0: mati tidak habis. Mbak Ipa Warkona, Mbak Gotun, Mama Pera, Mbak Murni,
1: yeah.
0: Mbak Am, siap kebel,
1: Mbak Am.

0: Mama motion Mbak Andri, Mama Nasya, Mama Jogja, Mama Bodan, Bapak Ujo, Jaka Singkir, Ibni Adila, Jisantoso, Wer-wer,
1: Ahmad Ganteng,
0: Ahmad Ganteng, wis teng,
1: wis kabeh bae ya, simpan ketemu ngocok lalin tanggal rolas ya, balani Stara Paramon ya,
0: iya, kan saya bolo-bolo,
1: Ketret akhirnya ya, ketret.
0: Tak pun tak kena.
1: Sapa?
0: Terima kasih ya Mbak Ria. Selamat siang es
1: pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
0: Jos.
1: Terima kasih Kasnuri ya yang ada di kawasan Purbasana. Lagi di Purbasana ya. Purbasana anak akeh ya. Sing lawas lah kak. Ika abane ke? Iya lawas ora ketemu ya karo entit. Sama siapa lagi banyak sih yang ada di kawasan Purbasana ya. Rindu menanti yo di geleser.
2: Aku sudah rindu menanti.

0: Daya tahan tubuh adalah hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik dikonsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Kartini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop, Roman Arab yang lagi ngetop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
2: Nama saya Bapak Soeharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutop, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutop sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
1: Sakitnya apa, Pak?
2: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
1: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
2: Sudah berjalan lama.
1: Terus konsumsi Habutop sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis satu botol.
1: Satu botol langsung ada,
2: iya,
1: perubahan?
2: Ada perubahan.
1: Konsumsinya berarti rutin gak?
2: Rutin ya, sehari 3 kali minum, sekali minum 2-2.
1: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gimana, Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh

darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina.

0: bisa kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Halo. Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Saporetein nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Iya, cerah.
1: Cerah.
0: Secerah hati. Oh, hatimu cerah harus ya, harus cerah. Iya. Apa lagunya, Kang?
1: Laksmana
0: Raja. Yit Bustami ya.
1: Semoga sehat lalu.
0: Amin. Iya.
1: Buat Bu Ipati Geng.
0: Yuk.
1: Bu Siomati juga ya. Buat Tumpas Mama Bibi.
0: Iya.
1: Dan Hendro Mas Melik. Buat Mandolai Mantunel. Karena bareng Rani.
0: Cengat no. Iya.
1: Buat Mama Hasna. Buranya paranya kusur beraja. Buat
0: Mbak Nur kan di
1: buat Kang saya lopus.
0: Terus apa maning Kang?
1: Apa lagi ya, Pak Kamari juga ya. Yomintel
0: Iya. Iya. Bu Hodija juga sam dua kapsul. Bu Santo yang tahu. Iya.
1: Buat Kang Raju ya. Kata lima beda darinya ya. Selamat pagi. Terus buat
0: walemu Ibu Roja. Iya, Mama Lani pagi abang.
1: Selamat pagi.
0: Mama Lani yo.
1: Oh, Nok Lani, selamat pagi. Oh, Mbak Maimuna.
0: Mbak Maimuna. Maimuna mong di Mbak Maimuna.
1: Bantar pulang.
0: Oh, wong bantar pulang. Mbak Maimuna. Iya.
1: Terus buat
0: Mama Ardi ya.
1: Terus buat Kang Ibu Abdi.
0: Bu Rini pagi Bu Rini. Iya.
1: Selamat
0: pagi. Iya.
1: Selamat pagi. Terus buat Agustin, Pedro, Dialo, Iswanya, Mbak Rini, Dana, Kita sedang tuh teh ini.
0: Iya.
1: Ada Darwati, Kang Anto, Kang Samsul. Terus buat Mama Reng.
0: Mama Rengganis.
1: Rengganis. Dan Mama Bilang Bulu-Bulu. Terus buat Kang Sodi.
0: Kang Sarno. Karo Yumardi.
1: Kang Sarno ya.
0: Iya. Wa Ato. Karo Mak I. Ma. Lagi pesam gue.
1: Ya.
0: Mama Lani mudun, Bang. Iya. Kang Parto, aja gelem mudun. Iya, Kang Parto. Selamat pagi Kang Parto. Tulung. Ini ngapa tulung-tulungan? Kang. Ini ngapa Kang Parto bisa tulung-tulungan? Tulung. Ya, iya. Mbak Siti Soimah juga ya, selamat pagi Mbak Siti Soimah. Iya. Simpan jadi tuan rumah. Iya.
1: Nggih. Tolong ketemu juga ya dengan para kru ya.
0: Iya. Iya, jare Mama Lani lanjut sing banter sentir. Ayongki, pakai Ayongki.
1: Iya.
0: Iya kan lanjut sih bater ya langsung ya Kang. Sentir.
1: Iya, buat Kang Boim berlatu. Terus buat
0: buat siapa lagi? Iya.
1: Ibu
0: Syuh. Syuh Syuh ada.
1: Terus
0: Syuh ada ya. Yuk Marti bisa dewan teman ya Mbak. Ya Mak ini iya Mak. Ya Mak, Mak dewan Mak.
1: Nah, terus buat siapa kan ya?
0: Umi Ii ya. Umi Ii sama Umi Dina. Iya. Iya. Jare enak sih dawa yuk Marti.
1: Iya enak sih dawa. Terus buat Adik Kunti ya. Iya. Teti ya. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus Mama Ilman, Mas Begito, Bunda Bil, Pak Degondro.
0: Iya.
1: Apori Mama ini Pak
0: Ketu
1: ya. Bapak Nahari, Makam, Mutar. Odong-odong.
0: Odong-odong.
1: Iya,
0: kayak Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin.
0: Iya, Kang Jabidin.
1: Jabidin.
0: Anak eme, iya. Yen Pak Jabidi, Pak gurune nyong Pak Jabidi ke, iya gurune nyong ke Pak Jabidi. Bukan Pak Jabidin, enggak ada e-nya Pak Jabidi.
1: Pak Jabidi. Nje.
0: Iya, Kang Boim Jo. Kang Boim Jo mantan sing warang sing Bang Dijo.
1: Bocor. Boim. Apa sakrul?
0: Jingat ini. Iya.
1: Ini.
0: Imen, jare jingat ini melu-melu dewek. Ya. Adem. Melu-melu jingat no ya. Iya. Yuk Marti mangkat Kang Pajungo tarolas. Mangkat Mas. Iya. Kang Parjuta kayaknya mangkat terus ya Kang.
1: Lagi yang ora mangkat.
0: Agar tau ora mangkat Kang. Nengendi Kang sampai lagi ora mangkat Kang eh?
1: Mangkat terus Ding.
0: Mangkat terus kayaknya ya Kang.
1: Alhamdulillah ora pernah absen.
0: Iya, kayaknya mangkat terus Kang Parjuta. Iya.
1: Sibuk apa putar tempat
0: nah. Iyalah, ketemu kanca batir ngono Mama Lani mudun aja tingkring bae. Cemudun Kang Parto, Kang Parto, Kang Pajo, kayak Mamar gani jare Kang Parjo waras.
1: Sehat.
0: Sehat Kang Jinan Jahit, pagi Kang Jinan Jahit. Ya. Iya, piyong. Wis kabeh bae.
1: Catat waktunya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Yo, terima kasih Kang Parjo. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo pagi Stara Paramon. Salut tetap porete.
0: Porete nemen.
2: Iya.
0: Mimin A.
2: Apa? Sehat Mbak ya?
0: Sehat alhamdulillah A. Iya.
2: Boneka Mbak ya?
0: Apa? Iya.
2: Setelah jumpa pertama Mbak.
0: Saat jumpa pertama
2: setelah.
0: Oh setelah jumpa pertama.
2: Iya.
0: Coba lagu ini siapa? Kayak aslinya kan Ngida Lela ya.
2: Iya. Doli ke.
0: Setelah jumpa pertama.
2: Iya kiri Maya Sakoro Anissa Rahma.
0: Iya setelah cuma nembang ya kayak apa?
2: Setelah
0: jumpa pertama. Ibu memikir pada nembang kok tarik manis setelah jumpa pertama Anissa Rahma ya.
2: Iya koro kiri ya.
0: Oke.
2: Yom Kasuri.
0: Mama Hasna.
2: Mama Hasna.
0: Iya. Jadi Mama Hasna nyong bima kata terus kan Mbak cuma Mbak Rio orang urunya.
2: Arwah ya.
0: Iya arwah. Jengat no jadi pulkon. Pulkon.
2: Oh, iya.
0: Iya. Iya. Mama Abila Afurkon.
2: Mama Adila.
0: Mama Organis Aki sing online awake pada tinggal tuk.
2: Apa sih paling gedok sampai ya Noma?
0: Nggak kue Bim.
2: Iya. Pating geletuk kayak belum
0: doa
2: enak kok.
0: Doa atau apa pating geletuk kok? Aa saya kiwis merentil kok ya. Iya, makin gemoy kok dong. AA 10 tahun yang lalu tak iya tinggal tok
2: ya. Saiki dulu yang bayar.
0: Iya, kayak sing siaran ya, mien 10 tahun yang lalu ya tinggal tok ya. Iyalah, ya Pak Hadi, pagi Pak Hadi.
2: Pak Hadi, Pakungan.
0: Apa Hadi? Iya, Pak Hadi Pakungan ya.
2: Blorong.
0: Iya, Blorong. Kang Mukhtar, jadi Kang Mukhtar ngonong pret lah Kasri. Pret lah, pret, pret, pret, pret.
2: Ya,
0: bu, enggak kamu mulai, kamu tak bu bye mulai, kamu tak bu bye.
2: Kamu ya.
0: Mama Hasna, Aa Furqon, Hawane, kan saya ki artis.
2: Bimen, Mama Hasna.
0: Terus awaknya gede kisut ora on.
2: Ora lah yang kipe lagi ngak.
0: Masa sih kisut ya. Aduh Mama Asna Nana Waya. Iya.
2: Terus buat Mama Wina Kaliwingi.
0: Yo.
2: Terus buat apa
0: lagi?
2: Terus buat Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang ya.
2: Bunda Eka.
0: Ya Umi Ii karo Umi Dino.
2: Umi Didi.
0: Iya.
2: Oh.
0: Saya kira pensiun jajare je Pak Jabidi. Pak Jabidi lo bukan Pak Jabidi lo, Kang Mukhtar salah. Jadi Kang Mukhtar mun ini kowe man, apa mantan gurune Mbak Ria ya Kasri arane Pak Jabudu Pak Jabidin, Pak Jabidi. Beda ana lorong kene Pak Jabidin karo Pak Jabidi.
2: Sangat
0: ya.
2: Juga Robi.
0: Iya.
2: Doli Mania.
0: Iya.
2: Iya Mas Nuri.
0: Iya. Kang Parjo, anggar artis mengkelut AA.
2: Orang yang orang artis.
0: Olah, olah mengkelut ya.
2: Lagi lagi lagi. Wangnya masuk lagi lagi ada Terus buat coba lagi ya.
0: Mama Lani, cara enak pating geletuk.
2: Pating geletuk iya balungka.
0: Anak irama nih pating geletuk iya.
2: Sing balungit nam kan enak dipangan betangan.
0: Kang sinar jahit.
2: Kang sinar jahit.
0: Maksudnya apa? De, apa balungan apa Miki? Enak dipam?
2: Kasih iwak sing tangan ucit bayi balung nom kan enak sih.
0: Iya.
2: Tapi iwak apa sih kak? Iwak cucu. Tapi iwak apa?
0: Ya ya ya. Iya.
2: Terus buat.
0: Buat siapa lagi?
2: Bunda Atin.
0: Bunda Atin.
2: Bersama si men, apa kayak apa kanapi mas deh. Apakah napi lalen pun
0: batin ya ya.
2: Apakah napi bunatin
0: iya.
2: Terus buat Kang Oci bersama si Menjenge. Terus buat
0: siapa lagi
2: Uni bersama Pak Sikine.
0: Iya.
2: Umi Abibe bersama Pak Sikondronge. Terus buat Duita Mataloyo.
0: Iya.
2: Busanti. Terus buat Wong Barat.
0: Wong Balat. Iya.
2: Terus buat
0: Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin. Terus buat Mama Maning ya.
0: Siapa Maning?
2: Mama Alisa.
0: Iya.
2: Mama Alisa. Terus buat Mama Dea juga. Bersama Kang Spolere. Mama Neng bersama Kang Bambange.
0: Kabe bae Mama ya, Lani jare oh jewer on batin hampir blobor wes Furqon.
2: Iya makasih
0: Maria. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting.
2: Jos.
0: Ada A Furqon yang ada di kertas kerep ya.

sing iya pimen Kang Mukhtar Pret lah Kasri, kue guru BK Ninyong Kasri, arane Pak Jabidin. Yen sing Pak Guru, ya Pak Guru Ninyong ke Pak Jabidi, ya jare pi Pak Jabidin, wong celaret si wong celaret ke Pak Jabidin, ya iya. Beda, ini beda orang, satunya ada N-nya, satunya nggak ada N-nya ya, Pak Jabidi dan Pak Jabidin, ya iya. Kang, salah Kang Mukhtar, beda ya. Ya wis lah, yuk di glaser, di glaser, di glaser. Pimen, Kang Ibni Abdillah, Pak Jabidi Kang, Pak si jenis Pak Jabidi, si jenis Pak Jabidin ya. Iya, sing neng. Selaratnya Pak Jabidin sama Ibu Bisri ya. Iya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggowarsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dambiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Anda bisa mendapatkan

tepat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Stara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete ya. Buat balanya Stara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Ya, mata katarak, mata glaukoma, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair ya, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Pagi.
1: Saporete.
0: Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Kang Aryo. Ya. Apa lagu nih?
1: Lagu nih.
0: Apa ya?
1: Apa ya saya?
0: Apa yuk? Lah. Dor.
1: Kau segalanya.
0: Kau segalanya Rani. Rani. Oke, aku segalanya.
1: Namanya
0: Perkenan
1: Bet,
0: Iya. Amin.
1: Mama Asna ban keluarga ke telus gede. Lu ingat ini, Pak Juli bar mama begini.
0: Iya.
1: Lu kampar cu.
0: Terus gue. Yush. Kayak tersik Kang sampean Kang.
1: Orang iye lagi di perintah mama.
0: Orang iye Kang Aryo.
1: Mama Priden.
0: Iya. Iya, orlane glegepan sih kan keter. Ah iya wes, terus. Iya, Afurkon, yo. Iya.
1: Iya,
0: Mama Gendis, Mama Gendis. Karo Om Bambang. Iya. Yo.
1: Ini
0: Bapak Uya, Mama Uya.
1: Kapan

0: pandai kita berpandai
1: Ya. Terus,
0: terus mama dia pemisah keren. Kemarin kita pernah bikin mama Ima di channel Bangka Kiptoker ini.
1: Iya, Mbak Leha ya, Beduk pagi Mbak Leha
0: Beduk. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Terus buat Mbak ini ayam bareng Kak Ali sama Bayu bareng Jumarti.
1: Iya.
0: Adekmen, Kak Fendi, Andoko. Sama Wajar bareng Kak Marten.
1: Terus buat siapa lagi? Ya. Om Ajet.
0: Om Ajet, selamat pagi.
1: Iya, wong ireng, pagi wong ireng. Wong ireng nemen ya. Iya.
0: Papa Ari bareng Mama Ari.
1: Iya, Papa Ari Mama Ari ya.
0: Mama Jenny. Terus
1: Mama Nesa.
0: Mama Nesa bareng Panet.
1: Kata-katane nggo Mama Hasna oh Kang Aryo.
0: Oh, karo-karo pingin di nomor diblokir.
1: Oh, gara-gara wingi nomor diblokir.
0: Iya, padahal kecuin tok.
1: Iya, kayak SD diblokir ora?
0: Oh, SD ku.
1: Ya mulan kan wis di ya SD diblokir ya ora apa-apa. Sing akeh. Iya, kata-kata. Iya, kan wis diblokir ora apa-apa ya. Iya. Oh, Mama Hasna. Oh. Tapi sing gak menyong heran sing oli kata-kata Mama Hasna sing klenger inyong.
0: Aduh.
1: Kan lucu ya kan coba Mama Hasna.
0: Oralah,
1: oh ya. Senyumanmu manis sekali membuat aku ah kelepok-kelepok ya anyong sing klenger.
0: Ada
1: Mbak Atun mak ayam ceker jarik lah peh iya nyong kelenger Mbak Atun bisa ya, nih ya
0: iya
1: Mama Hasna kwer Mama Hasna Mama Nisa kwer ya mulai waras kwer iya minta waras terus sama Mama Nisa ya
0: Mbak Mama Cire
1: Ayongki
0: putih yang bareng pada gondrong Nyiratu terus buat Mama Lydia, Mama Ina, Mama
1: Cewa
0: bukan tahu yang tahu bisa air kepoin Mbak Tune Mbak Cipa, Mbak Murni
1: sehat Kang Aryo
0: Alhamdulillah sehat Kang Amin Pak Karma tuh bareng Melola, Pak
1: Rizianto,
0: Bang Kopiti,
1: Pak
0: Haji Berjengrani kan Jurnya,
1: Mbak Mudrika Zen,
0: Mbak Mudrika C,
1: Bu Hodijah, salam dua kapsul,
0: Bu Hodijah, Bu Honaini,
1: Bu Fatima, Bu Honaini, Bu Sisri Mejasem Timur, ya,
0: Bu Sisri Mejasem Timur,
1: Kang Aryo, Dasak Rajum Jemelasi temen ya Mbak, Kang Aryo nomor BIP diblokir.
0: Iya, bayang dah.
1: Pati kurang dawon dian Kang kata-katane Kang.
0: Iya.
1: Kata-kata yang romantis ya. Waduh.
0: Sampar jo
1: kan
0: ini dan Darmo
1: kan ini. KB baik. Iya, wes.
0: Spesial buat Maria, kita selalu semangat.
1: Amin, semangat dong. Yo, yo sama-sama Kang Aryo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jo. Terima kasih Kang Aryo. Oh ya, ora wani nggawe kata-kata romantis maning ya. Iya, kata-kata sing makane nyer ya kok ya. Sing main ucapan Mama Hasna sing kelenger inyong ya kok. Ternyata si kelengar Mama Hasna ya, malah si kelengar inyong si kepiben ke urusannya lah adalah oh Mama Hasna, senyummu sungguh manis sekali, ah kelengar. Si Cimaniyo di sapa di 614477, halo pagi Balai Restara Paramon.
2: Halo juga, halo. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Restara Paramon FM.
1: Iya, dangdut
2: saporete.
1: Teman-teman, iya Mama, jadi Mama Hasna berarti Mbak Ria sehat ya, berarti inyong iya apa ya mewakili Mama Hasna wis ya. Ah, kelenger.
2: Iya, kelenger
1: Aduh, Mama Hasna, amin.
2: Anu Mbak lagunya Mbak.
1: Aduh, oh Mama Hasna, aku kangen suaramu. Aku kangen suaramu Mama Hasna. Kayak inyong ya, kayak ucapan inyong gak Mama Hasna. Oh Mama Hasna.
2: Iya.
1: Aku kangen suaramu, Mama Hasna. Oh, Mama Hasna. Apa kira lagunya Kang Handoko ya?
2: Lagunya anu, Mbak.
1: Apa?
2: Rahasia cinta.
1: Eh?
2: Rahasia cinta.
1: Rahasia cinta. Wow.
2: Kayaknya Mas Aryo ini dia rahasia cinta.
1: Rahasia cinta. Oke.
2: Bisa ucapannya gue pengen sih Mas Aryo.
1: Rahasia cinta Evi. Ana dong.
2: Ana ya. Bareng Mama No.
1: Embu bae Kang Mukhtar embu ya.
2: Bubai kok
1: iya, Kang Mukhtar embu bae ya.
2: Ya embu bae.
1: Furkon nyengir apa Kang Handoko?
2: Furkon nyengir.
1: Jare ngono. Jarene Furkon rahasia cintane karo sing nang mejasem kan.
2: Ada apa-apa.
1: Aku tahu mejasemnya mejasem timur kan.
2: Halo Furkon rahasia.
1: Mbak Akun.
2: Ya lagi coba ya. Ada buku di Furkon, Mbak. Owak kue.
1: Iya.
2: Saya bisa sama Mbak Kiwi ya. Kalau tahu ya. Bapak Rekani. Bapak Asda. Bapak Kira Warti ya.
1: Iya.
2: Kaca Sakrajo. Bapak Rada ya.
1: Iya.
2: Bapak HM.
1: Iya. Abah Sarul. Abah Sarul.
2: Selamat pagi ya.
1: Iya.
2: Iya. Budi Mod ya. Terus kok Mbak Pepi Belpas.
1: Iya, Mama.
2: Iya, Ibu Ida Martono
1: Elsa,
2: ya.
1: Elsa, pagi Mama Elsa.
2: Oh iya, Mama Elsa karo Bapak Jenderal ya.
1: Iya.
2: Iya, selamat pagi.
1: Pak Jabidin, Pak Jabidin sama Bu Bisri.
2: Iya, Pak Jabidin karo Pak Jabidin ya.
1: Ibu Bisri ya.
2: Iya,
1: Mama Yanti, pagi Mama Yanti.
2: Oh iya, selamat pagi Mama Yanti.
1: Mama Yanti salam Habuto. Mama Ikmah Kang.
2: Oh iya Mama Ikmah Selawi apa dia?
1: Iya, Mama Ikmah Selawi.
2: Iya, terus kok Mama Ikmah.
1: Selawat ya. Jadi Kang Parto. Oh, Mama Hasna, aku.
2: Iya, terus kok ada udah
1: warti ya.
2: Mama Gila Warti ya, Mbak.
1: Handoko, miss you, miss you, miss you, miss you.
2: Oh iya, miss you too.
1: Miss you, miss you.
2: Iya. Ya. Mbak Ria tiada lagi kumat. Kenapa sehari, oke.
1: Kumat terus ya, Mama Hasna Nyong ya. Iya.
2: Iya. Terus kalau Ibu Rini ya. Baru Pak Rudiono ya. Iya, Mama Alisa karo Pak Agus. Mama Dea baru Pak Agus Boiler.
1: Iya.
2: Mama Lani, Dede Gani. Mbak Rina ya. Terus Pak Watasli, Kak Ibni Abdillah. Kami Pak Madumi Laila.
1: Mama
2: ya.
1: Nesa.
2: Mama Nesa, selamat pagi. Jorobi.
1: Kiarane siapa ya? Kiarane apa ya? Iya, WNS tempelnya arane anggota Orkes Krobokan. Tapi arane siapa di main arah? No ya,
2: iya.
1: Artis kerobokan ya anak arane
2: siapa ya? Iya, Maria,
1: ye, Bunda Saki.
2: Iya, terus kok Teh Bocak Teh Darwati.
1: Mama Rengganis.
2: Iya, Mama Rengganis. Bu Sop Mama Rengganis. Iya, Bapak Nari karo Mama Nari ya.
1: Iya.
2: Bapak Nari karo Bapak Nuya. Iya, apa aku bisa jajan?
1: Iya.
2: Mama Winda Kalilingi. Terus kok siapa ya kayak? Umi Abibah karo Bade Godrong ya. Iya wis kok Abibah
1: ya. Abibah Kang Handoko ya.
2: Spesialnya buat Maria ya. Iya semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Itu aja Maria. Ditunggu lagunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin.
2: Jos.
1: Terima kasih Kang Handoko ya, yang ada di Losari Brebes. Pimen si Kang Mukhtar. Embu ya Kang Mukhtar ya. Jadi Kang Mukhtar ngon. Oh Mama Hasna, aku rindu padamu. Kasri Pimen kayak Kang. Aduh. Pimen Mama Hasna. Ya aslinya Mbak Ria kalau ngere kangen karing nyongo ya. Engkau kapan-kapan tak donjogi Mbak ya. Iya nyong lawas suara donjogi Mama Hasna. Iya. Oh Mama Hasna,
3: aku merindukan suaramu, oh Mama Hasna.
1: Lawat gimana? Yang orang donjoki Mama Hasna ya no ya, yang donjoki ya,
3: paling senang dong donjoki asli. Ini lagi ngetani on juga nih Mama Hasna ya. Oh, mereka dong donjoki tak kayak iya, wedi ya dong donjoki. Nyong malah dong donjoki seneng ya. Iya, nyong donjoki seneng ya Mama Hasna ya. Iya.
1: Min Mama sama sering ngonjoki nyong ya. Kayak ngelawas nemen kehing. Lawas nemen orang tau ngonjoki nyong eh. Nyong kangen on juga nih Mama Hasna. Tapi men Mama Ikma ya gari di parani kang mutar. Gak mau kamu tare gari di parani kang ya. Aduh. Oh kang Mukhtar ya parani kang ya wak. Iya wak. Rongo mama.

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing Nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jamin Nurul Islam Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Luciana Safara ya. Iya, hadirmu bagai mimpi ya. Iya, sudah digoyang-goyang-goyang ya. Iya, Pimen geng. Rio kone putra tua ke di Pimen geng. Iya, lagunya maklenyer ngonong. Iya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Halo, pagi Bala di Stara Paramon.
1: Apindoria.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute
1: Stara Paramon FM.
0: Dangdute Sa lah lemes temen mula sapor rete ya ku wow masa sapor rete
1: ujung agung ya.
0: Kenapa
1: ujung agung
0: ya? Iya eh muji yo si ujung agung tekan dampia kayak ku
1: sapor

0: Ya sama dong. Dong. Ya wes.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Jeh.
1: Robin.
0: Alamin. Iya. Bu Rini. Selamat pagi. Selamat pagi ganteng. Ganteng. Selamat pagi ganteng.
1: Cantik.
0: Iya. Waduh. Sudah bisa ngomong ya, Bu Rini cantik ya. Iya, pinter ya Bu Rini jadi gani ya. Iya, iya, terus buat sama lagi. Ya.
1: Om Marco.
0: Iya, Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mas Nuri.
0: Jadi
1: Mbak Atun.
0: Bisa nih Eden nih jadi penyiar Eden ya kue jadi gani. Jadi Mbak Atun mie ayam ceker ya kue. Enggak Eden ya, enggak Eden ya Mbak Atun. No, Mbak Atun mbak, sing Eden mbak.
1: Eden mbak yang orang.
0: Aduh, kayak kitiran ya. Jare Mama Rengganis aja gelem kayak kitiran. Ya udah apa-apa, butuhnya gelem ya. Dan butuhnya sepur. Ya. Ya nurut ya. Bu Rini cantik pada masanya ya, ganteng. Cantik pada enggak. Kalau cantik enggak pada masanya, tapi sepanjang masa Bu Rini.
1: Ya, tapi Bu Rini masih
0: Mulan, nyong mikir ngomong. Jadi Bu Rini kan ngomongnya kan cantik pada masanya. Ini teh tambahin lagi. Cantik sepanjang masa ya gue.
1: Sepanjang masa.
0: Ya Om Kasnuri. Cari Om Kasnuri sing komen Eden ya.
1: Ya
0: kok rame-rame. Iya, iyalah. Bu Sa, Bun Sal, Bunda Sal.
1: Iya.
0: Iya. Tuh kata Bunda Sal itu yang lagi telepon anaknya siapa? Penyerahan. Jadi penyerahan amat ya tuh bocah ya. Mama Anjeli pagi, Mama Anjeli. Mbak Atun, Kang Boim, Gani lagi bengi ngimpi apa, Gan? Gani kudu Gandi. Gandi. Sanes Gandi, Gani. Ya, Piol pagi Piol.
1: Piol pagi.
0: Iya. Mama Ayi Bengle jadi Gani, ganteng. Selamat pagi jadi Gani, ganteng.
1: Ayi Bengle pagi.
0: Yo. Iya. Ibu-ibu gemoy.
1: Mama
0: ya.
1: Mita, Mama iya. Kuyu.
0: Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit.
0: Iya. Terus apa maneh? Amat ganteng ya. Kang Parjo. Mat pagi noklani dede gani ganteng. Iya. Kang Parjo.
1: Iya, Om Parjo. Salamnya tak terima tapi tak paket nakannya.
0: Oh, saiki Om Parjo ya ngundangnya ya. Mama Eka Kemantran. Selamat pagi Mama Eka.
1: Mama Eka Kemantran.
0: Iya, Mbak Ilah Tower. Iya,
1: Kopi ABC karo.
0: Iya. Imen sim Ami bakar madu Umi Lela. Abah Sarul.
1: Abah Alo.
0: Dede gani ganteng, Mama cantik gitu. Ya.
1: Sambal terasi.
0: Sambal terasi kira gune. Kayak barang, jare kayak barang di paketna. Wah.
1: Iya, tak paketna maning. Sambal terasi
0: apa maning? Kipi lagune sambal terasi.
1: Layan,
0: oh, maksudnya ngelayani sambal terasi.
1: Iya,
0: oh, tak kira lagu ini sambal terasi. Oh, iya.
1: Ya,
0: ya.
1: Ibu Rauni, Bapak Asli.
0: Mama Gendis, Mama Lani.
1: Mama Nenek.
0: Mama Neneng, kok jadinya Mama Neneng?
1: Mama Gendis, Mama Neneng, ya?
0: Iya, Mama Neneng saja, jangan Mama Neneng, ya. Kang Teh, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti.
1: Om Teddy, Dewi Kunti.
0: Bayangannya nyongnya dong Mama Neneng, kayak kunjungannya lorok. Mama Neneng ya. Wer pagi wer ya.
1: Wer pagi wer.
0: Ya. Iya.
1: Makin marani apa mandor ya.
0: Aduh kayak kowe sing gegang kayak kowe online wae ya.
1: Iya.
0: Tamuton Baroyati. 2026 Mama Gendis weh. Iya, rong ewe nembelikur kan ganti Mama Gendis.
1: Iya, Mama Gendis. Terus ngomong Mas Handoko ya.
0: Iya.
1: Terus ngomong Kang Peter. Albert.
0: Iya, kayak lagunya apa ya Mama Lani?
1: Lagunya apa ya?
0: Kayak berpisah di ujung jalan ya, ben men buka siji maning tapi aja suwe-suwe ya, men. Bar ge wis mamalani mudun tuh siji maning. Iya. Wis pralak ka wis kabeh. Melas iki siji maning ya kowe. Kok boy ala la la la la. Iya. Lah wis sidene kecret wis ora sida buka siji maning wis ya. Sorasi dan buka siji maning. Ayo ya kowe wayahe.
1: Sialing go anak-anakku ya. Monitor.
0: Yo. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sinting. Jos, terima kasih Mama Lani siji maning ya. Iya acak kesuwen ya. Halo pagi Balani Stara. Wis. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Selamat siang. Selamat pagi. Bagian kah acak kesuwen? Yan. Wis lagu napa lagune? Ya.
2: Rindunya hatiku.
0: Rindunya hatiku bae, wis rindunya hatiku ya. Wingi wis terakhiran. Waduh, gantian.
2: Bayangan
0: siapa?
2: Bayangannya ondel-ondel.
0: Bayangannya siapa? Lagunya siapa? Sapa Rita orang melebu? Mimin sih.
2: Ya wis.
0: Ya pak.
2: Lah? Luka hatiku.
0: Hah?
2: Luka hatiku
0: ini siapa?
2: Ya wis, ini ngapain lah.
0: Iya lagunya melu bayang.
2: Iya wes lah.
0: Mamar Ganis, wes.
2: Salamnya.
0: Iya cuma
2: buntel wes.
0: Buntel bay ya, Mamar Ganis. Iya.
2: Iya.
0: Oh, iya Mama. Bu Sri ayam cakra. Pagi Bu Sri. Iya. Iya. Sampun.
2: Ganis.
0: Sampun, J. Sampun, G. Yo, yo Mama Rengganis. J. Iya iya kudu soalnya kan wayahe ndelna wayahe ya iya pimen iya jam sangat lah kok online lah kok iklane lah pimen
2: iya
0: yo wong jam sangat apa nih tengah 10 kan jam sangat jeplak tinting jas terima kasih ya wong jam sangat apa nih tengah 10 kok jam sangat. Iya dong online kelewat jam tengah 10 ya wis digede-gedak dong orang digede-gedak yang kok nyorok yang kok nyong tiba-tiba nyorok penyiar berikutnya ya gue ya Mbak Atun iya kudu digede-gedak soalnya dengan waya dong waya jam sangat ya orang pada gede-gedak lah wis tengah 10.

Potret Tua Pimen. Ada apa dengan lagu Potret Tua? Sudah wirat antikarat? Masih monitor kah? Sudah wirat antikarat?

men. Wah jembule, wah jembule. Iya iya. Tukang enyong lima ngeringok kena sampean kabeh banje sudah wirat ya. Tapi nyong ae tukangnya pahamnya mukur wajah bulgel ya. Ya we. Sing papat nyong durung kenalan. Ya wes, matur nuwun ya yang sudah hadir ya. Ya di 085293199588. Selamat pagi, assalamualaikum. Ada dari siapa ini? Bentar ya. Ini dari siapa ini? Ya, Amruli Purbasana hadir. Salamnya buat Bahasa Ada, Kang Parjo, Budi Emut, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, buat Mama Kiwi, Mama Lani, HM, terus buat Mas. Aduh, Mas, ada Mas ya, wis Mas Jasak Rajum wele hele hele hele. Jasak racun. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan. Terus ada semuanya saja ya, Balaristara Paramon ya. Iya, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku saja Mbak Ria, semoga sehat-sehat. Terima kasih ya. Ami Bakar Madu sama Umi Lela juga selamat pagi ya. Sudah hadir ya Mi ya. Iya, sama Umi Laila ya. Iya, kapiran kesuki ya ya. Terus ada lagi halo dari

selamat pagi Mbak Ria Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balanistara Paramon. Spesial buat anak bojo, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mbak Dewi Pacul ya, selamat pagi sudah hadir ya. Semar Sabrang di Harkit hadir. Salamnya buat semuanya saja. Buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Slerok juga selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat Balanistara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih. Pak Haji Rosidin ya, selamat pagi sudah hadir. Abah Ali neng tembok ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, dari Asih di Martoloyo hadir. Salam sehat selalu buat Mbak Ria, terus buat Mbak Das di Jalan Jeruk. Terima kasih ya Mbak ya, ya Mbak Asih. Terus ada Kang Sodik ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpa, selamat pagi hadir. Selamat buat Cicak Rajum, ada Om Kasturi, Om Awang, buat Ibu Saada, Mama Lani, buat Kang Doli, Mama Dia, Abah Sahrul, buat Mama Hilman, Kang Aryo, Kang Parjo, ada Mama Zira, buat Kang Kofidin, buat Kang Mukhtar ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Kang Miss Begito bareng Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir. Ada grup Talab Jeger, hihi. Kang Adi Dados ya hadir, Ahmad Ganteng hadir Mbak Ria, selamat Kang Gokas Nuri. Terus buat Kang Albar, buat Mama Lani, Mama Nadia, buat Mbak Ria sehat terus ya, terima kasih. Mbak Amdi Kembang Pang hadir, selamat untuk Mbak Mutrika Zen, Mbak Iang. Terus buat Mbak Ami, BMJ, buat Mbak Ila Kupat, Mbak Tari, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia ya, buat Mama Nunung, buat Cocok Rajum, buat Cinal Jahit, buat Mas Peter ya, buat Mbak Ria makasih. Terus Yuk Marti, assalamualaikum Yuk Marti, bareng Kang Sarno di Kedung Banteng hadir. Terus ada Mame Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Pak Hadi hadir ya, selamat untuk Tata Agustin, buat UFO, ada Om Awang, Mbak Saada, Yongki, Mama Ikmah, ada Boim, Mbak Atun, buat Mbak Atun Ayam Ceker, buat Mama Lani, Kang Doli, buat Mbak Ria Maturnuwun. Terus ada Umi Ii sama Umi Dino ya, selamat pagi di Debong ya sudah hadir. Terus Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Kang Ibni Abdillah selamat pagi sudah hadir. Ada Bapaknya Uya, Mama Uya hadir. Dangdutnya Saporete, salamnya Kang Gobalane Paramon KB, buat Mbak Ria makasih. Yo ada siapa lagi, assalamualaikum Mbak Ria, dari Oma Jet. Oma Jet, salamnya Kang Gobalane Stara Paramon KB. Terus Kang Go Grup Bolang sing durung bisa kumpul ya, telat maning ke. Iya, budemu lagi nih perjalanan ya, balik dari Bandung ke Tegal ya. Ini Ayu Poso juga dari Jogja ya, dari Borobudur ya. Iya, lagi di perjalanan mau balik ke Tegal, nanti besok kita sudah kumpul lagi tak iya ya. Spesial kanggo Bu RTRI. Halo Bu RTRI, sing lagi uplek-uplek karo ya, uplek-uplek karo meringokan Setara Paramon. Iya, selamat pagi. Halo Bu RTRI. Bu RTRI yang ada di Sipayung, lamo tak jumpo ya Bu.

ada Uwer, pagi Uwer ya, sudah hadir ya. Terus ada Mbak Mutrika Zen di kawasan Sidamulia juga, salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Kang Parto ya, selamat pagi Kang Parto ya, sudah hadir. Terus ada Mama Yanti, assalamualaikum Mbak Ria, salam habutop banji Mama Yanti. Mama Yanti sudah hadir ya di kawasan Macan Ucul ya, ini pelanggan habutop ya. Iya, ini berarti Mama Yanti belinya di apotik Ben Sehat Harjasari ya, yaitu deket ya di rumahnya Mama Yanti ya. Iya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Jabidin ya. Iya, Kang Jabidin bersama Ibu Bisri yang ada di Randu Gunting. Salamnya buat Cecek Rajum, ada Kang Parjo, ada Kang Doli, Mbak Eni, ada Kasuri buat Mama Wiwin, Mama Rengganis, Mama Kiwi, buat semuanya saja Balani Paramon ya. Salam kenal buat Mbak Rianji, Pak Jabidin ya. Terus ada siapa ini? Dari anggota orkes. Orkes apa ini? Robokan. Ini namanya siapa? Iya, kan ada namanya ya. Ya. Wartiem, Mama Wartiem. Pagi Mama Wartiem. Abah Sarul juga selamat pagi hadir. Ada Mama Ikma di Slawi Wetan. Selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja. Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya. Terus ada Wong Ireng, assalamualaikum Mbak Ria, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, sepersangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat, terima kasih. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum Mbak Ria, ada dari Sam Kenal, dari Najib. Najib di Debong Kulon yang punya singgih jok motor. Salam kenal Mbak Ria. Iya, Negoro Angin sudah oh. Ini lagu berapa ya? Keberapa tadi ya? Pokoknya dihadirkan jam 6 lewat berapa gitu ya. Iya, sudah ya. Negoro Anginnya ya. Iya, salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum. Dari Hidung Mancung di Pesarian, sama untuk Papa HM, ada Feby Belpas, Dewi Kunti, Ur-Ur, Cesak Rajum, ada Drow Pesek, Pak Hadi, buat Kasuri, Mbak Atumi Am Ceker, buat Budi Emut, Pasukan Bolang, buat Mama Ikma, Ami Bakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso ya, buat semuanya saja. Spesialnya buat yang siaran, terima kasih ya. Mama Rengganis, selamat pagi. Masaknya serampung durung, Mang. Masakannya gesang lah, gesang ya. Mama Ayi Benglek, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir ya. Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Bunda Sal, selamat pagi sudah hadir ya Bunda Sal. Mama Anjeli, selamat kanggo Balane Setara Paramon KB, spesialnya buat yang selalu ada di hati. Matur nuwun buat penyiare Dublat Teting Joz ya. Terus ada Piol, pagi Piol, sudah hadir Piol. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari channel J di Debong Kulon. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah ya Mbak Ria ya. Terus selamat buat Cecak Rajum, buat Kang Doli, Mama Lani, Mama Reganis, buat Kang Kasuri, Mama Ari, Bang Alfurkon, buat Mukhtar Odong-Odong, terus buat Mama Gendis, buat Mbak Eka, Kang Kopidin, buat Kang Agib, terus buat Mbak Am, buat Pati Gondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, Mama Gendis, Trinil, buat Mama Frida, buat Albar, Mama Silmi, HM, buat Ii, terus buat Idin, buat semuanya saja ya, Balani Setara Paramon, buat pelanggan-pelanggan KB juga ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Gendis sama Bambangnya, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Elsa, selamat pagi sudah hadir ya. Bu Sri Mem Cakra juga sudah hadir ya. Terus ada kawasan mewah Mevet Sawah hadir, Mbak Ilah Tower ya di Jatirawa. Salamnya buat Mbak Eka Afurkon, Kang Parjo, Andi, Cesak Rajum, ada Mbak Am, buat Kasuri, buat Kang Doli. Spesialnya buat siapa lagi ya? Siapa? Hayo sing dang-dang lat, kadang-kadang telat ya. Makasih buat yang siaran. Nah, assalamualaikum dari Albar di Debong Lor. Salamnya buat Balane Setara Paramon, semoga sehat semuanya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Bunda Siti Bengle ya, selamat pagi ya, sudah hadir Bunda Siti Bengle. Terus ada siapa lagi tuh, Bagus Adi Permana di Karanganyar.
Salam nih buat semuanya saja ya. Ya spesialnya buat ketiga istriku tercinta dan anak-anakku ya. Yuk. Terus ada siapa lagi? Bunda Santi Purbowo. Sama Kang Mamalani, Dede Gani, Kang Pajo, Kang Pi, Kang apa ini Kang Pi buat Haji Saripin Nur, buat Haji Nolan, Kang Kasuri, Mama Wiwin, Cakrajima, Ibu Suhada, Bu Roni, Pak Napi, Mim Pak Madu, Milela, buat Pak Bagio, Bu Guru, terus buat Bu Rini, Pak Pramudiono, HM, Kang Sayo, Mbak Ila Kopat, Mbak Ila Tower, Mama Kiwi, Dinuk, KPW, Senyi Ratu, Jengatini, ya terus buat yang ada di Pemalang semuanya, Mama Ari, Bapak Ari, Kang Sano, Yumati, Trinil, Yutari, buat semuanya saja. Wis salam sayang kau anaknya Bunda, salam bahagia nih Kang Gombari, salam sehatnya buat suami tercinta. Makasih Duplati Ting, jos. Ya balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon goyang dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 1 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamanya. Mama cinta ketinggalan. Waduh, ngosek ya. Mama cinta ya, mama cinta lu. Halo, mama cinta. Ini lagi apa ini? Halo, mamaku. Lagi apa ini, mama? Lagi masak masih kah? Waduh. Belum ya, nanti masak-masaknya sebentar lagi nih. Iya. Rindunya hatiku ya. Menutup jumpa kita untuk pagi hari ini. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mbaen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi iki mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Family Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, halo Wilujeng Siang. Udah tanggal 1 nih, harinya hari Rabu ya, 1 Juli 2026. Bulan baru, mudah-mudahan rezekinya baru ya, semangatnya baru sudah pasti. Pokoknya segala sesuatunya mudah-mudahan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga obat herbal Ramon Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Iya, Patas Paramon Tarlinge Saporete. Yuk ya, yuk 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Yuk. Saya lagi meriang, Bu.
0: Enggak meriang, serak aja suaranya. Habis nyinden sih. Semalam suntuk jadi suaranya serak-serak basah deh. Aduh. Lagunya apa?
1: Lagunya kan Barang Selundupan.
0: Barang Selundupan. Oke.
1: Biasa
0: Selundupan.
1: Yang original.
0: Yang original ya. Oke.
1: Salamnya buat Jeng Robi. Halo Jeng. Jeng Robinya dulu, Mbak.
0: Jeng Robi, halo. Sehat-sehat.
1: Jeng Robi. Lagi ngidam kayaknya, Mbak.
0: Oh iya. Alokis tuh lama ya.
1: Iya, Alokis. Iya, Alokis tak.
0: Oh bengitok, ngelodote kayak kalong ya. Kayak Juli oh piung disuwek, kok piung kalendernya disuwek. Ini sudah bulan Juli.
1: Ya, untuk efek nampan nih buat tanggal
0: di sini. Iya, alhamdulillah rezeki yang ditunggu-tunggu ya.
1: Ya, oke, bundrong be.
0: Iya, hasil kerja kan.
1: Iya, kenal bundrong.
0: Bundrong siapa ya? Hah?
1: Bunda Blorong.
0: Oh, Bunda Blorong. Ada-ada aja deh kamu, A.
1: Bundrong, selamat siang, Bun.

0: Kang Desmond, Tamat, Kang Hakim, Jeng Rani, terus buat Bapak HM, terus buat Ibu Rauni bersama Pak Haji Ine, Bila Tower Mbak Ila. Mbak Ila Tower kenal Mbak?
1: Mbak Ila Tower kenal dong, yang jual kupat bongkok ya.
0: Untuk
1: si?
0: Jatirawa Mbak.
1: Oh, di Jatirawa ya.
0: Iya, sing terkenal olosek ya Mbak Ila. Terus pendengar lama buat pendengar lain.
1: Iya.
0: Ayo Mandoro ya penyiar lain ini ya, Mandoro ya.
1: Apa iya?
0: Iya. Terus buat Jasa Kracu, ini ketinggalan data. Ini Abdila juga. Terus buat Bunka. Bunka ngerti orang apa?
1: Siapa?
0: Bunka.
1: Oh Bunka, siapa tuh?
0: Bunda Eka.
1: Oh Bunda Eka. Halo Ibu Sribi Ayam Cakra. Sehat ya Ibu ya.
0: Ibu Santo. Terus buat gak siapa? Ibu Ibu Toloyo. Terus buat Ami Pakar Madu ya Mi. Terus ke siapa ya? Iya Jeng, Jeng Robi. Terus buat Basum. Ini lagi ke dagangan Mbak Basum Mbak.
1: Iya dalam.
0: Basum, Basum.
1: Mbak Sum siapa tuh?
0: Mbak Sum biasa cuma pendengar doang Mbak.
1: Oh gitu, iya iya iya.
0: Selalu jaga di warung, Mbak Sum gue ketas-ketas tangannya Aryo. Terus buat kapan lagi ya? Kami baik sampai ya?
1: Iya.
0: Buat Tara FM. Ini lagunya apa?
1: Lagunya katanya Barang Selundupan.
0: Ya ol. Terima kasih menurutnya.
1: Sama-sama, A'a.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Yes.
1: Di belakangnya A'a ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang Setara Paramon Talinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mbak Nurul, udah sehat Mbak Nurul?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Masih itu serak-serak basah.
1: Iya
2: aku
1: masih.
2: Aku mah alhamdulillah, aku mah udah sembuh. Ini apa diobati jeruk terus jeruk nipis ini.
1: Oh iya.
2: Karena aku punya gitu.
1: Oh iya.
2: Nah, sekarang udah mending. Halo Mbak Nurul masih?
1: Masih nih, padahal
2: iya,
1: sudah
2: suaranya kayaknya masih.
1: Iya, sudah minum Wedang Jaya terus padahal.
2: Oh iya, ya mudah-mudahan cepat sembuh lah.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Saya minta lagunya Gatot Kaca Orang Bisa Mabur.
1: Gatot Kaca Belum Bisa Mabur, oke okay.
2: Iya, Gatot Kaca Orang Bisa Mabur.
1: Iya,
2: sih. Masa ada nyendol-nyendol wis balik masa ada.
1: Iya.
2: Yang terkait kan kan sane.
1: Oh iya.
2: Mangkat kumbra. Iya kayak kaci liha, kayak kaci harti, ya kan mangkat kumbra terus bahasa ada nganter.
1: Oh gitu mengawal
2: iya.
1: Ya, mengiringi.
2: Iya, ngawal grup muslimat. Ibu-ibu muslimat ngawal.
1: Masya Allah.
2: Cuma kora bisa melu. Soalnya aku dagang.
1: Oh gitu ya, standby ya.
2: Iya, ngapurane ora bisa melu.
1: Doanya yang
2: iya,
1: ikut.
2: Doanya saja. Mudah-mudahan ya selamat, sehat.
1: Amin,
2: terus
1: ya Allah, amin.
2: Ya, selamat, lancar.
1: Amin.
2: Itu ya. Ya, salam-salamnya perdana buat Mbak Nurul sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Dan mudah-mudahan diberi rezeki yang berkah barokah.
1: Amin.
2: Iya, lanjut buat tadi A'a Purkon ya. Bujangnya Taramon. Terus buat Papa HM, Abah Sahrul, Kang Doli. Terus buat Bunda Septi.
1: Iya.
2: Kang Handoko, terus buat Kang Dedi Dadon, Kang PM,

0: lanjut buat Kang Pi, Kang Parjo, terus buat Kang Darmo Pakpo, terus buat Kang Parto, iya, terus buat Bu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Taru, lanjut buat Kang Aryo, Kang Ibni Abila di Wonosobo, terus buat Mama Rengganis, Nyai Ratu, terus buat Jeng Robi, Tete Agustin di Kuningan, lanjut buat Bang Al, Bang Al, Mama Ari, Papane Ari, sisi rampok dingin-dingin,
1: iya.
0: Lanjut buat Karisma, Papane Karisma, Mamane Karisma, terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong sama Mama Nope. Sehat ya Kang Mukhtar Odong-Odong.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Iya. Lanjut buat Ibu Roni, Bapak Asikin yang di Sabtu. Iya, Ibu Roni juga kayaknya lagi masak, lagi sibuk.
1: Ibu Roni ini lawas ya, orang katanya.
0: Iya, lawas orang online-online.
1: Iya.
0: Iya, lagi sibuk kali.
1: Mungkin ya.
0: Jawa ini Bapak. Bos Bapak sih.
1: Oh iya, benar.
0: Ya, lanjut buat Mbak Nia Bogaren. Mandor Leman sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat Kang Aki. Sama Cengeraninya. Terus buat Kang Juri sama Mama Nai di Kalisoka. Terus Mbak Saada sama Om Awange di Adosarilar. Lagi ngawe widaran ya Mbak Saada.
1: Iya.
0: Lanjut buat Dasa Kerajum sama Bu Suhadae. Terus buat Mas Bagito sama Mama Hilmane, Pak Wanto Sentul Dawet, Yukuri Yukuri, Mama Uti, terus buat Mama Kiwi, Mama Wajra, Nak Marcel, terus buat Mama Dea sama Agus Boilere, Ami Bakar Madu sama Umi Lolanya, terus buat Mama Alisa sama Mas Aguse, sama Ikma di Selawiwetan. Lanjut buat Kas Nuri, Mama Wiwin, terus buat Trio Pesek, Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung, terus buat Andi Pakyanten. Ya udah buat semuanya aja, walane paramon, semoga pada sehat. Tadi aku minta lagunya Gatot Kaca Bisa Mabur ya.
1: Iya, Gatot Kaca Beli Bisa Mabur.
0: Iya. Super spesialnya buat Pak Tegondro. Ya, sing lagi ngelayani soto. Iya, matur nuwun Mbak Nurul atas waktunya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Das-das-das.
1: Yuhu, di belakangnya Umi Habibah ya sama Pade Gondrong, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo. Mana suaranya? Halo, halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Bentar. Enggak ada suaranya. Halo.
2: Dangdut Desa Porete, Karlinga Desa Porete.
1: Iya.
2: Mbak Ria, Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada ngakali nih, lu nyukup larang perut.
1: Iya. Teh Dinda ini ya?
2: Hah?
1: Ini Teh Dinda ya?
2: Bukan. Nyiratu.
1: Oh iya, Nyiratu ya. Aku suka keleru dia ya. Nyiratu sama Teh Dinda.
2: Enggak,
1: Iya, iya. Mirip-mirip dikit.
2: Kalau Nyiratu mah cempreng. Kata-kata pendengar katanya aku menjeng.
1: Oh iya.
2: Biasa aja ya. Lagunya Godong Semanggen.
1: Godong Semanggen. Oke. Godong Semanggen.
2: Godong Semanggen. Tinggal gawe urap ya, nggak berubah.
1: Enak kok Godong Semanggen.
2: Iya. Salam
1: Semanggen.
2: Salam sana buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, terima kasih banyak. Doa yang sama juga ya.
2: Semacam Rengganis. Terus Ayah.
1: Ya, lagi apa ya?
2: Ya, ayah lagi teklan HP maksud saya.
1: Oh gitu.
2: Terus buat Mbak Eka Erwin, terus Mbak Eka Anjas, terus Mama Lani bareng Cici Jani, Kang Parjo, Mama Isma, Kang Tiki, terus buat Om Boim bareng Mbak Atun, terus buat kamu Tara Tengodong bareng Mama Enon, terus buat Kang Handoko bareng Dede Vina, Kang Samsul, Mbak Hirda, Bunda Jati, Teh Mojang, Teh Jarwati, terus Teh Dinda, Sindang Laut, Bunda Agustin, terus siapa lagi ya, Bang Tarno, Ibu Mar,
1: iya,
2: terus Papa HM,

0: Kang Partuk Bebe, Kang Sarno Yumardi, Mbak Musri Gaje, oh, Anta Mani, terus Bumi Cici, terus siapa lagi ya? Buat semuanya aja deh.
1: Oke, Teteh.
0: Itu udah nggak kuat, nggak karuan.
1: Oh iya.
0: Buat Mbak Nurul ya.
1: Oke.
0: Bang Alvin lupa. Iya, buat semuanya aja. Umi Habib, Umi Bakar Madu. Ami Bakar Madu.
1: Ami Bakar Madu, Umi Lela ya. Ya,
0: semoga sehat selalu. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yos, yuk ada lagi silakan. Halo Wilujeng Siang Setara Paramount FM Tegal.
2: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Pak Nurto.
1: Dalam.
2: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Ayang suaranya kesinden ya.
1: Iya, bernyinden, madam.
2: Ya Allah, ya mending kalau di bayaran gede.
1: Amin. Sehat, madam.
2: Saya lagi ngeruan, mbak. Hari gak bener, kak. Ayolah, yang dingin-dingin ala karuan lah.
1: Iya, bener. Aku sing pada ngeluh semeripit katisen ya.
2: Iya.
1: Cuacanya ya, lagi atis ya. Iya. Sehat-sehat ya, madam ya.
2: Semoga ya.
1: Amin.
2: Ya pertahal ke obatnya anjing, mbak. Tapi ini sih gak kasih ngeloni ya, gini.
1: Ahai. Pantal guling buah apa wis dikeloni ya, madam.
2: Ya, ngelorok, mbak.
1: Oh iya, kanan kiri oke, okay, wis.
2: Iya, jepogmennya anak, jepogmennya anak.
1: Lah gue.
2: Lah gue mikir, wis.
1: Apa?
2: Apa ya? Ayo, halnya. Ya, istrinya dikeloni.
1: Lagunya apa, Miki? Pengen dikeloni. Oke, pengen dikeloni ya.
2: Salam ya. Perdana buat Mbak Nurul. Yang selalu setia ya.
1: Amin.
2: Sama Balang Paramon. Juga Nyiratu.
1: Iya.
2: Ketika habis ngobrol, nanti sama mencolot hati. Bang Farco, Bang Pi, Mesian, terus

0: Yeah.
1: Yang rebus yang sehat aja. Terpaksa renggo keluar kaku ya. Biar sehat semua.
0: Amin.
1: Ya lagi pada orang sekolah mbak.
0: Oh iya, liburan.
1: Iya liburan itu lah sih. Akhirnya turun yang lembur. Rumah datang. Makanannya tahu berjejeran.
0: Iya. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ajos. Ada lagi silakan. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
2: Kalinya sepolete, Banurul sehat.
0: Sehat insya Allah.
2: Sehat gini Banurul.
0: Insya Allah sehat.
2: Ayo,
0: Umi.
2: Mendingan gini Banurul.
0: Iya mending Mi, alhamdulillah.
3: Pinjeng ya Manurul.
0: Iya.
3: Lagunya Lastima.
0: Wartima.
3: Lastima.
0: Oh iya iya iya. Iya
3: Manurul.
0: Ana. Kok tak sing nyanyi siapa Mi?
3: Lastima sing nyanyi sing dikawel-kawel sih.
0: Judulnya apa Lastima?
3: Lastima.
0: Oh Lastima. Oh pakai R ya. Lastima. Sebentar aku cari dulu Lastima.
3: Alam G, yang baru turun.
0: Oh yang nyanyi Jakanyang.
3: Jakanyang iya.
0: Iya Jakanyang.
3: Kakak Suri, Papa Wiwi, Mbak Nia, kalau Wang Ilenge, Mama Neng kalau Subambang, Baby Belpas, Mama Nunung Kali Nyaman, Mama Nadia, Kang Kopijin, Mama Ijat Layeman. Terus Mama Uti, terus Yunita, Bupo Happy, Bania Kalawang Irenge, Tete Agusti, Dewi Sendana, Ya Loki, Jeng Robi, Teh Cita Citanu. Ada ya lagunya ya mbak?
0: Ada Mi, ada.
3: Oh yang penonton mbak Lurun. Dewi Sendana, Ya Loki, Teh Cita Citanu, Teh Cita Jeng Robi ya. Terus ayo, Walemu, Lapasa, terus Ibu Jaroja, Mbak Lili, terus Mbak Po, Singapura Lawan, dan Jalan Lele. Enak isangguannya Mbak Nurul.
0: Iya.
3: Dan Jalan Lele, Mbak Pur,
0: Pak
3: Bapak HM, terus Teji Dewi Kunti, Kang Umi, Bapak Lekarisa, Kami Ibu Bagas, Bapak Lekarisa, Bapak Lekarisa, Bapak Jo. Mama Lani, kalau jejegan ini ya, dasar laju, uar.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Terus amat ganteng. Terus jenak gentong, yang nampak udah sakit, dah mojang, Mama Ani, Mbak Hilda, Kang Aki, kalau Sang Lani. Terus kayak apa ya, Bunda Sal, Mama Silmi. Mandolai mana sama Lila, Abah Sahrul, kalau Mbak Nisae, Abah Kamali, Amrul, Kanduli, terus Bu Ida Matoloyo, Wajah Munok Masa, Kami Satu Sayang, Nisin Slay, Mama Kiwi, Kang Zawud, Kang Muntara, Kang Ojo, Mama Nok, Mama Selin, Pinter, terus Pial, ini gua kami bebas.
0: Oke, Mi.
3: Bapak siapa? Oh, Roni, Pak Sikin, bulannya, palanya.
0: Iya.
3: Saya sih ya, Bude. Saya ini imutnya lagi di Bandung ya, Mbak.
0: Iya, lagi di Bandung ya.
3: Balik, ya. Lalu si kainnya, Ayu Kosone lagi Borobudur. Wis lah. Mesir, wis. Baca Mesir.
0: Iya, wayanya liburan, Mi.
3: Iya, iya. Alanya selalu bisa gua ngerasa.
0: Iya, betul. Iya, menikmati ya, hidup ya, Mi.
3: Ya ya nikmati oh, refreshing. Alane ya mbak.
0: Oke.
3: Ini sehat capek mbak Nurul, moga-moga sehat ya mbak Nurul.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Iya Pak Atin, Pak Atin kalau Bapak Anapi Oji Saputra, Kailato, Mama Ardi. Ya Allah, Pak Ngelalek. Ya mbak Nurul, mbak Nurul.
0: Sami-sami, amin.
3: Bikin lagu apa ya?
0: Laku deh jarene Lastima.
3: Ayo mantap. Happy wish. Matur nuwun Manurul.
0: Sami-sami.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Hai. Ya.

Oke deh, yang lain nanti masuk lagi ya, 3528888 dan juga 6145477. Spesial buat Afurkoni, lagunya dari Ayu Widi, Barang Selundupan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Yuhu. Sudah termasuk kapsul yang diminum ya, sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, Lujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marlingi saporete teman-teman.
0: Ya her.
1: Sapa ya Mbak Nurul.
0: Sapa ayo.
1: Lalen terus.
0: Bahasa ada.
1: Ya.
0: Iya, sapa bahasa ada ho ya.
1: Oke. Okay.
0: Sing duwe widaran.
1: Iya betul.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Salam ya Mbak Nurul ya. Mbak Nurul, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terus ke Umi Habibah ya, bersama
0: iya.
1: Pak Dikodro. Terus buat Cacak Rajum bersama Umi Zuhada. Iya. Terus buat Yupuri,
0: Umi
1: Lupes, Abah Zakti, Mama Zakti.
0: Oke okay.
1: Terus buat Mama Uti ya.
0: Sini ya,
1: terus buat Kang Agus, Mama Elisa, Om PM, terus buat Mama Gidia, Kang Ari, Karo Mama Ari yang ada di Sirampo.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Wakulkas, Nyai Dasima, Mbak Ani Songgo bersama Kang Yanto, Karisma bersama Mbak Rojene. Terus buat Mbak Eni ya bersama Kang Rohim.
0: Oke. Okay.
1: Jambi. Ami Bakar Maju, Umi Laila, Um Kasnuri, Mama Wiwin, Abah Syahrul bersama Mbak Nisane. Terus buat Mbak Iye, Mbak Leha Bedu, Mbak Heni Ayam, Kang Ali, Kang Kopin, Kang Poi, Mbak Atur. Terus buat Ibu Warni Pak, ibunya Kedok Pindri ya Mbak Nurul. Iya. Salamnya lanjut Maning, Gokang Parjo, Mama Lani, Mak Neng, Karo Kang Bang Bange. Terus buat Mama Prida yang ada di Ranggunggun. Papa Ne Uya, Mama Ne Uya yang ada di Kepandean.
0: Okay.
1: Abah Haji yang ada di Pagongan. Terus buat Maju, Maping, Mak Lulu, Mak Isno. Terus buat Mama Kiwi yang ada di situ ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yang ada di Jatilawang. Terus buat Mbak Birdi Despat. Terus buat Mbak Nung Kalinyamat. Bapaknya Bu Mariati. Mama Dea bersama Kang Eka Tonjong, Kang Erwin, Nyai Ratu, selamat siang, Kang Sayo Lobo-Lobo, Teh Jinda, Teh Jinda. Terus buat Mama Gilang ya.
0: Oke okay.
1: Iya, nah, terus lanjut Maning, Go Jengrobi, Pak Ia, Mama Renggani. Terus buat apa lagi ya, Kang Zuhri yang ada di Kalisentang.
0: Iya.
1: Selamat siang. Terus buat semuanya saja.
0: Oke deh.
1: Para Paramon FM. Matur nuwun Mbak Nur.
0: Iya sama-sama Mbak Saadia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Lagunya apa? Lagunya Klalen. Oh iya, lagunya apa?
1: Lagune turun
0: nang
1: pawon
0: bener. Turun nang pawon. Oke, siap.
1: Matur nuwun ya.
0: Sami-sami. Iya, di belakangnya Mbak Saadah ya. Ada siapa? Ada aja. Yang mana sih turun nang pawon ini versi yang live ya? Turun nang pawon ada beberapa versi. Ada versinya Sultan Tenggono, terus ada juga yang siapa ini? Oke okay, oke, okay. Ini deh yang original ya. Ya terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp di 08529319958. Ada siapa nih? ada Wong Ireng. Ya Wong Ireng, terima kasih ya. Terus ada Bapak Jabidin bersama Ibu Bisri di Randu Gunting ya. Salam kenal aja buat Umi Habibah sama Pade Gondrongnya. Buat Jasa Kerajum, Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng, Kang Tarjo, Kang Doli, Mama Rengganis, Mama Kiwi, Mbak ini, dan buat semuanya saja Balane Setara Paraman FM Tegal. Oke. Mama Ayu Bengle, halo. Terus ada Mama Olin di Pener. Ada Bapaknya Uya ya, sama siapa ini? Halo Wilujeng Siang, Setara Paraman FM Tegal. Bapaknya Uya sama Mbak Eni. Iya Umi.
2: Aku jaluk dodol geseng.
0: Dodol geseng?
2: Iya.
0: Aha.
2: Punya anakku dodol geseng ya Mbak Nurul.
0: Iya iya.
2: Ya salam ikut Mbak Ada rumah Sawang.
0: Oke. Makasih
2: Mbak Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak Ting Ting. Iya ya, dari Umi Lela ya. Senangnya dodol geseng. Pancet.

Ada Mbak Ilah Tower juga di kawasan mewah Jatirawa ya. Salamnya buat Mbak Eka, AA Furkon, Om HM dan buat semuanya saja. Terus Mama Rengganis juga terima kasih banyak, Mbak Am Kembang Pang. Ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Terus ada siapa lagi nih? Oke. Ya, terima kasih buat Mbak Siti Bengle ya. Ada Kang Muhtar Odong-Odong. Halo, bersama Mama Notnya. Yuk digeser dulu lagunya ya. Ini spesial sekali buat Amibah Karmadu dan Umi Lela dari Jakanyong, Rastima.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
0: Pas, kayaknya nengkeh lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Bang Ireng sudah WA ya di 0852931998. Salamnya buat semuanya saja, Balanes Tara Paramon FM Tegal. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Buat Mbak Nurul, makasih sama-sama. Iya, Mbak Mudrika Sen, insya Allah ya. Terus ada Mbak Jana Pacul juga, terima kasih banyak. Salam buat Balanes Tara Paramon FM semuanya. Oke, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Taringnya Saporetnya jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosan Darista seperti biasa di acara yang menghadirkan lagu-lagu yang bisa buat leyeh-leyeh ya. Ada campur sari, ada keroncong, ada lagu pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ada Vitama dan V Mata. Yuk Nurul permisi, 101.5 Star Paramon FM Tegal.

0: Jen Ken, Solikin.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan natur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015 100% herbal alami.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Suara Paramon FM The Gial. Selamat siang dan apa kabar balenya Suara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andaris. Tak seperti biasanya di para sali siang, di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, di awal bulan Juli ya, 1 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari ya. Tentunya ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda dan untuk menemani aktivitas Anda ya, yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, yang sedang kurang enak badan, yang sedang sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat kembali supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Ya, mau gabung silakan, nanti saya tunggu bersamanya. Anda bisa request lagu melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Legal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya,

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andaris tadi 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada para sari siang ya, demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda balon Setara Paramon ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Masih akan terus membersamai kebersamaan kita di para sari siang di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang balon Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Setara Paramon.
0: Campur sarine aa.
1: Sarine.
0: Seporete nemen aa. Bukan bisa ngomong sah.
1: Iya sah, ada cuman nih ya. Penting karena dia sah.
0: Iya sah. Ah, saya tahunya sah. Tapi ya kamu berarti kamu diperbarui dengan kata-kata sah. Ah, ah, kayak apa ya?
1: Kayak ini kan open bu.
0: Sah.
1: Kayaknya terlalu
0: iya tapi enak sih dan menyebutannya seperti itu sah. Iya. Ami, ya tergantung Ami nanti responnya seperti apa ya Ami ya. Mending aja.
1: Junit.
0: Iya, Kang Junit.
1: Kang Junit miss call iki karo blorong ke runtungan.
0: Oh, iya nyi blorong.

0: Wis kelakon duet sama Nyi Blorong.
1: Apa?
0: Kamu.
1: Tahu.
0: Oh, udah pernah. Ya kan kemarin kamu jealous oh ya gara-gara Nyi Blorong duetnya sama Kang Pi. Ya apa-apaan aja, apa-apaan ngomong jealous so. Eh ben rame ya apa-apaan temenan no. Ya. Ya, Madam Rengganis. Pripun?
2: Mbak Yes, balapan memanjing tuh Blorong aku sing kecelake kok.
0: Uron tadi balapan pedominen. Iya.
1: Anu apa ya?
0: Janjian dulu sama aanya, Madam. Mbak Nia. Mbak Nia macane di rumah apa enggak ya? Embu, Mbak Nia nanti acara apa guyuban mudah-mudahan aman ya.
1: Oke, Mbak Nia.
0: Iya.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya apa mau nih?
1: Lagunya Tommy Jack bisa sing campur sari nanana
0: bu. Kadang ada ya keroncong ya.
1: Iya keroncong lagu lama tapi pasti keroncong.
0: Judulnya apa dulu? Nanti kalau yang nyanyi Hatiku Sendang berarti ada. Tapi kalau yang Tommy ya. Originalnya Tommy enggak ada, enggak bakal ada.
1: Ya di batas potong mau kan nana.
0: Kayaknya toh laka.
1: Kaya.
0: Soalnya kebanyakan keroncong kan nyanyi-nyanyi kan Hati Ukus Endang.
1: Iya. Berarti harus lagu dingin manjing orang.
0: Masuk dingin ada kalau dingin.
1: Dingin nyanyiin nong.
0: Wah bukan itu mah. Gue judul apa ya? Ah? Oh itu Bui Jadi Permadani. Kalau dingin dingin yang pop terus dikeroncong itu ada Hati Ukus Endang bisa.
1: Dingin deh. Tadi kan apa dinginnya gue asli dan kene gue.
0: Hah?
1: Hah? Kayak hamdan tete maksudnya dinginnya anak hamdan tete.
0: Dangdut. Oh, Caca Handika ada kalau yang di apa versi dangdut keroncong tapi
1: apa?
0: Itu enggak ada. Ah, nyaluk lagu sing ulang. Ngonyong migren no ah. keroncong ya kalau keroncong kadang juga enggak tertulis judulnya A. Iya. Paling kode-kode tok aku bingung
1: kok. Malani Kang Parjo.
0: Iya.
1: Apa ya? Harus mbak lagu.
0: Apa nih? Ini ya? Pakai Dewi Yul apa jangan ada dusta di antara kita masuk keroncong kisah kasih di sekolah Hati Ukus Endang masuk. Es lilin. Aku pernah muter apa ora? Ngelayani laka. Es lilin ada sih tapi ini benar apa enggak ya? Saya ini dulu ya.
1: Es lilin
0: madu. Si Halise. Udu. Tapi enggak ada
1: sini. Gerombolane kalangkang, Bu. Tapi gue penyanyi ini siapa mau berbulan yang kalang kan gue lagu-lagu ini.
0: Iya keh bener keh. Ya tapi yang nyanyi
1: tapi versi
0: Nur Hariza. Iya nggak apa-apa.
1: Orang
0: mau wah, yang penting ini kan lagu Sunda ya. Iya maksudnya barangkali ini nadanya nada lain.
1: Iya
0: berarti kan bener kan itu lagunya, cuman yang nyanyi Nox City.
1: Iya gue sekarang. Pacar Rekai
0: pacar ya? Siapa?
1: Kemien kan seneng vokalis Slam, ngerti Slam orang?
0: Ya, aku kenal sih, kenal tapi kenal bukan tidak kenal secara langsung.
1: Iya kenal,
0: iya.
1: kenal
0: toko. Iya, ya. Dan kenal tak misalnya pacar anak acara ya nyong mangkat, dalam?
1: Sing Grimis mengundang gue pacar yang bami.
0: Amingi, Grimis mengundang apa yang nyanyi Amisot Slam, apa bukan? Oh Slam.
1: Iya.
0: Oh, apa aduh, sih
1: Nur. Lagu-lagu wajah-wajah kekasih kan untuk Slam.
0: Apa ya? Waduh, update kamu update sekali kamu, ah. Kang Junet, ah. Kang Junet, ah.
1: Kang Junet.
0: Amat ganteng, ah.
1: Amat ganteng.
0: Iya, Baginda Travel bisa takone ana lagu prok ame-ame belalang kupu-kupu.
1: Anak,
0: Mbak. Anak, udah anak.
1: Apa ya?
0: Udah anak acara panggung hiburan anak-anak ya, Baginda Travel.
1: Apa ya,
0: iya. Ada. Ya maling nyari. Ya berarti kalau dangdut. Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Mm-mm. Pripun madam?
2: Anggrek gelandangan ana, Bayos. Gelandangan kroncong ana.
0: Oh, iya ada, tapi di sini enggak tahu ada bangke.
1: Macam kayaknya gimana roti
0: bukan? Kerupuk ya madam, madam bisa makan kerupuk kok.
1: Gimana roti kok tutup ya? Tutup putih ya,
0: Pak yeah. Kanuk ya. Mami Tika Leoni.
1: Mami Pakar Madu.
0: Mami sama Tika di Kalimantan.
1: Mami Tika.
0: Iya. Mbak Mudrika Zen.
1: Oh iya Mbak Mudrika Zen.
0: Selamat
1: siang, Wong Parang.
0: Iya.
1: Yeah. Sesak Raju.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Mama Lani,
0: Kak Mas, Bang
1: Dodi, Mbak Dia, Bunka, Bunga Eka. Iya, Kak.
0: Iya.
1: Mama Nek Arif, Papa Nek Arif.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat iya, Net. Kecil-kecil tinggal Pak Embo.
0: Siapa?
1: Junet.
0: Kang Junet.
1: Dia lagi mocok aja, Net.
0: Kang Junet aja penjep-penjep, Kang Junet.
1: Terus buat Mama Neneng ya, Mama Neng.
0: Mama Neng Om Bambang. Wa Ato sama Ma. I.
1: Arif, Papa Nek Arif.
0: Nji. Oke.
1: Bang-bang ya.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Senar Cain.
0: Ya, Mbak Ilah Jatirau.
1: Mbak Ilah Jatirau.
0: Mbak Nia Bogares hadir. Hadir karena saya lagi. Lagi berduaan sama Mama Ikma. Eh, berarti lagi melanglang buenek, lagi bolang ki Mbak Nia. Iya.
1: Iya pun rom.
0: Iya, Mama Neng
1: Mama Neng, Bimen Mama Neng.
0: Ya,
1: Neng, ayo Neng.
0: Ayo main. Sing jelas wae, mau main apa? Pacar-pacaran.
1: Ya,
0: gua ada kuwi nang Bang Bang ya. Aja dang pacaran aja. Ayo main. Kelungsu buat apa ngono ya? Simbar.
1: Yang mau PP 9.
0: Semuanya aja ya. Oke. Oke, Ji. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting.
1: Apa HM?
0: Jos. Dimesi. Orang dipikir di sisi sing durung sapa. Aja Bapak HM dok sing ketinggalan. Bapak HM jam yang aman. Dia lagi tidur. Enggak ada turun mesti sendul-sendul. Wadi a. Ini belakangnya on. Halo, selamat siang Balones Tara Paramon.
3: Selamat siang Balones Paramon.
0: Selamat siang juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh belakang ding ding.
3: Baru kapan sih Mbak Yos?
0: Anda juga baru kapan?
3: Iya.
0: Sampai ya.
3: Jakarta Mbak Yos.
0: Parsing Jakarta.
3: Iya.
0: Ya Allah, Jakarta kuwi penduduknya kayak apa ya?
3: Baru tukang juk Mbak Yos.
0: Douglas. Baru tukang juk.
3: Iya.
0: Douglas.
3: Douglas kan. Lagunya apa kedang dong Mbak Yos?
0: Lagunya apa? Bukan, campur sari, ya, keroncong.
3: Oh keroncong, kayak wong
0: liyan. Ya, ini gue sampean dong lagi gelelengan iya. Koro medang, koro nyeruput kopi. Ini kan
3: Bengawan Solo anak
0: oh,
3: Mbak Yos.
0: Anak.
3: Oh anak, ya wis Mbak Yos.
0: Itu saja.
3: Bengawan Solo.
0: Oke.
3: Miki siapa Mbak Yos?
0: Miki sing arane AA Furkon.
3: Oh, Miki arane AA
0: iya, sampe orang kenalan ya. Alah, ketemu kan lagi neng kae neng Citu acara paguyuban kan?
3: Iya, paguyuban apa?
0: Guyub rukun.
3: Guyub rukun. Iya, awong ketemu
0: awong. Ketemu maning ya, Om?
3: Iya.
0: Hadir maning ya, Om?
3: Iya, iya, iya.
0: Kang Edi Dado.
3: Oh iya, Edi Dado. Iya.
2: Bayo sing wis ning endo ya nek koyor sing alon.
3: Kebetulan apa kowe?
0: Madem.
2: Nah. Ayo wis diunggo sih.
3: Ora ni. Ayo apa wong e?
0: Mai kemarin hadir.
3: Oh, kemarin hadir.
0: Iya.
3: Sing kaya kae sawer-sawer.
0: Iya sing nyong disawer ya kenemen ya penyiar disaweri. Penyiar disaweri kabeh. Wong ireng, wong ireng.
3: Wong ireng, Mbak Nia.
0: Iya.
3: Iya. Mama Alisa,
0: Mama Neneng, Mama Neneng Om.
3: Oh, Mama Neneng ya, Om.
0: Iya. Bukares
3: Om. Bukares maning wis ora apa-apa ya.
0: Oh, wis disebut.
3: Oh, iya no, wis. Ini karo wong ireng sih.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Terus Mama De ya. Romas Agus Royler.
0: Ya.
3: Terus go Kang PI. Ami Bakar Maju karo Umi Laila. Mama Pride.
0: Iki gesang, gesang. Pengawan solone versi gesang apa? Sing kroncong gading ke sendang. Ya,
3: sing ngeliannya berarti gres. Roncong.
0: Iya, ini maksudnya gesang apa versinya Hetikus Endang Om Awang?
3: Endang Hesti. Iya, Endang Hesti.
0: Lah sampean masa sing balik sing kecelakaanan ngomongnya kayak aku diwalak-walik orang ngene. Jare balik sing
3: ben apa?
0: Jare balik sing kecelakaanan.
3: Bebas. Ya. Rebus wet.
0: Ji.
3: Iya, Pak.
0: Sinten malih.
3: Kang Sahudi ya makan mioni
0: tor ya. Oh, Kang Sahudi.
3: Inji. Ibu Warni Pak sing kealke.
0: Ibu Warni
3: Pak. Keluargane Ibu Sahudi.
0: Apa ya? Bunda Pusiti, iya, Pusiti.
3: Ibu Sahudi kayak Pak Sahudi pae wong cabe ya.
0: Oh, wegon.
3: Bapakne Uya, mamane Uya. Wingi iki takon ning aku. Kamu sih pan ketiban bener ya nang iya donger dan nyarek ya
0: iya
3: oh kayak keluar kenapa
0: oh sih
3: aku jere kayak ngomong jere aku nang bayos nang KM mas nebu
0: nang sapan bari bari ya
3: oh iya nungkores nang kang bawor
0: ya berarti pendengar setara juga oke
3: iya ketamu masalah
0: ji om.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ting.
3: Yos.
0: Yos maning. Jos yos. Nakal deh Om Awang ya. Ini berarti di mana dibegirikan, apalagi dari sisi rumah karo Mbak Saada apa Ziti bisa. Biasanya kan nang esuk ya dewek-dewek ya Om Awang ya. Om Awang dibegirikan, kemudian bahasa adahnya di Harjo Sari Lor. Ya sudah untuk Anda balon sana para monewem. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk harga Habutop yang isinya 200 kapsul, Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ini ya, siapa? Casak Rajum. Nanti ya Sak ya. Sesi berikutnya Sak kalem Sak ya. Wis sampai ngliyep di sit ya, sedelat baik ngliyep sedelat baik. A for con. Nah, selilinya tuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dari Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu,
5: Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Jali-jali ya, Hetikus Endiang ini disuka sama Kang Raju ya, yang ada di kosan Jalan Ayam. Ojo Lamis juga sudah saya hadirkan buat Kang Edi Dedos di kawasan Kambangan City. Yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Ci, sukeng siang kini.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Iya, teteh. Sehat nih, alhamdulillah.
1: Angin ini kata nggih.
0: Kenapa?
1: Angin.
0: Anginnya enggak kok, di sini tenang.
1: Oh,
0: berarti sama kayak di daerahnya Teteh Agustini. Katanya seperti itu kemarin. Panas, panasnya cetar, tapi anginnya mubat mabit begitu. Iya.
1: Sekarang apa nih? Titi-tui.
0: Apa itu nih?
1: Damar mati mulia.
0: Asik. Enak banget nih Ratu kalau lagi nyanyi. Lagunya apa? Judulnya apa?
1: Judulnya apa nih?
0: Aduh, apa ya?
1: Tanjung Perak Tepi Laut.
0: Tanjung Perak ya?
1: Tanjung Perak. Coba. Siapa suka
0: boleh ikut. Ini ada, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan permintaan.
1: Jadi kempot ya,
0: Enggak tertulis, enggak tertulis penyanyi nyanyi. Coba saya cek dulu.
1: Salam-salam.
0: Salam monggo nyi.
1: Salam Laut Kami Joro. Nek mboten salam Laos Kami Joro.
0: Iya, dadi no wedang enak anget.
1: Ya saya lode kan ngene salam Laos Kami Joro.
0: Anjing enggak pakai Kami Joro ah. Enggak, saya lode enggak pakai Kami Joro dong, nyi.
1: Mboten iku sini.
0: Ini nyi, lagunya kayak gini ya nyi.
2: Saya duduk dengan timbang datang kawan saya.
0: Iya, tapi memang benar sih. Nih, nanti di apa namanya? Di refnya. 1 2 3. Belum. Ya itulah. Nyanyi Ratu ini salam dulu. Nanti pas refnya saya munculin.
1: Kita salam kan Mang ini Om Awang. Mama Lani. Madam Regina. Mama Sada. Kami bakar mati.
0: Ini ya nyi. Iya, tapi ini versi apa ya nyi? Kayaknya enggak masuk ya nyi ya. Bukan keroncong ya nyi?
1: Ikut campur sari.
0: Oh, berarti bukan yang ini. Ini kayaknya masuknya di Lanosta.
1: Campur sari.
0: Oh, bukan Dedi Kempot, berarti yang apa ini? Enggak ada tulisan penyanyinya sih, Nyi.
1: Oh,
0: iya, saya takutnya salah ngeklik. Apa ini? Oh, ada nih. Oh, iya. Oke. Tadi pas searching itu munculnya cuma tulisan Tanjung Perak, pas tak geser, ya tak masukin playlist, ternyata muncul Dedi Kempotnya ada. Oke.
1: Okay.
0: Oh,
1: wow.
0: Ji, ini AA-nya ngomong apa? AA-nya. AA-nya. AA cuma satu dong, Nyi.
3: Buntrong lagi panasan mbeku embe. Lagi ngaplang-ngaplang corona telepon radio.
0: Seperti mendang panasan piwe sampean tan mendinginkan suasana hatinya, ya Nyi. Apa sanggup mendinginkan suasana hatinya Nyi Ratu?
1: Iya. Masih ingin sewek teleponan. Tapi kalau ya Mbak Emanda terus saya wonten dian.
0: Ada tamu. Kang Ardiansyah.
4: Assalamualaikum Nyai Ratu. Mbak Iyo, sebuah uluk salam dikit Nyai Ratu Melebu. Didi Kempot penyanyi ini kota Tanjung Perak.
0: Ji, sudah ketemu kan. Kang Raju.
5: Sugeng siang, sugeng kerobokan nok yos. sugeng siang sugeng kerobokan ugi nyi ratu. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun Kang Raju.
0: Enjing. Oke. Oke.
1: Wa atau
0: sama Mai. Mbak Ilah Jatirawa. Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Iya, sugeng siang nyi ratu. Unya panjang banget nih Kang Piol penyebutannya.
1: Sugeng siang
0: tuh. Mama Renggan.
6: Sugeng siang ngodong-ngodong nyi ratu.
0: Ngodong-ngodong. Kayak kamu Muhtar ya.
7: Soalnya akan latihan sana kembuyu nih bayas. Sana kembuyu nih bayas. Latihan sana kembuyu nih.
0: Prime.
7: Bayas. Yo, cok.
0: Cara kembuyu nih.
1: Umi Ii. Dewi Gunti.
0: Nji.
1: Oke. Mama Lani.
0: Oke.
1: Kali
0: Kang Jani. Kang Jabidin Ibu Bisri.
1: Nji. Kami Karmadu Umi Lela.
0: Kang Junet.
1: Segeng ngayai anu gitu
0: kan. Nji. Kang Junet ya. Kayak cari Kang Junet mana Furkon doyan ngarang Mbak Yos ya. Kayak aku on.
1: Ini kan terus Roma.
0: Kayak Roma. Kayak guru bahasa Indonesia sih A. Terus
1: anu sih Romane ngarang.
0: Iya. Mbak Nia. Mbak Nia Bogares.
1: Sarang wong Irang.
0: Wong Irang Ji. Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Ikman.
0: Ya, Sakrajum. Pripun sak?
1: Mangke teng wingking kula mlebet.
0: Nggih, sak.
1: Kula angsal protolan saking dinten.
0: Iya, ya, kecandak nyi ratu. Lumayan.
1: Saking
0: teng Kuningan. Teta Agustin.
1: Cengrobi.
0: Nggih.
1: Lajeng Kang Parjo.
0: Nggih.
1: Kang Edi Dadah.
0: Ahmad Ganteng TNI.
1: Ahmad Ganteng. Yang tengara katulung.
0: Mami Tika
1: Leoni.
0: Nggih, leres.
1: Kalimantan.
0: Nggih.
1: Sejang siang.
0: Oke, Mbak Mudrika.
1: Sareng nitong nggih.
0: Kawan
1: putra-putri.
0: Nggih, leres.
1: Lajeng Kang Sarno Yumarti.
0: Nggih.
1: Om Boim,
0: Mbak Atun.
1: Kamu taruh.
0: Ya.
1: Mama Enot.
0: Oke.
1: Sedaya
0: kemawon jinyi.
1: Anu sih tang
0: wingkinge mbut-mbut. Oke. Bahasane au on bisa dikulaki. Oke. Amin. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ting-ting.
1: Ya.
0: Jos, ada Nyi Ratu ya di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Lagu Tanjung Perak. Satu penelpon di belakangnya Nyi Ratu. Halo, selamat siang Balani Sarah Paramon.
8: Halo.
0: Lah, primen sampai niat mlebu apa ora? Dang ora niat mlebu kan. Oh, lah mulai tak iseng-iseng ya akhirnya mlebu. Sak tapi yang ngerniat ya kayak gue biasane gatot.
8: Lagu
0: apa, Sak?
8: Mampir ngombe lah.
0: Oh iya ya, Sak ya.
8: Iya.
0: Iya, Sak.
8: Salam menyerah di Purpon.
0: Mampir.
8: Piol.
0: Piol, Kang Piol. Amat ganteng.
8: Mama Lani, Kang Pado. Nuri, Mama Wiwin. Walemu. Ruja. A.M.
0: Nji.
8: Tos.
0: Abah Saharu.
8: Yowarni Pak, Pak Bulkerto.
0: Oke, Yowarni Pak, nggak dina main sampean, Sak.
8: Ayo orang ngerti.
0: Sampai orang dititipi, orang dititipi kenggo yos ngono ora?
8: Eh mau dititipi.
0: Iya.
8: Tapi orang kok yos.
0: Yuk warni pak, yuk kokone yos sing mana dawe.
8: Iya bener.
0: Aduh nemen
8: yos tanggane nyong.
0: Yos anggar sampean mene oleh gawene pirang
8: pirang.
0: Aku hasil bumbune pada belek nanyong kabeh curi.
8: Dan ke pantuku tentu pulak ketuk tanek titip nanggo kan.
0: Jasa ya laka-laka sumpah dulu ora kenal ya sampean nesak ya. Bayarane wong apik kaya kuwe sak. Iya kenal lewat udara ya.
8: Bisa ada ya. Kami benda bila ada Agustin tengok pada saya. Tengok pamit tika liuni.
0: Tika liuni.
8: Semoga selalu ya.
0: Amin.
8: Kami kandang tu mama kita
0: sen.
8: Okay. Kami papa tu menela.
0: Tete Agustin langsung muncul. Aku diseruduk jasak. Aduh ya ya nih.
8: Yang
0: nyong mau disuduk aku mas melebu cebulen kejungkel daning serudukannya jasak
8: yang robi opo epi
0: iya
8: padang
0: Ardiansyah
8: terus mau Amrul
0: oke
8: terus maning
0: wong ireng mbak Nia wong ireng mbak Nia
8: mbak Nia lagi mau mbak Nia
0: mbak Nia lagi ke rumah mbak Ikma tau sak.
8: Oh, pari wong luar biasanya kok.
0: Tapi kiki wong lorotok fotone sak.
8: Ya, sekarang wong lorotok.
0: Ya, bukan nyamper maring di sini mbak nih, orang cek-cek inyong eh.
8: Biasanya kan, no, manet tuh.
0: Ya, oh iya manet, dan gak nyamper maring manet ya.
8: Iya, biasanya.
0: Iya.
8: Paling luar wong tuh kedugan gue kak.
0: Iya, dong mampir mana ya, Allah nyong kangen kak ya dipecet. Iya,
8: mampir apa mampir mono.
0: Iya, gak maling sampean, mampir maling sampean sak.
8: Yang mengliwatan biar dirampil kita.
0: Iya, emang kadang mampir mono aja dikunci sak lawange ngodo ban dikunci.
8: Ya tolong buka terus.
0: Ah, engko lho apa-apane lunga padahal ning jero.
8: Yang ben duwe balik ya.
0: Iya. Oke.
8: Ya, engko. Eh, waktu mae. Duk duit ae mae.
0: Duk duit emang kok sak.
8: Oh, paguyuban mae.
0: Engko mangkat paring paguyuban ya sak.
8: Iya, mesti kata mae. Iya,
0: dosangu mae. Bude Erafana.
8: Bude Erafana.
0: Iya.
8: Bunda Santi.
0: Iya, Mama Frida.
8: Santi Putbowo. Mama Frida saya teman Mama Frida ya.
0: Iya.
8: Oh, hari ini Pramudiono. Semoga sehat selalu.
0: Ji. Kang Jabidin, Ibu Bisri.
8: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
0: Kang Edi, Dados.
8: Ya.
0: Kang Junet, Kang Junet.
8: Kang Junet, kula sampe Kang Junet iki nang Tegal apa nang
0: Bitul? Nang ndi sih sak asline sih sak?
8: Asline Jatinegara.
0: Jatinegara ya. Yeah. Jatinegara berarti sadurunge Margasari ya, sak?
8: Aduh,
0: teman. Jatinegara nih.
8: Nyong kok mau manang iku nang Jatinegara.
0: Oh, aku perisane kuper berarti aku sak.
8: Perisane nyok Margasari aduh, teman.
0: Kita bala pulang ya, sak. Bolak-balik sebelum Margasari ya, sak?
8: Iya.
0: Oh, aku tapi pikirannya bisa ngejati negara yang kononan ya, sak?
8: Nah,
0: ya, ya, nyong kuper, sak. Nyong kuper kurang pergaulian, sak. Dolanku kurang aduh. Iya, yes.
8: Alah, kalau Mbak Nia.
0: Mbak Nia tayeng. Senengnya bolang. Jagoan bolang, ya. Aku doyan bolangnya lagi. Jamannya sekolah, sak. Senengnya bolos. Bangga bolos ya sok. Ya wis. Terus.
8: Terus. Ya, Mbak Am Kembang.
0: Ji.
8: Ya, Mama Kira. Mama Neng, ke Santo yang tahu.
0: Oke.
8: Mama Alis Kakang aku.
0: Ji.
8: Terus, Alisine. Istri kita,
0: ya Allah. Eh, Purine ora katon ya?
8: Purine lagi.
0: Lagi apa sih jamiahan? Tapi dudu lo ya. Oh, Leon sibuk, iya sibuk urung kok bernutul HP ya.
8: Iya.
0: Iya, iya. Ya coba sak di paranyo sak.
8: Taruh kayak mau pijat takon.
0: Iya.
8: Perkasih ya.
0: Ibu dasi nyong kok dunia mana ngonong?
8: Ya tak kono.
0: Ya Mama Frida.
8: Tak kono.
0: takon sampean ora oli isak. Bukan miki sampean liwat sih, bukan miki sampean liwat ya ora.
8: Ora nyung liwat temen dong anak.
0: Oh ya wis lah.
8: Entuk apa ya mbak ya?
0: Ya wis.
8: Nek ndak lakon
0: ae. Ampun sak.
8: Kira guna apa ya?
0: Embu. Mampir ngombe. Mampir ngombe.
8: Paan.
0: Ngetes ana apa jasa?
8: Ya orang ngetes.
0: Ya, aku juga kelalen ya sak wingi ya sak. Soalnya kalau enggak langsung dicari lupa sak, udah langsung ditutul-tutul.
8: Mangan yo lara kelalen.
0: Iya, dang mana iya sak, dang waya ngeliyun mak masa.
8: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di blok ding ding.
8: Oh.
0: Jos, terima kasih ada jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul ya. Ya dua menelpon saja cukup ya. Hey, ada Tanjung Perak spesial buat Nyi Ratu yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang ya. Jangan kemana-mana, tetap di 101 Pen Master Paraman FM Degal. Adios Anda Arista. Nyi Ratu, monggo.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paramount FM Degial. Terima kasih untuk Anda Balon Star Paramount yang masih saja terus setia ya, menemani News Anda Arista di para sari siang. Ya, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuka voice call. Mohon maaf sekali ya, nanti di Lanosta bisa pergunakan kembali. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Ceng Yos. Kulo Mbak Mudrika Zen saking Sida Mulia. Badhe ngaturaken salam kagem panemen para sari ingkang wonten ing Stara Paramon FM. Salam spesialipun kagem putra putrinipun kulo. Ada Ayu Singgi Kiki Ugi Reza matur nembah nuwun kagem Ceng Yos ji. Di belakangnya Mak Mudrika ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos dalem, tolong dong puterin Temang Koyo Jogja Istimewa. Tadi sudah dihadirkan ya Mami Tika ya, spesial buat Mami Tika Leoni ya. Salamnya buat Papi Ayib, Papi Afib ya, Papi Afib, putriku Citra Resmi bareng Mas Pri. Selamat bertugas, good luck. Salam buat mama-mama dan akang-akang semuanya ya, buat Mbak Yus semangat dari Mami Tika Leoni Borneo yang ada di Kesan Kalimantan. Di belakangnya Baginda Travel ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagu sing lengkap anan. Sing lengkap pianan nang kayak nang YouTube ya. Kemudian di belakangnya Baginda Travel ada Ahmad Ganteng hadir. Mbak Yo, salamnya buat Balan Estara Paramon. Buat Mbak Yo sehat terus, amin. Lagunya Perawan Kalimantan ya. Oke, okay. Mama Ning bersama dengan Om Bambang juga selamat siang, terima kasih. Semangat sehat, semangat bahagia ya, semangat dalam segala hal ya Mama Ning dan Om Bambang ya. Oke, okay. Kemudian Mbak Nia Bogares juga selamat siang bersama dengan Mbak Ikmahnya nih lagi main ya, lagi bolang. Ini posisi dimanapun saya tidak tahu. Selamat siang ya Mania ya, sama Mbak Mbak Ikma. Kemudiannya di belakangnya Mbak Nia, Mbak Ikma, Mama Ikma, sebenarnya saya ikutin mengikuti panggilannya Mbak Nia. Ada Kang Juni juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Aku pengen duet sama Mbak Yos, kapan ya bisa kelakon? Ya mungkin nampak kejuban ya. Iya, dang bisa ya tak dueti, dang ora bisa ya tak jogedi. Ya kan? Ya dang bisa tak dueti, dang ora bisa nyanyinya tak jogedi kalem. Sing mending sawerane, sawerane sing mumbluk-mumbluk. Sing joget sapa, sing nyanyi sapa, nyaluk disawer sapa. Mai, mai, mai siap, ya siapkan saweran lagi oh mai. Dingin dingin empuk apa ke? Dong, dingin dingin empuk tak kira. Sana aja keng gendong sih, mancek joget bareng gendong. Ya wes, Kang Junet ya terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Assalamualaikum segeng siang Mbak Yos, pripun pawarosipun sehat ji, alhamdulillah. Yun sekaripun ojo lami saking manto. Salam kagem sedoyo mawon balpar sing saya-saya spesial kagem rondoku sing tasi remen kali kulo. Supre sing laos mawon mentoknya kagem grup relep jeger hihihihi. Matur nuwun Kang Adidas Kambangan Kuto ji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri di Randu Gunting. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Jasak Rajum, Kang Parjo, Kang Doli, Mama Kiwi, ada Mama Rengganis buat Mbak Eni. Semuanya saja buat Balanes Tara Paramon. Salam kenal buat Mbak Yos. Terima kasih Ji, matur nuwun ugi sawang sulipun. Ada sugeng siang Mbak Yos Nji, sugeng siang ugi kawasan Jatirawa. Mau colak colak colak colak sapa buat semuanya saja Balanes Tara Paramon, spesial khusus buat yang lagi siaran, terima kasih. Ada Kang Ardian Syah juga yang ada di kawasan Babagan, terima kasih sudah hadir. Kemudian A Furkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Teteh Agustin sing bar diseruduk ke Jasak Rajum akhirnya jeng kang kang ya.
Selamat siang. Terima kasih Teteh Agusnya sudah hadir nanti online ya Teh di Lanosta Teh. Saya tunggu Teh. Mudah-mudahan faktor keberuntungan ada pada diri Anda dan semua Balai Restara Paramon. Wong Ireng juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir. Salamnya buat Balai Restara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hatiku. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sugeng siang Nokyos, nji sugeng siang ugi Kang Raju. Kang Raju kali Mama Asili sponsor kelima beda dari nih. Salam kagem Mama Prabu, ada Mama Ella, ada Mbak Siva Pekalongan, ada Bu Cito, ada Mama Ine Emai Hani. Terus buat Mbak Ari kali Mas Ateng Teng buat Teteh Agustin dan spesialnya buat Nokyos. Salam manis buat si kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Kesha, Nok Anisa. Buat Abbas, matur nuwun Nokyos. Nji lagunya Jali-Jali Mbak Yos, sampun dihadirkan tadi ya. Iya Nokyos, kulo sampun dahar beken mawon Nokyos. Iya. Aduh, itu berarti pengumuman ya, pengumuman mengumumkan bahwa Kang Raju sudah makan. Yowes, alhamdulillah. Kalau Nokyo sampun dahar napa dereng? Ampun dong, kan udah jam segini ya. Bahasa ada hadir ya. Mau memesan online nomor pertama, nomor kedua, nomor pira ya? Nomor kedua kayaknya. Gak monitor ya Mas Ada, lagi sibuk ya, urung cover nutul HP kan, make cover ya Mas Ada ya. Selamat siang juga Mas Ada, terima kasih sudah hadir bersama dengan Om Awangnya. Kemudian ada Ceng Yo Sugeng Siang Ji Bude Ravana Nyun Sekar Bandar Jakarta. Salam-salami pun Kangge Sedoyo Balane Sara Paramon. Ji matur nuwun. Mama Leha atau Mama Vita di Beduk ya. Nomornya ganti Mama Vita. Tadi pas jasak online gemboran sak. Dodong sempat dibuka sudah kelagu ya. Mama Vita, Mama Leha Beduk ya. Terima kasih sudah hadir. Iya, dan ada dari Didi Kempot dulu nih. Perawan Kalimantan. Perawan Tegelendi yuk. Tunjukkan pesunamu perawan tegel. Perawan Kalimantan dulu saya hadirkan ya. Memenuhi permintaan dari Kang Ahmad Ganteng ya. 101.5 Star Paramount FM Tegal. Sampai di jam 2 Kang Ahmad.

Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini ya. Oh iya, nggak ada di kosan Grogol juga, selamat siang Mbak Ninu bersama dengan Kang Ropi-nya ya. Oke, selamat menikmati suasana siang hari Anda. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari di hari Jumat. Hari Jumat. Jauh sekali. Hari Rabu ya, di awal bulan Juli 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui voice call, dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali menemani Anda di Lanosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Debang terakhir ada pamitan. Nah, spesial untuk Anda Balanes Tara Paramon dan 101.5 Tara Paramon FM The Gelios. Anda Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara kalau kasih ngapik temen sih.
1: Gema angger pan ngrongok na lagu-lagu nostalgia.
2: Iswasim yang
0: itu. Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menoron?
1: Kue arane la nostalgia.

0: lagu nostalgia kita. Ajak kalian ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta, lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka, gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM The Gel. Hai. Halo Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isan Darista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, di awal bulan Juli 2026. Dan selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai di sore nanti ya. Dan tentunya juga untuk menemani Anda yang saat ini masih sibuk dan segala aktivitasnya. Yang bergabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 614547 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya dong ya, akan ditemani oleh produk-produk dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Degal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Degal. Don't go anywhere. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Yos Andarista. Masih ada Lanosta, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
0: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan pocokan.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paroman FM di Gial bersama dengan News Anda Arista Dilana Ustaya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga Manca masih akan terus hadir untuk Anda Balane Star Paramon, dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sama dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Lagi.
1: Memang keberuntungan ini sih hari ini.
0: Hari ini keberuntungannya AA ya, dua kali.
1: Jaram-jaramnya jaram lah. Tenang.
0: Ya, kemarin-kemarin Teteh loh, Teteh Agustin kayaknya ya.
1: Iya.
0: Berturut-turut masuk di Lanosta dan Parasari kamu ini hari ini ya. Iya.
1: Tapi sinyal lagi kuat,
0: Mbak. Lagi kuat nang kawasane AUON.
1: Iya, ki soalnya lagi ngetekap 5.
0: Masa 5 kok domet.
1: Sinyalnya ana 5.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Oh, Bunda Santi, selamat sore.
0: Kang Akil, ya. Kang Akil Pesarean.
1: Kang Akil. Selamat siang, Kang Akil. Kamu dulu tahu piknik bareng sama Kang Akil
0: lagi Borobudur. Yakin, ah. Jaman sampai anak umur pira, ah?
1: Masih anu kering pongking.
0: Oh, masih kering pongking. masih cungkring dan slim.
1: Iya.
0: Pernah. Oh, di bahasa programnya seperti itu ya, kering pongking ya. Oh. Berarti kamu pernah kurus ya, ya, ah?
1: Pernah.
0: Oh, berarti saiki cocok ya, ah?
1: Saiki kayak.
0: Berarti, aduh, saiki cocok, ah?
1: Kayak makin kemo.
0: Barang bojo cocok, ah? Cocok. Ya, Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika.
0: Mami
1: Tika Leoni.
0: Di Kalimantan, ji. Mbak Mudrika Zen, ah, Mbak Mudrika, ah. Mbak
1: Mudrika Zen. Selamat
0: siang jelang sore siang wis, ah. Urung sore. Mbak Am.
1: Selamat, selamat siang.
0: Iya.
1: Lagu nyeka wis.
0: Carene Bunda Sandi.
1: Ini
0: kan ada luar, sok cocok apa aneh.
1: Apa sih pun.
0: Orang percaya ya, on pati-pati Aun segi merentel berarti cocok ya,
1: iya.
0: Dengan pasangannya itu cocok, harmonis, bahagia. Ya, uripe bahagia, orang ngetarani ya, susah ya, ya.
1: Iya, walaupun
0: makanannya ya, yang warnanya wong uripe mesti ana jempalikan ya. Kang Jovidin, selamat sore Kang Furkon.
1: Selamat sore.
0: Nyong hadir AA Uon, bahasa Adam Awang.
1: Iya, bahasa Adam bersama Kang Awang.
0: Iya. Pripun Bunda?
2: Aku mau AA Uon.
0: Aku mau. Sampai
1: Bunda ngomong manis to.
0: Apa sih ngomong?
2: Aku mau.
0: Orang gumuh. Uun udah besar ya. Kalau jasa kerajum baru mungkin bisa gumoh. Iya, jasa kerajum kan ya, giginya belum ada berarti masih bayi. Sing gumoh kan berarti bayi kan. Ya, iya, jasa kerajum.
1: Lagunya
0: kayak A A U N. Mama Leha, Mama Vita.
1: Nanti hari.
0: Mama Neng, Ma No Gendis. Mama Gendis iki disebut on.
1: Mama Gendis
0: ini sama Om Bambangnya.
1: Sama Kang Bambangnya.
0: Iya. Hari berganti. Judulnya apa ya? Tersanjung. Oke.
1: Okay. Tari ya.
0: Coba.
1: Kayak kudu tari kan apa? Arwi Bowo.
0: Ada.
1: Maksudnya kue penyanyine, maksudnya kue sinetron.
0: Apa sih soundtracknya?
1: Soundtracknya tersanjung maksudnya perannya kan Arwi.
0: Oh, perannya, pemainnya.
1: Lulu Tobi.
0: Lulu Tobi ya. Cantik pada masanya ya, ya.
1: pada masanya Leora prakat-prakat toh.
0: Bersama sinetron gitu loh.
1: Tapi okay. Alhamdulillah saya kayaknya wakum, Bu.
0: Iya. Iya, sih sekarang kan masih ada sinetron juga kan.
1: Sekolah
0: kan
1: hiburan dong, Bu.
0: Sinetron kan? Aku sekarang malah jarang ngikutin sinetron tahu.
1: Ini biar orang tahu.
0: Iya, iya.
1: Mesti kan ke pokok lah kayak hiburan dia nemane.
0: Iya, iya. Terus dentani terus mesti bersama apa ya? Cerita selanjutnya ya bagaimana ya?
1: Malam
0: Jumat. Aku sukanya Friday di malam Jumat ya, cerita setan itu. Oh, Friday.
1: Kismis itu.
0: Bu, yang malam Jumat itu sing film-film horor kok. Film horore apa wong barat. Enggak, orang barat film horor medeni zaman semono.
1: Tapi film-film barat kan dewasa, Mbak.
0: Enggak. Enggak ada. Kamu berarti belum orang berarti orang ranapi film Frida. Ya Mama oh, Neng mesti paham Mama Neng.
1: TVRI apa?
0: Iya kan yang di radio apa toksit TVRI kok apa ya waktu gue. Iya soal anak TVRI. Ya wis ah, salam ah.
1: Ari, Ari, Sanduli, Mania, Tanggulsi.
0: Terus buat film cangkir. Film cangkir Mbak Yos. Iya Mama lihat jere. Contohnya film cangkir. Iya soal orang ngerti mah. Ini soalnya orang ngerti film cangkir. Aku taunya dulu film Frida ya.
1: Cangkir kan gelas oh.
0: Iya pantes sih. Apa ki? Pantesan umay pinggir kuburan. Cosok racun. Iya. Aku kan suka singit-singit sak. Jangan kayak gitu sak. Itu rumah masa depan tahu sak. Rumah masa depan kita semua. Ya kuburan makam itu kan rumah masa depan kita semua ya.
1: Iya tapi belum waktunya Mbak.
0: Belum. Ya intinya itu rumah masa depan belum waktunya. Besoknya bakalnya maring kuburan. Iya. Jangan jangan memandang sebelah mata ya kalau rumah dekat kuburan. Iya wes.
1: Ya
0: karena
1: syukur buat tanamannya Mbak.
0: Iya, buku we nyong ora tau tilik ah. Aku seringnya malah tiliknya nenggiye kuburan panggung.
1: Biasanya
0: anawit peleme
1: mbak.
0: Anawit peleme. Oh, nane kan bojo
1: anak biasa.
0: Ah, anawit peleme tanyong rajin mono krekelan ngemeti perembelmu Iya.
1: Rasanya saya
0: kira pepade. Iya, rasa kunti. Jangan-jangan dicokot, jangan-jangan dicokot suara metungi. Iya, rekare-rekare Kang Akil ke film Friday tembe Anna TVR Itok AAUON durung. Oh, AAUON durung lahir pantesan orang ngerti ya Kang Akil ya.
1: TVRI.
0: Iya, Kang Akil juga ngerti kok film Friday. Ora sampean berarti sampean berarti waktu kok si dolenane kae apa namanya rok jembelong. Iya. Benteng-bentengan. Oke, ya. Oh, kata Kang Ahmad Albar ini meluruskan tadi si katanya Mama Leha Bedu kan film cangkir. Oh, gambarnya cangkir pecah, Mbak Yos. Film cangkir.
1: Iya. Kenapa?
0: Kuwe Friday. Enggak memang itu film horor. Film horor barat. Film horor barat tapi enggak ada yang enggak kayak yang seperti kamu pikirkan. Ada adegan adegan apa enggak ada. Positif.
1: Seperti kan mesti kayak kaya.
0: Eh, itu nontonnya wong ya ya film Indonesia ta ya karuan semi-semi ora karuan. Lebih-lebih India.

0: tambah terus buah. Tapi kan tanggungan nempel kan, bukan cuma buat ikan kuih.
1: Aisyah, orang saya diperjelas. Orang saya diperjelas. Enggak, bukan randa-randa pada keder ya.
0: Oh
1: iya.
0: Mama Ari, Papa Nari.
1: Ji.
0: Ini Abdile, Papa AM. Ya kan dibayar sampai ya.
1: Semuanya saja ya.
0: Mama Lani juga kang Parjo.
1: Oke deh.
0: Makasih Mbak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demlak ding ding. Jongs, terima kasih ada Afurkon ya. Lagunya nanti ku tersanjung, ku terjungkal. Di belakangnya Afurkon, kembali kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lana Sarah Paramon.
2: Halo juga.
1: Halo, selamat juga. Anji.
2: Rantahitnya sepanjang hari.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ibni Abdillah.
2: Iya. Gimana kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, sampean senengin nontonnya film Samson Betawi?
2: Ora.
1: Aku juga iya kok. Aku Samson Betawi juga. Aku pernah ngikuti.
2: Oh, berarti dengan menangi ngono.
1: Menangi aku umur aku udah mangkanane karena tahu adine Jasak Rajum.
2: Oh, lawa.
1: Ya Sak. Jasak umurnya pira Sak? Katakan Jasak umurnya mislen 50 ya. Yos umurnya berarti 40 sanga likur ya, Sak. Tuh.
2: Okay. Aku pikir lagunya itu.
1: Sak bintang lima, Sak cebul, Sak wis tua ya Sak. Apa, Kang Raju?
2: Kang Raju, enak.
1: Apa nih?
2: Itu apa? Mus Mulyadi apa? Mus Mujiono ya Mbak, yang itu Mbak Arti.
1: Mus Mulyadi berarti masuknya di Parasari.
2: Yang itu yang Arti Hidup. Terus salamnya.
1: Judulnya apa? Arti Hidup.
2: Arti Hidup apa arti kehidupan ya, Pak ya? Mus Mujiono.
1: Ada apa enggak ya? Arti kehidupan.
2: Terus buat A'a Furqon. Selamat siang.
1: Mus Muji.
2: Iya,
1: ada Dul Sumbang, ada Janu, ada Januari Kristi, ada Mus Mujian, Mus Mujiono.
2: Mus Mujiono aja.
1: Yang Mus aja.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat Kang Raju, Mama Celistone.
1: Ji.
2: Mama Normal Kleman, Mama Nelson Mandelane.
1: Iya, Kang Joko Tingkir.
2: Ji. Selamat siang.
1: Oke. Okay.
2: Kang
1: Sinten
2: itu PI
1: Kang PI
2: Kang Agib.
1: Ya, Burini Mbak Yos umure 612. Waduhnya berarti kayak Dewi Sum Dayang Sumbi.
2: Boleh. Ya. Berarti tahun masih bukan.
1: Jasak Rajum umure sawidak 5 ya. Jebule Yos luwi tua maning, umure luwi akeh maning. Sawidak 12 ya Burini ya.
2: Awet muda,
1: saya, makanya saya ini seperti Dayang Sumbing ya.
2: Terus buat Jasak Rajum Mbak Doni.
1: Kang Rajum menebak nek wis umure 28 tahun. Anda salah ya.
2: 38 Kang Rajum.
1: Salah. Dibilang saya umumnya Sawidak Loras ya. Ya,
2: terus buat
1: Mama Neng Om Bambang Kang.
2: Mama Neng Mas Bambang.
1: Ji.
2: Selamat siang.
1: Iya.
2: Terus Mama Renggani. Mama Wani.
1: Mbak Mudrika
2: Zen. Iya.
1: Mami Tika Leoni Kalimantan.
2: Mami Tika Leoni Kalimantan punya.
1: Ji.
2: Terus Kang.
1: Apa lagi? Kang Ahmad Albar, Ahmad Albar.
2: Kang Ahmad Albar.
1: Kang Akil.
2: Kang Akil. Kang Akil Jengrani. Kang Hendro, Kang Cipto, Kang Winarso.
1: Kang Piyol, Kang Ibni. Selamat siang
2: juga.
1: Oke.
2: Terus Kang
1: Cinten Mali.
2: Winarso.
1: Tete Agustin, aku.
2: Tete Agustin.
1: Aku dong disebut dong.
2: Yang kau urut-urut teh.
1: Ora kanti.

0: aku disebutkan.
1: Alokis, okay. Agustin, Teh Citata, Teh Dewi Cendrana, Robi.
0: Masa Jemati. Kamu manggil Teh Agustin, manggilnya Teh Agustin?
1: Ya tak cawel.
0: Enggak ada. Maksudnya enggak ada panggilan dia, panggilan depannya gitu. Yang lain. Apa Mbak? Mbak Yu Agustin gitu enggak?
1: Ya enggak.
0: Enggak. Si Dede Agustin enggak juga?
1: Jangan panggil Mbak. Panggil Teteh aja.
0: Panggil Teteh aja ya, lebih enak ya, lebih sedap ya, Mas.
1: Panggil masa apa panggil?
0: Iya. Raden Ibni, Kang Raju manggil kamu tuh pakainya namanya Raden. Iya.
1: Itu siapa? Cuman Bawor, Pak.
0: Iya, Kang Bawor. Teteh harusnya Mbak. Iya, cuman barangkali mau dipanggil nih pakai nama lain. Oh, baru pulang, baru pulang.
1: Oh iya. Semangat selalu, Mas Bawor. Terus sedikit lagi.
0: Kang Channel Jain.
1: Kang Channel Jain.
0: Iya.
1: Bu Santri Santi Purbowo.
0: Nggih, Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Ini Pak Pramudiono. Miratu, Bunda Jati, Mama Ani, Mama Ardi, Mak Juma Lulu, Maping, Mandia, Mak Isnu,
0: Arjuna Kalem,
1: Arjuna Kalem, Arjuna Ireng.
0: Arjuna Kalem masih paling sama Kang Raju. Kang Raju, terus, Arjuna Kalem.
1: Itu siapa lagi ya?
0: Sama lagi.
1: Eka Wati, Eka Anja, Eka
0: Ini. Kang Akil sudah Kang Akil.
1: Kang Akil sudah.
0: Fiter, Kang Fiter.
1: Kang Fiter.
0: Iya. Oke. Bude Erafana.
1: Bude Erafana. Bude Sal. Bude Mut. Mbak Tati.
0: Mbak Tati. Oke.
1: Mbak Atin Abah Kanafi. Okay. Murawi Pak Asikin. Tante Mira, Pak Subaruan. Selamat siang. Terus Om Kasnuri, Pak Wiwin.
0: Mama Leha, Bang Mama Sayur. Leha.
1: Mama Leha Bedru.
0: Iya betul.
1: Mungkin Bedru.
0: Anji.
1: Dewi Bedru.
0: Iya.
1: Terus Kang Sayu.
0: Kang Teddy, Kang Teddy,
1: Kang
0: Dewi
1: Teddy.
0: Kunti.
1: Dewi Kunti. Mbak Dewi Kunti kayak guyukan.
0: Oh, itu mah terlalu jeger. Ini tuh Dewi Kuntinya enggak kayak gitu ketawanya. Bukan ketawanya.
1: Terlalu jeger ya.
0: Iya.
1: Kang Edi Dados, Kang Darmo, Kang Atmo, Kang Tirto.
0: Oke.
1: Kang Adi Santoso, Pak Tadio, Upo Galo, Abah Warno, Abah Tarso. Nyuibat buranya baranya.
0: Oke.
1: Banes Manes, Mama Ari, Papa Ari. Golek wis komplit
0: semuanya saja ya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Terus spesial buat panjenengan.
0: Anji.
1: Terus suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melaka ding ding. Jos. Terima kasih ada Kang Ibdi Adil Abdillah yang ada di Kosan Nono Sobo ya. Dan untuk Anda Balan Sara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengonsumsinya, vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Wis sak, nanti di sesi berikutnya sak, online lagi nya sak. Ya, untuk mengonsumsinya vitaminnya bentuknya kapsul, diminum 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk vimatanya bisa langsung diteteskan ke mata, bisa juga dicampurkan ke air hangat kemudian diminum. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Sakrajum. Mesti singkrang-kringkrang sakrajum. Ya sak. Ning ora sakrajum ya antara sakrajum Teteh Agustin. Iya sudah ya. Nanti di sesi berikutnya saja. Saya hadirkan dulu nih untuk mengenai permintaan dari Afurkon. Ning ora Bang Al. Kita lagu di Bang Alang, dung dung dung dung dung dung dung dung. Afurkon, monggo.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dih, kie uang, di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
4: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
3: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih. Penting kak.
4: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
3: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
4: Oke ayang, papa OTW ya.
5: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo,
3: lompat kok. Pas, kayaknya udah kelek ya.
5: Salah uang. Ayo, mencino.
3: Dasar itu, mi.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan habu

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Degial. Lanosta masih akan terus menemani Anda ya, Balan Star Paramount sampai di jam 4 sore nanti ya, dengan debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an ya. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ya, mau gabung lagi kita sapa. Halo, selamat sore Balan Star Paramount.
1: Selamat sore, Lanosta hitnya sepanjang hari.
0: Enji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habibah.
1: Alhamdulillah hari ini bisa masuk.
0: Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya bisa dengar suaranya Umi Habibah.
1: Sama juga. Enji. Saya juga alhamdulillah bisa mendengarkan suaranya.
0: Oke lah. Kalau bek begitu. Ya sudah, ini mari kita lagu apa nih? Oh, dari kemarin protol terus ya. Ya wis lah.
1: Pertama tapi
0: berarti direbut sama Afurkon ya. Ya direbut.
1: Rezekine Afurkon.
0: Kesendul Afurkon. Berarti kayak mau bahasane Tete Agustin apa ya? Ya kayak gitulah. Keseruduk Afurkon. Iya sudah, ini lagunya apa nih Umi?
1: Cinta lagunya Birunya Rinduku.
0: Birunya Rinduku, Ria Angelina ya.
1: Iya.
0: Oke. Monggo salamnya Umi.
1: Ya, salam-salam perdana buat Mbak Iyo sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat Umi Habibah.
1: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama buat Umi Habibah.
1: Iya. Amin.
0: Oke.
1: Lanjut. Buat Andi Pak Yanten, yang lagi di sini, lagi di warung saya lagi.
0: Oh, Kang Andi petani
1: mulia. Makan bubur ayam.
0: Kang Andi cocok ya kalau masakannya Umi Habibah berarti.
1: Iya,
0: ya. Iya, lagi-lagi.
1: Langganan tetap.
0: Masya Allah, lagi-lagi Umi, lagi-lagi ke Umi. Mantul ya.
1: Iya, lagi okay. Makan bubur
0: ya, ayam. Selamat siang. Selamat sore, Kang Andi Pak Yanten.
1: Iya. Yang layani pada gondrong.
0: Iya, sarane sing layani.
1: Aku pengen online.
0: Oh,
1: biar masuk.
0: Oh, iya,
1: jadi
0: wes.
1: Fokus capen.
0: Oh, iya. Pada gondrong eman ya, korbojone ya. Monggo Umi. Monggo Umi kletak-kletik ben bisa mlebu ya.
1: Iya.
0: Ya Mami Tikaleoni Mi.
1: Mami
0: Tikaleoni di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah.
1: Ya, selamat siang menjelang sore. Lanjut.
0: Buat Mama Rengganis juga tadi masuk.
1: Mama Rengganis.
0: Iya.
1: Selamat siang menjelang sore ya.
0: Bunda Septi monitor dari jam 12.
1: Oh, Bunda Septi. Mudah-mudahan sehat ya Bunda.
0: Sehat
1: Septi.
0: Bunda Septi.
1: Iya, pernah nyicip.
0: Iya Bu. Waduh luar biasa.
1: Terima kasih Bunda Septi.
0: Enji, matur nuwun untuk yang sudah mampir ke lapaknya Umi Habibah.
1: Mudah-mudahan jadi pelanggan tetap.
0: Amin. Oke, okay. Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit. Selamat sore. Lanjut buat Papa HM.
0: Mbak Ilah Jatirawa.
1: Mbak Ilah di Jatirawa.
0: Ji.
1: Ya, selamat sore Mbak Ilah. Buat apa Sahrul di Bedung?
0: Oke.
1: Untung Bedung.
0: Mama Elza.
1: Mama Elza.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Kang Doli. Terus buat Afurkon.
0: Afurkon wong ireng Mbak Nia.
1: Wong ireng sama Mbak Nia.
0: Iya. Bapak Ari, Mama Ari.
1: Oh iya, Bapaknya Ari, Mamanya Ari.
0: Iya. Kang Joko Tingkir. Matur nuwun pakai tanya Kang.
1: Iya, Kang Joko Tingkir.
0: Iya.
1: Kakak ipar ya, Mbak Nurul.
0: Oh, Kakak ipar.
1: Iya,
0: oh iya, saya lupa ini ikutnya pada atau apa. Ternyata Kakak ipar.
1: Kakak iparnya.
0: Berarti istrinya
1: iya.
0: Kang Joko itu kakaknya Mbak Nurul.
1: Iya.
0: Lanjut
1: buat Kang Handoko.
0: Oke.
1: Kang Dedi Dado. Kang PS.
0: Kang Pi.
1: Kang Piol Piol.
0: Kang Piol.
1: Terus buat Kang Parjo.
0: Iya, sakrajum sakrajum sing iya, sikapiran.
1: Sabar,
0: sabar.
1: Iya, pasti bisa masuk.
0: Oh, nih Kang Sabong sabar ora kedumen, ora kedumen online. Abad Albar. Anji.
1: Iya.
0: Kang Akil lagunya enggak ada Kang Akil.
1: Akil. Kang Akil tipe carean.
0: Anji ya. lurus.
1: Ya, salam kenal. Mama. Kenul.
0: Anji, Mama Neneng Om Bambang.
1: Oh iya, Mama Neneng. Mm-hmm. Sama Om Bambang.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Kang Darmo Bakpo.
0: Anji, Mbak Saada Kang Om Bakpo. Awang.
1: Oh iya, Mbak Saada. Mm-hmm. Om Awang. Iya, sudah pulang Mbak Saada.
0: Mbak Saada
1: nganter.
0: Oh, dari mana?
1: Itu berangkat umroh.
0: Oh, tadi Mbak Saada ikut. Udah pulang
1: sama
0: berarti ya.
1: Odong-odong. Ya
0: kalau oh, Kak Umi? Umi ikut?
1: Iya, sebenarnya pengen ikut
0: tapi, oh, tapi sibuk. Oh,
1: akhirnya
0: iya.
1: Akhirnya bisa ikut. Ya udah dicapin adung. Odong-odong.
0: Sih. Iya, padahal udah ini ya, udah siap odong-odong.
1: Itu ke Selawi. Itu PT Sapa,
0: iya.
1: Apa ya? Lupa.
0: Iya, yang jelas ini nganter iya. Nganter temennya berangkat umroh
1: iya,
0: ya.
1: Berangkat umroh.
0: Iya, iya. Ya, mending titip doa Bunda Umi. Titip iya, saling mendoakan lalu. Saja.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: malah
0: iya.
1: Aku bilang nanti kalau di sana aku juga didoain.
0: Iya benar, titip doa.
1: Mudah-mudahan dipanggil ke sana.
0: Biar bisa nyusul kita semua iya, ya Balene Stara Paramon ya Mi. Amin.
1: Iya, sama Madinah,
0: iya amin.
1: Iya. Nah, ya aku bilang sama Kak Ciliha, sama Kak Cihapi yang perangkat umroh itu.
0: Nji.
1: Karena aku disebut ya di sana.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan nyebut Umi Habibah, Umi Habibah kan. Gue lo nyebut but. Jangan salah sebut ya.
1: Nji. Sana. Kadan Madinah.
0: Oh iya iya, amin Mi ya. Mudah-mudahan kelakon ya Mi ya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Lanjut. Dengan Robi, Tete Agus. Bang Al, Bang Al.
0: Bang Al, masuk iya. Bang.
1: Terus buat Mama Renggani.
0: Ji.
1: Nyai Ratu.
0: Oke. Okay.
1: Terus iya. Buat Kang Aryo. Kang Ibni Abdillah. Terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong. Sama Mama Note.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Mandolema. Sama Bu Nelson Mandelanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat ya Mbak Saada ya.
0: Iya.
1: Awang dan Dosari Lor.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus buat
0: Mama Ari, Bapak Ari
1: sama Bu Suhada.
0: Iya.
1: Mama Ari, Bapak Ari tadi udah.
0: Oh, sudah ya. Oke.
1: Okay. Ya, rapok tinggi-tinggi.
0: Betul. Iya.
1: Terus buat Mas Bakito sama Mama Hilma. Mbak Wante. Yukuri. Mama Uti.
0: Wa Ato sama Mai.
1: Wa Ato sama Mak.
0: Iya. Ami bakar madu Mi Lele ya, kedengeran suaranya.
1: Iya. Terus buat iya Mama Wadra. Sama Dea sama aku spoiler.
0: Anji.
1: Ya, Ami bakar madu okay. Sama Mi Lelenya. Mama Alisa sama okay. Mas Agude. Terus buat Kak Nuri sama Mama Wewe. Terus buat Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
1: Mama Nadia, Mama Nono, Mama Lani.
0: Yeah.
1: Ya udah buat semuanya aja.
0: Semuanya saja. Oke.
1: Super spesial buat Bade Gondro.
0: Anjing
1: lagi nemenin Andi Pasianten.
0: Oke.
1: Okay. Makan bubur ayam.
0: Oh iya, Pade. Pade sehat ya tapi ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Ya, matur nuwun Bayo.
0: Nggih sawang sulipun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos
0: kencos, jos kencot, jos kencos. Ini belakangnya Umi Habibah. Kita sampai kembali di 477-nya. Halo, selamat sore Balene Stara Paramon.
2: Hola.
0: Hola Kang Doli.
2: Yang iya.
0: Enji Akang. Pak Warto sipun kul alhamdulillah saya kemawon Akang Doli. Alhamdulillah yuk dipakani esok sore awan bengi iya sebelum tidur. Iya, bangun tidur ya. Iya pokoknya lah iya, makan lagi. Pokoknya pegawainya ke glundang-glundung, mangan turu, nutul HP glundang-glundung, mangan turu, nutul HP wis kowe mulane lemu ya.
2: ngucur HP, ngucur apa, bayaran ditutur segini
0: nah, alhamdulillah wis uripe digawe kepenak ya Kang Doli.
2: Pasar kuling kan apa.
0: Iya, luwes apapun sing ana ning raya ditutul-tutul ya.
2: Tutul-tutul.
0: Oke. Apa ki lagune Kang?
2: Burung camar.
0: Burung camar. Oke.
2: Lama ya.
0: Oke, mama gendis dol.
2: Lah, terus wong kuwi lah.
0: Dol durusi melas yo. Si ya ya nyong ya durusi ki nyong durusi ki.
2: Nah,
0: sampean malah. Apa iki burung camar ya? Oke.
2: Iya, camar rumah. Oka-oka ngopi mana ya penyiar ngaku.
0: Iya, dijauh. Dadono. Dadono feedback itu Kang.
2: Iya.
0: Enggak. Iya, Mbak Nia enggak tahu dia berarti enggak ada macannya di rumah ya?
2: Berarti kan di sini.
0: Oh, dari situ wah pinteran orang mampir mene lo. Lah iya, Bu, gue mau iya memang kirim foto emang di Kang Doli tadi. Kirim foto ke sini ke Pak Aramon. Oh, di rumahnya Kang Doli. Enggak mampir ke sini, enggak ngajak-ngajak aku. Orang mungkin juga ya. Kang Ibni Abdillah. Apa ke Kang Ibni pamer apa? Arane apa kowe ya, arane ya?
2: Blok-blok.
0: Dudu Kang

0: Mi, ya wis lah. Apa sih jimaning wis? Tergantung. Heeh. Ya, Mama Elsa.
1: Mama Elsa,
0: kalau
1: sayang.
0: Itu sayang. Cari Mama Elsa, Kang Do, Kang Doli disundul aku jadi ua, uu, ua. Sundul model apa? Sundul model apa bisa nih jadi suara ua, uu? Oh itu ada cekuk kukuruyuk. Ya wes. Oke Kang. Iya Kang. Iya wes Kang. Ji. Iya makasih. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ding ding. Jo, terima kasih ada Kang Doli ya di kawasan Dampiak. Lagunya nanti burung camar. Terbang melayang. Pripun Mama Elsa? Aman apa Mama Elsa? Aman apa Mama Elsa?
2: Disundul modal jadinya aduh Kang Doli, aku nyundul saja jadi grogi.
0: Nyundul saja. Tadi di miss call ya. Di miss call sama Mama Elsa. Terus tiba-tiba buyar ya, buyar konsentrasinya Kang Doli. Halo, selamat sore Balan Istana Paramon.
3: Selamat sore Mbak Yos.
0: Alhamdulillah Umi. Ayo sekalangan amit esok. Aku malah ki Umi maring endi sih ya engseng.
3: Aku mikir ngabari yo.
0: Engseng maring endi sih Umi.
3: Umi hadir.
0: Oh aduh.
3: Belum tiba siapa ya.
0: Belum gak ada mas, gak masuk kok.
3: Hah? Undi? Udah masuk.
0: Delin. Oh iya 4 menit yang lalu.
3: Dari tadi mulai Mbak Yos.
0: 4 menit yang lalu berarti Mbak Miki.
3: Iya, waktu
0: oh iya, waduh, berarti saya iya ini ya, soalnya lewat SMS. Ya, amin. Gimana Mbak Yos?
4: Pokoknya jangan lupa ya tanggal 15.
0: Tanggal 12 ya pada hadir ya.
4: RT 15 RW 6.
0: Oh itu ya alamatnya ya.
4: Tonggala ya, jadi di aduk perapatan Jakarta ya mah. Iya.
0: Oh udah hunting kesana Bapak. Ya Umi ya.
4: Iya ke kanan.
0: Waduh sudah survei tempat.
4: 15 RW 6 ya Mama Lani.
0: Iya banyak yang tanya pasti banyak yang bingung. Lagunya apa?
4: Aku suka pegawai negeri.
0: Oh iya lebih iya, terjamin kaya, hidupnya
4: kaya,
0: ya.
4: Apa ya? Kayak pasti job.
0: Iya negeri. Iya kalau pegawai negeri kan hidupnya lebih terjamin ya Mi ya. Gajiannya iya,
4: ini apa ya? Iya. Di level rumah.
0: Iya, gajiannya wis pokoke tetep semono. Iya. Walaupun ya. Balik ke kasih ya tetep gajiannya tuh utuh.
4: Iya Kang Doli.
0: Oke.
4: Dadah. Banyak kalau wong ira, kok happy. Burisa Balinta.
0: Iya.
4: Ibu Adila. Dadah, Bunda Ana.
0: Anji.
4: Dadah, Walemo.
0: Iya.
4: Mbak Lili, Rapasa, Mbak Pol,
0: Jalan
4: Lele, Papa
0: Bunda Siti, Bunda Siti.
4: Iya, Bunda Siti, Bunda saya aja, Bun.
0: Iya, Mama.
4: Ketemu ya, Bun.
0: Iya dong, Mama Gendis.
4: Mama Neng saya aja, Mama Neng.
0: Iya, Meneng, Om Bambang.
2: Sundulannya Umi nyangkut Mbak Yos, jadi baru dateng nyangkut di tiang listrik Mbak Yos.
0: Mama Elsa.
4: Mama Elsa sampai iya. Madura.
0: Iya. Dari Madura sampai ke sini. Kang Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir Mi.
4: Joko Tingkir.
0: Anji. Sehat alhamdulillah. Sampai tadi sempat mampir sebentar. Bu Rini Pak Pramudiono. Iya. Bu Rini Pak Pramudiono, Bu Rini, selamat sore Ami.
4: Bu Rini Pramudiono, Bu Santi Purbowo.
0: Oke, Bapak Ari, Mama Ari, Umi, Ami.
4: Sintas.
0: Bapak Ari sama Bapak Ari sama Mama Ari.
4: Sama Mama Ari karena.
0: Iya.
4: Kemantra.
0: Bukan, si rampok dong.
4: Si rampok.
0: Iya.
4: Monitor
0: tiap hari. Ipare-pare Mama Ari orang monitor selalu kok ya.
4: Kayak Mama Ari.
0: Iya hadir Mama Ari insyaallah hadir.
4: Lagi ya.
0: Enam tahun gak ada.
4: RT 15.
0: Oh iya wes.
4: Nggak pakai Google Map.
0: Iya sing orang ngerti nggak Google Map.

0: tiga kali Bu Guru.
1: Iya. Bunda Septi, Bunda Septi, Bunda Septi, sehat Umi Ami. Bunda Septi.
0: Bunda Septi, sini kalian bantu.
1: Iya, bisa nih sini.
2: Penyiarnya ikut-ikutan Kang Dolly. Jadi UAU.
1: Terus. Apa lagi?
0: Bunda Septi, sini lah Lola, yuk aku, Bunda Ana.
1: Tete Agustin.
0: Agustin,
1: Dewi Cendana,
0: ya lo kita. Umaha, Balaya, kabarnya.
1: Kabarnya baik-baik, Caca.
0: Ya. Ayah. Yang Robi, Dewi Cendana, cita-cita dong, okay. Ayah Lokit.
1: Mbak Mudrika, Mbak Mudrika.
0: Iya, Mbak Mudrika sehat gini kali empat anak ya.
1: Sama anak. Keempat ya, keempat anaknya. Singgi
0: Mama
1: Ayu.
0: Mama Sira.
1: Nih, dapat salam sehat buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela dari Mbak Mudrika.
0: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Mama Leha Beduk.
0: Mama Leha Beduk.
1: Ji.
0: Terus
1: nih udah.
0: Dewi Kunti. Kang Doli bibin beteng Kang Doli.
1: Ji.
0: Lebih jawab ya si Nok Sinta. Baca mulu masa kami satu sayang nih Sinta.
1: Iya.
0: Mama Kimi kan sebut kamu tala dodo Mama Not Mama Selin. Dasarlah susu adom ya bi bapak di gondrong. Mas Aja, Mas Awang, Mbak Puri, Mbak Titi, Jenny.
1: Oke.
0: Mama Jaya, Gus Bela, Gus Soebeta, Mama Elisa, Mbak Kiki MP, Putra Krishna.
1: Iya.
0: Bapak Nek Alisma, Mama Nek Alisma.
1: Oke.
0: Mama Kaja, Bapak Nek Ali.
1: Iya. Mangkat kalem.
0: Iya. Saya lo kayak kena ya, Bapak Ali. Soalnya pakai mobil kan kepenak. Bapak Ege kalau Bu Guru ya. Mama Frida sih lagi
1: Mama Frida.
0: Mama Frida oncet-oncet bawang ya.
1: Oncet-oncet bawang.
0: Ini Bang Anabi Oji Saputra.
1: Oke.
0: Kayaknya waduk ya Mbak Nur.
1: Waduk. Wes.
0: Balina.
1: Santun.
0: Mama Adi. Nah, ini mendung Mama Adi. Apa olah Mama Adi?
1: Mendung loh, ini kayaknya mendung kami.
0: Iya. Kalau mendung makan naik kue ya.
1: Blendung.
0: Iya, makan apa ya Mbak?
1: Tela.
0: Terong.
1: Wah, sampai.
0: Lantengi soalan dolos ya Mama Ali. Mama Rizky ke morning ya. Mama Rizky sehat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang ting-ting. Tapi Ami pinter. Rumang sabar melopor langsung. Assalamualaikum. Pinteran. Melopornya keterakhiran. Ya. Terus engkau gak menutupi kesalahan nek. Menutupi rasa malunya itu dengan cara assalamualaikum. Baru ngucap terang langsung assalamualaikum. Cewene penora di paido. Iya. Oke, anu kan balane suara para mana FM ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132. Ria Angelina, Bang Al diharap-harap lebu dan ingkang Joko Tingkir, ini orang lebu Bang Al. Alah, wis waktunya wis angel kukut. Selamat sore Kang Joko Tingkir, barakallah ya. Ria Angelina, birunya Ci Rinduku ya, sadirkan untuk memenuhi permintaan dari Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Adios Andarista, adalah Nosta.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu.
3: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
4: Kayane wis kabeh, Mak.
3: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
4: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
3: Iya, Pak. Yeh.
4: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
3: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul Habutop sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
4: Iya ya, Mak. Ini bojoku perhatian nemen.
3: Iya dong.
4: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
3: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengku mengkeret tau, Pak. Yang kudanan.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
7: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Galvina Panduina. Tak ada borong camar terbang melayang. Lagu ini disuka banget sama Kang Doli yang ada di kosan Dampiak ya. Kemudian terima kasih untuk Anda Balan Suara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ayo kita baca satu persatu ya. Ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, Ji, Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Jasa Kerajum, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Oji, Mas Ju, Mas Fitur, ada Ayongki, ada Kang Parto buat Kang Parjo, ada Kang Kasnuri, ada Kang Kopidin, Mama Neng, Mama Lani, ada Mama Elsa buat Mama Hasna, ada Mbak Nia, ada Mbak Yem, ada Mbak Am, ada Teh Agustin buat Jeng Robi, ada Nyiratu, dan spesialnya buat keempat anak aku ya. Ada Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih buat Neng Yos, lagunya Ikutan Tete Agustin. Waduh, dilalai Tete Agustin lalu bisa melebu. Akhirnya gak bisa ngikut lagunya Tete Agustin ya. Tete Agustin sudah masuk terus keseruduk sama Jasa Kerajum. Iya, kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am di kawasan Kembangpang. Salamnya buat Ami Bakar Madu, Bude Habibah, ada Umi Lela, buat Mama Nadia, ada Mama Neng, buat Mama Nunung, ada Jasa Kerajum, Kang Dohal Arobi, ada Jenal Jad, ada Mas Fiter, ada Mbak Amelia, ada Mbak Feby buat Mbak Ila Kupat, ada Mbak Ania buat Tata Agustin, buat semuanya saja. Lagunya Hati Seorang Wanita dari miliknya Betaria Sonata sudah dihadirkan ya Mbak Am ya. Adalah Nosta, hitnya sepanjang hari. Selamat sore Mbak Yos. Hadir Maning Singanan Villa pinggir kali Jalan Projo Sumarto Benglek Talang Tegal. Kirim-kirim salamnya buat Mbak Mudrika Zen, ada Mas Furkan, ada Kang Kofidin, ada Om Haim, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Bang Al, Om Kasnuri, ada Nyi Blorong, ada Mama Lani, ada Umi Habibah buat Kang Parjo, ada Mbak Feby Belpas, ada Mama Rengganis buat Mama Anis, ada Bunda Siti, ada Kang Sodik, ada Kang Wir, buat Mama Uti, ada Mbak Am Kembangpang, dan salam spesialnya buat penyiar Mbak Yos, sing turun disalami pangapura nebe, sing ake. Kang Jabidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya bersama dengan Ibu Bisrinya. Kemudian Bu Santi Purbowo, selamat sore Wong Ayu, Yos Andarista, selamat sore juga Bunda Santi Purbowo sing ayune melong-melong. Salam gue balai suara Paramon. Mama Lani ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani, ada Jeng Robi buat Alois, ada Teta Agustin, ada Dewi Cendiana, ada Haji Saripin Nur, ada Haji Nolan Kasmuri, ada Mama Wiwin, ada Bu Roni, ada Pak Hanafi, ada Ami Bakar Madu buat Umi Lela, ada Jasa Kerajum Karobu Suhada, Kang Parjo, ada Mama Ikma, Kang Sarno Yumarti, ada Trinil, ada Yutari, Edi, Kang Edi Dados, ada Kang Pi, ada Mama Kiwi buat Mama Mira, ada Bu Srimi Ayam Cakra, ada Bu Sandoyong Tahu, Mama Frida Burini bersama dengan Pak Pramudiono, Pak Bagio, karo Bu Guru, Bu Ketu sama Pak Ketu. Salam sayang buat anak-anak Bunda, salam sehat buat suami tercinta Mas Purbowo, salam bahagia buat Mbak Ayos, amin. Makasih lagunya Nia Daniati, di sini aku rindu, di sana kau bercumbu. Terima kasih Mbak Ayos. Kemudian di belakangnya mana Bunda Santi ya, Mbak Saada bersama dengan Emawang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Akil di Pesarian Adiwarna ya, salamnya buat Afurkon, ada Mbak Ilah Dawar, Jasa Kerajum, ada Mama Leni, buat Mbak Mudrika Zen, dan semuanya saja. Hari ini 1 Juli selain diperingati Hari Bayangkara, juga hari ini 1 Juli sebagai Hari Reggae Internasional. Jadi aku request lagunya Mbak Yos yang bernuansa reggae dari Ace of Base yang judulnya All of That She Want. Ini sudah saya searching belum ada ya, adanya All of That Need itu ada. Mohon maaf ya, belum ada di playlist lagunya. Kang Ahmad Albert juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasa Kerajum juga assalamualaikum dari Jasa Kerajum, kirim salamnya buat Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Mbak Ania, buat Mama Nadia, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Wak Lemu, ada Ibu Daroja, ada Mbak Am, ada Mama Zira, buat Mbak Feby, ada Mbak Ama Frida, ada Burini, ada Pak Pramudiono, ada Bunda Septi, buat Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Mama Ari, Papa Nek Ari, ada Teta Agustin, Mami Tika Leoni, Mbak Ila, Mbak Mudrika, ada Pak De, Pak Detok ya gitu ya. Terus ada Mama Hilman, ada Mbak Wikandianu, ada Mama Elsa buat Mbak Yunita, Mama Alisa, ada Mama Wajra, ada Nok Marcel, Yuwarnipa, spesial buat yang lagi tugas. Semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Lagunya nih ada Niat yang malam pertama. Belum ada sak. Entahlah, tapi saya kayaknya belum ada deh. Kang Piol juga selamat siang. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Teteh Agusti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum Jenderal Jahit Mak Yos, sudah Bengkulu nyimak Mbak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah. Salam buat semua balane Stara Paramon dan buat pelanggan-pelanggan nih Kang Channel Jahit semuanya ya. Oke. Kemudian di belakangnya Kang Jenderal Jahit ada Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Wis melebu tapi yo sorang angkat. Iya berarti selagu ya Mama Rengganis ya. Ngampuran emah ya. Iya ide. Kemudian di belakangnya Mama Rengganis, Assalamualaikum. Wong ireng Mbak Yos hadir. Salamnya buat semua balane Stara Paramon, sepersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos begadzat selalu. Amin. Kemudian ada selamat sore Mbak Yos, aku request lagu mal memohon ada apa makanya lagu nelaka. Mohon diputerin ya Mbak Yos ya. Aku mau nyapa buat Nyi Ratu, ada Agustin, ada Mama Lani buat Dede Gani-nya, terus Bunda Santi Purbawa, ada Mama Ari buat Mama Uya, ada Mama Renganis, ada Jasa Krajum buat Ibu Suhada, ada Kang Parjo, ada Kang Ufo, ada Kang Doli, Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Furkon, ada Om Teddy, Mbak Dewi Kunti, ada Kang Raju, salam kenal Mbak Nia dan Wong Irengnya. Terus buat Mbak Mudrika Zen, ada Mama Leha, Bu Rini, Mas Firman Saputra. Ada salam, terus apa nih? Salam buat semuanya saja Mbak Yo. Salam kompak. Matur nuwun dari Mami Tika Leoni. Panas-panas sepol di situ panas ya. Lagunya Jangan Salah Menilai, Hari Parintang, mohon maaf belum ada di playlist ya. Nanti next barangkali sudah masuk saya hadirkan ya Mami Tika, mohon maaf ya. Ada selamat sore nimbrung kembali kawasan Jatirawa Mbak Ilah ini. Salamnya Mbak Jasa Krajum, Teteh Agustin, ada Om Kasnuri, ada Mbak Am, ada Om HM. Ada Mama Lani, spesial buat Mas Aqil bareng keluarga, semoga sehat semuanya ya. Oke. Mama Ari, Papa Ari di Serampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih Kang Joko Tingkir. Terus ada Sugeng apa ya? Ini apa nih? Oh ya, Kang Raju ya lagunya. Penari Faris RM ya, waktunya nyampe enggak? Kalau nyampe nanti dihadirin, kalau enggak ya mohon maaf ya. Kemudian di belakangnya Kang Raju, Kang Ibni Abdillah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Gendis, Mama Neng Om Bambang ya, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono. Iya. Sing ngerti umure ya sawi tak rolas. Umure jasak sih sawidak pira sawidak 15 sining sore nyongsak. Mama Elsa, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Ada Mama Elsa pengin lagunya Surat Cinta. Salam sehat buat semua balane Stara Paramon, juga buat Mbak Yos, terima kasih. Oh iya. Yeah. Mama Elsa bisa. Terima kasih untuk apresiasinya Mama Elsa. Bunda Septi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Assalamualaikum Mbak Yus hadir. Ada Mama Leha, Mama Hevita. Salamnya buat balane Stara Paramon. Makasih Mbak Yus. Dumplak ketingting jos Mama Hevita. Kemudian di belakangnya Mama Hevita ya. Assalamualaikum Mbak Yus. Salam kenal buat dari Najib di Debong, Kulon. Sing duwe singgih jok motor. Salam kenal Mbak Yos, salam kenal, titip salam kanggo pendengar Radio Stara Paramon FM. Ji, salam kenal juga ya. Kang Najib sing duwe singgi jok motor ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan usahanya makin laris manis ya. Mamah Lani mesti kapiran.
1: Mamah Lani hadir absen.
0: Bu baik.
1: Absen menolak silupa.
0: Alah.
2: war sing ngendi nemen muncul lalo war sing ngendi ayo.
0: Kemudian Bu Daira Fana juga selamat sore. Lagunya jangan sampai 3 kali ya. Mohon maaf Bude, waktunya kayaknya mepet Bude. Iya, salamnya buat semua balonnya Sarah Paramon. Kemudian Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela juga terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Hari Rabu di awal bulan Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Besok ketemu lagi sama Sandarista dari 12 sampai di jam 4 sore ya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Teman terakhir ada Aku Pilih Pegawai Negeri, hadir spesial buat Umi Laila bersama dengan Ami Bakar di kawasan Air Hakim ya. Dan 101.5 Suara Paramount FM The Galios, Andi Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdut Desa Pareci. Baik, di Depan Dangdut ketemu sama Power Somblak Tour Ejgiri Sematan Edisi Rabu 1 Juli 2026, awal di bulan Juli ya. Bagaimana kabar balon Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik ya. Sehat walafiat, tak nungsi untuk apapun. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik ya, tadi sudah ada Fata Morgana mengalih jumpa kita sore hari ini di Padangdut ya. Nah begini mangga, tak ada kesempatan masuk opening durung apa durung, wow, dihamen hantem baik ya. Ya harus lihat situasi dan kondisi dong ya. Opening we durung, wow, di online nih. Oh nengger orang kecandak-candak ngerutu power rawus uwes le ngomong. Yo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat sore di Padangdut. Halo. Selamat sore di Padangdut.
1: Aling.
0: Alah, dubla kaldus. Mungkin sinyal atau gimana yang enggak bersahabat, yo. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangdut.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Padangdut. Saporet.
0: Naman.
2: Apa miki sing loro?
0: Ya ambuh ra ngerti. Wong opening we durung diantem we online. Oh, tak pencet langsung pites. Mbuh aku heran. Iki sing acarane closingane Mbak Yos sik lagu-lagu apa jenenge? Lanosta ya. Urung opening urung apa antem wae ngalor ngidul pites langsung kaya tuma berisik
2: tuma ayo merana-merana
0: ya iyalah kudune nonton ngileng waktu lah
2: dosa masa lalu iya masa lalu nih
0: iya orang iso dihitung
2: ngodong mati badannya kayak artis-artis.
0: Ya benar. Ya, Bunda Siti Pengle.
2: Selamat sore.
0: Ya sing takon online iki sing ra tau online iki mung njaluki lagu liwat WhatsApp ya. Sekali-kali online kaya gue.
2: Iya,
0: coba-coba
2: ya.
0: Iya. Mung WhatsApp njaluki lagu bae. Iya online. Iya hiburan sesekali tuku pulsa paling 10.000 kian.
2: Iya. Anggo sebulan.
0: Iya weh sebulan.
2: Iya aku sepaketan sebulan.
0: Iya jadi tunjukkan pesonamu.
2: Iya. Suaramu.
0: Iya. WhatsApp atau SMS gratis sih.
2: Iya. Terus.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Enak ke,
0: maning. Saya kita ratau online we. Buh we, enak ke.
2: Terkunci mulut
0: deh. Jadi lagi kesel-kesel online lo. Alasan. Ijo kok kadang-kadang kayak gue lagi puter pelit ya.
2: Aku setuju kok.
0: Diputer mung ora tahu-tahu. Ya sesekali online li kayak gue. Oh, saya Rengganis ini lah online ya gue.
2: Online dari Bandung Jakarta.
0: Iya, ngono gara ora diweni lagu. Ana ngomong power pelit.
2: Pelit ya. Terus amin bakar mati
0: umine. Iya, oke.
2: Selamat sore. Abur on selamat sore, yang Covidin, terus buat Nyiratu, Kenropi, Upo, selamat sore.
0: Mbak Atin.
2: Mbak Atin dengan apa kanapinya ya, biar terlalu.
0: Oke.
2: Mbak Atin sudah wonge kemoy.
3: Terus buat siapa maningnya Mama Gilang.
0: Ya.
3: Mama Gilang selamat sore. Mama Erisa yang selalu monitor ya.
0: Iya.
3: Yang selalu man. Mam. Selama minggu kape baik.
0: Mam. Mam. Gue segera nih udah bungkus. Gak wasa bungkus. Kosen lagi hari ngomong karo imam.
3: Oh, imam.
0: Ngisor.
3: Oh, iya weh. Lanjut.
0: Oke. Okay.
3: Terus salam lagi.
0: Lanjut, ya. Cet.
3: Off ya. Terus buat siapa ya? Tri Gondrong, Mami Hopipa, selamat sore juga ya. Buat yang di Gunung Gamping, Oji Saputra, Handoko. Terus buat Mbak Eka Tonjong ya, sama Erwin.
0: Enggak puas ladas ngomong dewek. Lenyong lagi ngobrol karo imam.
3: Iya, mungkin tak off ya.
0: Iya.
3: Tak off, oke tak on.
0: Ya.
3: Mas, selamat nggak kafe Ferry.
0: Ya, oke. Amreh pada rata soalnya waktu ini mau secuil.
3: Iya.
0: Ya, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah cincing. Iya. Yo, mantap berganti yang ada di Setanggal. Ya, cucu kuringin ada dosen Alji. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jod.
4: Di Padang Jod, Kang Desa, Tore, dan teman-teman.
0: Teman-teman, apa Sarul?
4: Iya,
0: Mas. Oke. Okay.
4: Lagunya, Mas.
0: Yo, siap.
4: Lagunya Sejuta Luka.
0: Oh, Sejuta Luka, oke. Okay.
4: Iya. Salam, Mas. Perdanane kok Mas Bawo.
0: Makasih.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya rezekine ya barokah.
0: Alhamdulillah nemen wis bersyukur pokoknya.
4: Iki kok macam renggane.
0: Yo. Jasak racun.
4: Jasak racun.
0: Iya. Umi Suhada.
4: Umi Suhada.
0: Iya.
4: Terus buat Kang Awang. Mbak
0: Saade. Eh, Mbak Yupuyi.
4: Mbak Yupuyi. Terus nggo Bude Habibah.
0: Yo, nah Bude Habibah Pak Digondrong.
4: Iya. Terus nggo Papa HM ge
0: lagi nang Guci. Lagi Papa HM lagi piknik ye.
4: Iya, piknik.
0: Ngemiki pamar nyong nang Gua Lawa. Lah aku ngisuk gue pa nang Gua Lawa aku kae gue. Ngisuk bener aku nang Gua Lawa, ngisuk nang apotek Karangrejo.
4: Terus buat yang PM,
0: okay.
4: Terus yang Parto, Mama Lidia, apane hari, mamane hari.
0: Miki wei ngebel, wing ngebel, aku pan jalan-jalan sih ya Kang, pan guru talas karo apa iki gembili, karo gembili kan wes lu sekarang kan wes.
4: Kanyong anak.
0: Iya wes anak, dikumpliti.
4: Kan ini bilang gue kok batirnya siapa?
0: Ya aling-aling kok pan online ora jadi online ya bisa nguci ta kedenger.
4: Terus lanjut ya Mas.
0: Yo lanjut
4: buat Kang Doli, Kang Aryo, Kang Saya Lobo-Lobo, Umkas Nuri, yo, Mama Wiwin,
0: okay.
4: Kang Parjo, Mama Lani, Karo Dede Gani.
0: Yo.
4: Terus buat Mama Nadia.
0: Yo, safety sing ngono jengkol.
4: Ya, safety. Terus Bude Imut. Terus Bu Ida Martoloyo. Terus buat Mama Nadia. Mama Alisa, Kang Agus. Mama Dea, Kang Agus Boiler. Terus buat Mas Bambang, Mama Neng, terus Kang Handoko.
0: Oke, kayak bocil.
4: Terus buat Ami Pakar Madu.
0: Yo.
4: Nela.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat Kang Purhon.
0: Yo.
4: Terus gue balane paramon semuanya.
0: Ya, siap bener.
4: Matur nuwun.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla jeng-jeng.
4: Yos.
0: Bayu, terima kasih untuk Abah Sahrul di Beduk. Selamat sore semua saja yang di Beduk, di sebelah kirinya, di sebelah

selalu nenggon keluar kota ya. Waduh nemen kuang, kuang ya coba nih. Kayak nyong naik motor munggah kayak kaya. Iya senapas senapas tua ya, motor tua. Ya alhamdulillah orang ngeden ngeden acan ya. Weh, ya, munggah neng Karang Rejawi kan yang antara Belik perbatasan Purbalingga Belik, bu munggah kayak apa? Naik ya, terus neng Bulakan, ya neng Bulakan terus neng Beluk, habis Beluk, nah kue. Nanjaknya nanjak terus tanpa berbelok-belok. Tapi alhamdulillah kuwi napas tua be penakluk area. Ngerti ya mamane ana tak bonceng nih wae Papa Haim teko Karang Rejana tekan gua lawak. Ya, ya healing tipis-tipis karo anak-anake ya wis lah. Sesekali kudu refreshing. Nek bawa refreshing kapan dulu aku ning inkaso ning apotek wis termasuk refreshing lah. Baik ya, selamat sore ya untuk semua saja Balen Star Pramon. Putrine Eko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetain ya. Bersama Pak Yeti Warung Sate Haji Ali Putra. Ya matun atun atun ya Sintanola. Sati sing lulus dengko sing lede sikote. Ya Yukariati yang nyetel Pramon nganti tonggil gede. Bunda Rini ya, terima kasih Bunda Rini bersama Pak Pramudiono. Niki nyong disambel ge Bunda Rini. Wih. Mantep nemen yakin sung ngecolete lengguk. Ya Bunda Santi yang tadi lengguk akune isi turu isuk isuk. Lah ya pan apa nih lagi preyo. Kita itu mulihkan tenaga ya tidur saja ngapain ya. Lah nek besok itu saya jam 7:30 wis ngejius ya menuju ke Karang Rejang Gua Lawa ya. Ya cuma apa satu karena aduh. Buru budget. Ya sapa sing titip-titip apa-apa Belik ini. Eh sapa sing titip ya yes, ngomong ning bawor. Duwite karo ini. Ning isin ta ora nggowo produk akeh ora. Paling musak gawanan tok. Ya sing penting aku sehat ya. Baik yo capcus ya hujan gerimis wong terang-terang hujan gerimis. Kayang wis ya. Iki kisah masa lalu war. Ya sing lulus-lulus dengkel ya. Lulus-lulus dengkel sing ledes sikote.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapat

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Miki liriknya ya serba salah jadi janda pergi wae. Ada yang curiga. Bagi tadi nasib janda ada sejuta luka. Ada juga bersama masa lalu dan hujan gerimis. Bagi apa, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jod.
1: Halo juga.
0: Yang enggak lah.
1: Soalnya sampai dipakai rebutan terus mengorbankan sesuatu kayak gitu. Kalau sudah mah tidak ada yang mengorbankan. Kang Bawon gimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah bergas, waras, tergenas, iso tuku beras.
1: Sekilo tidak terhitung.
0: Iya benar.
1: Nasibnya gimana?
0: Hah? Gue lagi di gua lagi mandi.
1: Oh, udah ada di sini.
0: Udah ada di Paramon.
1: Ya, udah sehat ya Nok ya, lagi tidur ya Nok.
0: Lama alhamdulillah.
1: Kamu aku minta lagunya itu ya. Apa tuh? Buaya aja deh.
0: Apa?
1: Buaya.
0: Buaya?
1: Iya dari Rita Sugiarto.
0: Nyindir nih.
1: Jangan merasa tersindir kalau tidak.
0: Sekarang mah enggak.
1: Aku mah tidak pernah menyindir, itu cuma perasaan dirimu saja kok.
0: Ya seakan-akan lah.
2: Terpaksa aku menjadi seorang janda.
1: Salam perdana buat Kang Bawon ya.
0: Iya, madam. Ya, amin.
1: Cantiknya juga sehat selalu, tetap pertahankan ranking 1 yang.
0: Alhamdulillah benar. Tapi ya itu hadiah, Nak.
1: Hadiahnya tuh gimana ya?
0: Ya ditatanin ini. Wah, wes.
1: Oh, gitu.
0: Tapi ya semoga saja saya bisa kayak itu.
1: Iya, udah Kang Bawornya aja mampu sendiri kok. Kayak gitu, aku sekarang war banyak anaknya, tahu nggak? Makanya kamu tuh nggak bakal mau sama anakku, anaknya banyak. Masih kecil-kecil aja.
0: Kan Mansur sama Elpi, anaknya banyak, nggak ya, mengapa?
1: Itu lagu itu ceritanya sekarang ke aku.
0: Lah itu kan namanya juga resiko dari kemana dari uak sama bibi kayak gitu.
1: Itu, kan itu sebagai hadiah aku juga.
0: Iya. Tapi banyak rezekinya.
1: Amin. Kalau rezeki sih kalau dicari mah rezeki ada selalu.
0: Iya kayak gitu.
3: Kan Rengganis nyanyi serba salah kalau menjadi janda karena sudah kadaluarsa ya Kang.
1: Jeng Robi kayak jandanya kadaluarsa ya. Jeng Robi kadaluarsa ora?
0: Ya ora lah.
1: Kadaluarsa. Jeng ya. Sama aja kayak somplak kayak aku juga kadaluarsa.
0: Biarin lah somplak tak nikmati hidup aja.
1: Ya aku juga lagi nikmati punya anak juga.
0: Banyak. Enggak mengapa. Kami jawabannya Mansur kan?
1: Iya, itu ada lagunya itu, tapi tertimpa ke aku.
0: Iya. Yeah.
1: Mau enggak sama aku anaknya banyak. Tapi enggak apa-apa, yang penting cinta.
0: Nah, cinta adalah buta.
1: Iya, cinta itu adalah buta, butanya buta terong juga ya.
0: Aduh, ampun.
1: Kang Ridi Ansor juga bareng.
0: Yo, anak ya.
1: Tukang itu mama Kebik Kajen, Mbak Mukti Kajen juga bareng empat anaknya ya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu ya Jeng ya.
0: Terus
1: ada Kang Doli juga Bania bareng Wong Irennya ya. Om Kang Doli bareng Mama Kerbetennya. Ada Mama Aneng juga bareng Mas Bambangnya ya. Satu lagi bareng Ibu Suaranya ya. Ibu Ida Matoroyo juga, Ami Bakar Madu bareng Ngilelanya ya. Jasak belum masuk ya?
0: Jasak belum, ini baru ketiga.
1: Ketiga.
0: Yo Kang Sarmudi di Surabaya.
1: Kang Sarmudi, selamat sore ya.
0: Teteh,
1: selamat
0: sore, jare Mama Elsa.
1: Sore juga Mama Elsa.
4: Cindy, luru kan ada luasane ojong suwe, jeng enak jeng.
0: Weh, yang dicari itu yang kadaluarsa.
1: Maksudnya?
0: Weh, yang dicari itu justru malah yang kadaluarsa jare ini.
1: Terima kasih Mama Renggani.
0: Yo.
1: Mari salam juga ya.
0: Yo.
1: Ada Umi Habibah juga tadi nyalamin teteh,
0: mantap okay.
1: Banget ya, mati
0: gotongnya
1: ya. Ada Mama Lani bareng Dede Ganinya juga sehat selalu, selalu nyalamin juga ya, yang apa tuh Nyiratu juga ya, ibu Rini bareng Mas Pramudiononya ya, Kang Albar, Kang Peter.
0: Bareng ngiring injang.
1: Oh.
0: Bareng ngiring.
1: Kamala.
0: Ngiring ke Gua Lawak.
1: Gua Lawak tuh di mana?
0: Sana Purbalingga.
1: Ayeuna mah Kang Bos bisa kemana-mana,
0: urang
1: menjadi
0: teknikal magikom
1: di rumah.
0: Iya, di rumah bae paling keluar-keluar usaha.
1: Keliling-keliling, datang
0: disampakeun
1: pengen mangan.
0: Ini pengen itu yalah. Namanya juga
4: Sindi Luru kan ada ruasane ojeng suwe jeng enak jeng.
0: Enak jeng.
1: Ada Papa HM juga.
0: Ya, Papa HM lagi Papa HM lagi di Gucci.
3: Tapi kalau minum susunya nanti bisa-bisa keracunan, Madam Renggina. Tapi kalau minum susunya nanti.
0: Ya.
1: Jaga
0: pinggir, jaga sembunyi. Ya, oke.
1: Ya udah suami pas semuanya.
0: Iya benar, iya. Oke. Okay.
1: Sholat juga ya.
0: Oh.
1: Mandiin dulu tiga anak ya.
0: Yo.
1: Semoga maulnya sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Lagunya diputer ya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu ya, Nok ya.
0: Yap, lagi
1: di. Sehatkan ya ranking satunya.
0: Iya, ya, insya Allah. Bawar,
1: makasih banget atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin.
1: Jos.
0: Atau nun pisan kanggo Agus Tinuaya di Gunungan kanggo kesetiaan kanggo abungna ya. Ke Setara Paramon Tegal. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore Cing Robi.
5: Waalaikumsalam dan dikte siapa lagi? Kok tahu-tahuan ya?
0: Kelihatan Jeng.
5: Oh, kelihatan. Iya, padahal nggak tahu nomornya nggak itu.
0: Bahasa. Ya nggak mah, nggak muncul.
5: Ini tebakannya gitu banget gitu ya. Soalnya batu alinya gede-gede.
0: Mustika combong ini yang bisa kelihatan ya. Tak pakai yang yang kanan itu loh.
5: Iya, soalnya batu alinya gede-gede, Madam Rengkang nih. Jadinya nggak mempan kalau Kang Bawor mau sama kadaluarsa tuh nggak mempan.
0: Ya, nggak mempan lah.
5: Nggak mungkin
0: keracunan. Ada orang kesini pagi-pagi nawari suatu makanan itu racun. Nggak bakal mempan, nggak.
5: Nggak bakal mempan. Walaupun udah kadaluarsa juga pasti diminum tapi tetap nggak mempan.
0: Nggak mempan. Nggak keracunan. Dan mana?
5: Dan kita saporeten.
0: Teman-teman nih.
5: Iya. Lagunya ya Kang ya.
0: Yo.
5: Lagunya pengen apa namanya tuh sesal dari Rita udah di.
0: Sesal Rita apa LP?
5: Dari Rita.
0: Iya.
6: Jeng Robi, selamat sore Jeng. Jeng Robi kayak siapa ya?
5: Papa Yani, selamat sore
0: yeah.
5: Mama Elsa.
0: Iya, orang lagi sore-sore ini kayak orang tak culke pokoknya.
5: Orang. Salamnya
0: Melita
5: Agustin
0: aja ya.
5: Kalau di ini di Padang itu kan mepet banget ya.
0: Sejeng, sesale bukan langkah sing Rita. Sesalnya itu ya oke.
5: Iya aja Rita Sugiarto ya.
0: Yo.
5: Salamnya Melu Teta Agustin. Semoga Teta Agustin juga sehat selalu ya. Buat Madam Renggani.
0: Yo Sandi. Sana di persarean.
5: Iya. Buat semuanya aja spesial okay. Sama Bapak bareng Dede Anggi. Dede Anggi udah mandi belum?
0: Itu mau mandi di singkat di luar so apa museum nak? Jadi ngomongin kacol.
5: Mas Teddy juga lagi
0: dengerin
5: Mas Teddy.
0: Iya.
5: Iya Mas Teddy pada ikuti. Pokoknya buat semuanya aja ya.
7: Jeng Robi kan berluasa. Reot-reot
0: letak. Iya. Iya.
5: Reot-reot iya. Itu kalau reot-reot mah bale-bale itu anu
0: reot. Iya bale, iya bale. Kita gurgo dicutuki reot.
5: Iya kalau itu kan reot-reot gitu ya.
0: Iya.
5: Udah pokoknya buat semuanya di balane Setara Paramon ya.
0: Weh di ruangnya Sri Depi Kacol sing kadaluwarsa apa museumnya?
5: Duduk kayak gunung di dadat itu ketek.
0: Kan mutar Cing Robi sore-sore sesal lagune sapa jeng. Kan mutar odong-odong.
5: Sesale sore-sore ora aro anakku nyuke ora lepas.
0: Ya aja ora dilepas wis. Pokoke kira ana
5: masih ben ana bocah cilik.
0: Oh tak sensor dhisik mama sing WhatsApp suara tak sensor dhisik. Ngono nggih. Metu kuene ora tak buka.
5: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam dobla cincin. Baik ya, ada Jeng Robi Noaya di Kuningan ganggu kesetiaan ganggu gabungna ke Radio Setara Paramon FM ya. Ayo sementara 4:58 ya. Selamat sore ya untuk Kacol ya Sri Depi. Di Wangandawa ya sama saja selamat sore yang ada di Wangandawa ya. Ya, Mami Non ya, ada Mama Ari sana ya. Mbak Am, salamnya buat Jasak Racum. Miki kapiran dengan acara Mbak Yos. Kapiran pimen online ora kapiran. Iya, Uon dan Agustini Ratu, Mbak Nia, Mbak Feby. Ada Mbak Nurkanti, Mbak Wikandanu, Mbak Ila Kupat, Mama Lidi Laila, Umi Laila ya, Budi Habibah. Apa ya wis, ya nasib janda ya. Iya, mending duda, lunga-lunga-lunga lah angka sing curiga. Nek janda coba, tetap beda lah, beda persepsi ya. Itu namanya orang ya. Nggak taunya itu aslinya mau kemana, tapi kadang-kadang nanti negatif thinking. Tapi nek duda ya, aku isuk-isuk pandunga lah, apalah, kayak mau lanang ya. Ya besok padahal neng gua lawas, siapa sih melu, ayo. Tapi motore ojo lendek-lendek numpake banter sing kaya bawor ya. Kuwi napas tuwa bae alhamdulillah kuwi. Assalamualaikum Kang Bawor, mecore ya, sehat selalu ya Mbak Puyi. Iya, siapa lagi? Hadir kawasan Jatinegara, salam Mbak Rani, Mbak Eka semua saja. Penalu cinta mancur kon yang dendang dangdut ya, yuk ya. Yuk ilah. Yo Samar Sabrang ya, assalamualaikum Kang Bawor yang ganteng semangat tugas. Makasih. Yo Ridiang Soraju sudah hadir, terima kasih. Kang Sarmiti Surabaya hadir, Madam Rengganis, Mama Elsa, sama Ani. Assalamualaikum sore Mas Bawor, Mama Elsa nyuwun pernah lagu nih Kemonas. Kemonas gue bar apa jenis dia dan gandut memori ya dut Monas kan wet. Salam buat Kang Barjo, Jasak Umi. Oh Jasak Rajum, Umi. Ada Kas Nuri, Mama Vivi, Nami Bakar Madu.

udah dari kemarin Kang Sarmuji. Ah, udah dari kemarin siang.

Ini lagu aku si hangon bewe sana lagu ya. Jadi anak gembala ya.

0: Baik, lagu dirilis 1979 ya. Ah, Pak Waris jadi anak gembala itu ya. 79.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Mari kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Pareti. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Mbah Mul yang ada di Jakarta ya. Alhamdulillah teman yakin masih dikelilingi orang-orang baik ya. Baik di Tegal, baik di luar kota ya. Jakarta, baik di luar Jawa, baik di luar negeri ya. Alhamdulillah kadang-kadang saya sampai ngelus dada ya. Tak terduga kan minta nomor rekeningnya. Ini sekedar buat beli rokok. Alhamdulillah teman yakin. Ya pendengar-pendengar setia ya.

pendengar pasif tapi setia teman ya dengan setara Paramon FM Tegalan. Baik, untuk tadi sudah ke Pesuman Power di kesempatan sore hari ini di Padangdut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Bahwa rumcan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi syarat untuk kita semua. Dan selamat sore, selamat aktivitas. Ini Bocil juga request ini, request apa ini tadi, minta keluar ya. Ya nanti saya keluar sebentar ya, nuruti request Bocil. Padahal mau awan ya, request neng kaya. Alah, bisa apa-apa wis ya. Ya demi si Bocil ya, demi si buah hati ya. Baik ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Sabertay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tasripah awit mau kemure boy kaya boye ditambah nyawangi HP nganti nodong rene ora katon matane rusak liku nembe kajoge no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucak enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis akeh sing cocok kok libar kue HPnya kurang yo
1: iya kang yuk kater
0: ngondi si caper kon naro weronyo lagi nonton mikato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapakan kalau cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit, karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: 101.5 Setara Pramon dari Desa Borete, baik di season kedua di Dendang Dangdut Memory. Temu sama Power dengan narasi di Somblak Tour ECGW di edisi Rabu 1 Juli 2026. Orang kan temani balennya Pramon di Dendang Dangdut, insya Allah tutup jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balennya Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477 via online bisa digunakan. Segera tiap salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 085293199588. Bagi supikir ya sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan ya, ke Dendang Dangdut Memory. Tadi sudah ada apa kabar tak semering hati, yatim piatu, gedung tua, dan angka satu. Baik, langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat kan Bur?
0: Alhamdulillah, berkas waras tergenas iso tubras.
1: Iya, kita ini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Wis balik.
0: Wes ngwingi. Oh,
1: iya, kenang kae sih ya, nang putene ya.
0: Ning tantene malah.
1: Iya, ning tantene.
0: Karo ning mbake,
1: mbake. Nang Kang Bawor ya. Oke. Kita anggi sehat selalu ya Kang Bawor.
0: Oke, makasih. Kontak
1: Penature laris manis ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya, oke. Lagune tule Kang Bawor.
0: Yu.
1: Lagune LV.
0: Apa judule?
1: Judule cincin kawin.
0: Cincin duraksa.
1: Iya, batu raksa karo pengen ana Kang Langlang Buana ya.
0: Iya, Langlang Buana di ya jauh itu Pak, di Bantar Polang tuh.
1: Lek cincin duwe jales kok.
0: Yo.
1: Ting-ting ya.
0: Oke.
1: Bu Ayu ning he. Oleh Mama Uti ya.
0: Heeh. Ini
1: juga kayak Mama Rengganis ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, oleh Mama Anis, oleh Putih Habibah ya, Pate Gondrong.
0: Yo.
1: Tung-tung jilip ya Kang Bawor.
0: Yeah.
1: Ya, tolong nggo nang kayo, seneng ngono surat dadi ngono kape ya. Ngomongan lumbul-lumbul kayak ngono kape, ingat lagi pentil ya.
0: Oke, benar.
1: Ya, tolong kue nang Kuningan kape Kang Bawor. Tolong kue nang Harjo Sari ngono kape ya. Ya, kayak ngopo warni pao.
0: Yo.
1: Kayak oleh kateko-tekan.
0: Oke, benar.
1: Ya, sing duwe ketuk ya. Ro ngono ana Mama Rite ya.
0: Saya
1: harap oleh Mbak Eli ya.
0: Siapa
1: ngono tanggane Bu Warni Pak.
0: Oke, siap.
1: Oleh ngono Kang Poem. Ya, oleh ngo Ami Parmatu bareng Umi Lela ya.
0: Yo.
1: Kang Tuta Air Hakim. Oleh Mbak Putri Kasino.
0: Iya, siap.
1: Kita mulia ya.
0: Oke, Kang Sarno Yumarti.
1: Iya, Kang Sarno Yumarti. Iya, itu banyak lamik lalen terus.
0: Yo.
1: Iya. Pesingana nang Tungteng ya.
0: Iya, benar.
1: Iya. Mana trini lah napa?
0: Yu, ada tari ada.
1: Tari ya, iya.
0: Pojenenge, yu.
1: Iya, peneng Karang Malang gue ngono anak Mama Hilda ya Kang.
0: Ya Mama Hilda itu
1: iya,
0: ada.
1: Teman lama gue Kang Kur.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Selamat malam juga bareng suami tercintanya ya. Yang gue KPP Kang Bawor.
0: Yu, siap.
1: Spesialnya gue Kang Bawor ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini yang juga ya. Yu. Oh iya gue Kang Racu.
0: Oke.
1: Selalu juga Kang Racu. Ya. Terima kasih Kang Bawor.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dobla Jingjing.
1: Jos.
0: Baik, ada Kang Kobidin ya bersama ya Kang Kobidin ke pegirikan ya. Ada ya Bu Warni Pah ya. Kial-kial. Ya, kali nyong tes ngurungoknya ora wong tok kucing we meli ngurungoknya. Meli ngurungoknya Bawor siaran ya. Ora kucing tok tekek nih upo ya. Manuk ya. Baik ya, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nama-nama-nama.
2: Nama-nama-nama,
0: Sampelake, Tepurete. Ecegewir.
2: Kang Bawor.
0: Kulan.
2: Jinaon.
0: Pangan lucu siaran.
2: Semangat selalu ya.
0: Ya pasti.
2: Nanti udah tidur belum?
0: Belum, itu baru makan barusan.
2: Sama apa Noeng?
0: Sama sindikan.
2: Apa?
0: Sindikan.
2: Sindikan apa?
0: Sindikan ya sate lah sindikan.
2: Oh, aku

0: badannya licit di sana, sindikan.
1: Mantap. Ya, request ya, pengen itu katanya, padahal lawuh nang omah. Ulih.
0: Ya enggak apa-apa, kalau pengen apa aja
1: gitu. Biarin wes.
0: Biarin bapaknya ngalah. Kamu orang tuh pengen apa ya?
1: Apa tuh?
0: Luka dalam cinta ya. Luka dalam cinta.
1: Luka dalam cinta?
0: Iya.
1: Yo. Yo. Amin amin amin. Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Terus
0: ada mama kami satu sayang juga ya.
1: Oke.
0: Terus ada mama Hasan berkeluarga Kang Tuli juga ya. Saya selalu ada mama saya bareng Mas Agus Boyernya, Kang Mbaknya bareng Irungnya, saya selalu ada mama dia, mama Elsa.
2: Bro, kakak pengrongok kenapa jenengan bro pada nang jero banyu bro.
0: Assalamualaikum. Selamatkan Kang Agus Kawasan Arimo. Ya Kang Didi Ansor bareng mama Didi.
1: Yo malam teteh Bunda Santi Perbowo.
0: Malam juga.
1: Terima kasih Bunda Santi, aku mau tadi tidur masih tidur sih.
0: Selalu ya Bundanya.
1: Iya.
0: Ada mama Neng bareng Mas Bapak. Wis.
1: Habis
0: ada mama Frida masuk sak baru Bibi suadanya saya selalu ya.
1: Oke.
0: Bibi dan Marcelo juga mama Vivian mama Nanda juga ya. Terus ada Pak RT di sini bareng juga ya. Sudah ada
1: Dewi Cahaya
0: juga, Umi Hamibah bareng Pak
3: Dekun Rumi. Malam Teteh Agusti.
0: Malam juga Jeng Rompi. Ya selalu. Ada Kang Albas juga, Kang Peter juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Pio juga ya, Pak Ahmad Ganteng juga itu bareng Mas Orang Mudionanya. Ada Mama Ani Songgok nyerat-nyerat, Mama Rani bareng Gede-Gadinya ya. Ada Mas itu Mama Ari bareng Papa Arinya juga ya, Hasoko juga ya, terus ada Eka Tonjong juga ya, terus Imam Cura tuh Hal Arufi atas Tahu bareng Mama Anisanya, Ibu Sato yang Tahu, Randy Pratama juga, Pak Sari Timur, Adi Satoso juga ya,
1: terus
0: Kang Iti Abdillah, Mama Cilmi, Mama Uki, Ami Bakar Madu bareng Umilenanya ya, dengan timu juga. Pagi apa jeng, sehat selalu ya jeng ya.
1: Hati ini, iya.
0: Ada pagi bareng ibu gurunya juga ya. Bantunya tapi BFJ, Om Awang bareng bahasa adasnya. Ada Teh Cita juga, Teh Hida Ayu juga, Mbak Mutri Kadin bareng pas anaknya. Kang Edi Dados, Kang Pato, Kang Pajo. Kang Lidi Atur tadi udah ya, bareng bareng jadi sebuahnya. Ada Papa HM, Papa HM sehat selalu ya. Mas Kamari, Kang Selamat Selalu Beta. Terus ada Mama Alisa bareng. Siapa tuh yang ketipet hidungnya?
1: Iya.
0: Mau pelu. Terus siapa tuh? Teh Mini, Mama Hanita Kali Ini ya.
1: Iya siap.
0: Terus si Papa juga ya. Terus Neng Hana juga lagi monitor. Neng Hana juga ya. Ponakan-ponakan aku sekarang ikuti barang.
1: Iya.
0: Lagi pada libur sih.
1: Terus
0: Tuan Takur juga ya.
1: Oke siap.
0: Bunda Septi juga ya. Pak Kepang-Pang juga. Terus buat yang di Sulawesi siapa tuh?
1: Sulawesi, yang di Kalimantan.
0: Di Kalimantan, Mbak.
1: Iya, Tika.
0: Iya,
1: Leoni Borneo.
0: Iya, Leoni Borneo ya. Selamat malam, sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Ya udah, salamnya buat semuanya aja, Kang Bawur.
1: Yuk, siap.
0: Spesial buat Kang Bawur ya.
1: Makasih.
0: Buat si Cantik. Makasihnya buat Kang Bawur.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.
0: Iya.
1: Ayah atur nuhun pisan kanggo Jeng Robino kanggo Agustin ya, kosong Robi. Ya Agustin ayah di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung na ya. Ya itu tadi saya mandeng ada selewat gitu yang tidak kelihatan ya. Jadi ini aku nih balilol. Tadi barusan ada yang lewat, cuma yang nggak kelihatan itu lewat. Tahu tuh si mau malam Jumat biasanya ya. Jadi akhirnya pandangan saya kesana, saya mau ngobrol sama dia. Iya kan sebalik lol Agustino ayah dikuningan kanggu kesediaan kanggu ke gabung nah, gitu. Radio Tegal setara Paramon FM Tegal. Bayu suatu kisah di 2007 ya. Dan yang itu kisah nyata tapi sekarang dia sudah tiada ya. Setelah datang ke studio dulu masih Paramon Goldie ya. Datang ke Paramon Goldie minta maaf, kasih air

kisah masa lalu ya di 2007. Sudah lama sekali, kebetulan dia itu buka warung. Nyetel radio kok saya pernah dengar dengan tidak pangling dengan suara ini. Dicari-cari ketemu di sini. Ini ya, minta maaf lahir dan batin ini. Ya namanya, tapi setelah minta maaf, tak kasih maaf, 2 bulan langsung meninggal. Di situ itulah ya kisah kisah yang tersendiri ya Cik Robi, debu-debu jalanan elu. Ini benar-benar kisah nyata ya. Kisah nyata. Tapi sekarang sudah tiada ya. Yang ada cuma nisan ya dan kuburannya ini. Alayes, toprek. Kota Satria Purwokerto jadi saksi ya.

kaliyan Mbak Yusiro Kang Sarmuti jari sempat nitik air mata ya. Sekali-kali lah di acara Kuningan Jeng, kabar-kabar

mertua saya di Tasik dulu. Bener, suwer. Ayah dan ibu mertua yang di Tasik. Waktu itu saat Neng Meme masih kecil tak bawa ke Belik ya. Sampai sakit dua-duanya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9595. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Kragal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Baik, kembali ke 100.5 Star Paramon. Dan untuk seperti maaf ya, ada Teh Tuti ya. Iya, jadi ini ngobrol. Assalamualaikum, selamat malam Star Paramon.
1: Malam Mas
0: Bawang. Malam juga.
1: Assalamualaikum.
0: Balik deh. Nama-nama-naman Ece kewir. Kita tinggalnya anak Teh Tuti nganter kue. Nganter apa sih nengi? Laundrinan
1: lah. Aku laku nih. Assalamualaikum Mas Bawor ya.
0: Yo.
1: Ya selalu rezeki juga lancar ya.
0: Oke, amin amin alhamdulillah.
1: Urusan.
0: Yo.
1: Terus lo. Kami pakar matu milele.
0: Ya selamat. Ilama. Mang monitor dia.
1: Kas Nuri Mama.
0: Yo. Aku misat Mama Lani uber icikivir.
1: Alhamdulillah sehat, Bu. Mm,
0: oke.
1: Okay. Mari kembali Alia. Oke.
0: Iya.
1: Mama Anis.
0: Yo.
1: Ngopiin ya. Eka Anjas
0: main yo.
1: Ropi Aloy Dendi aku.
0: Yo.
1: Editator apa Alul Mariam Putih. Oh, Bude Abi Papa Tekondi.
0: Yo.
1: Terus
0: Ikan
1: Ayoki, Amte, YouTube-nya.
0: Yo.
1: Terus Mama Sira, Mbak Am, Kembang, Mama Asif, Mama Uti, Mama Uli, Mama Yuki.
0: Yo.

0: Terus mau kami pamit.
1: Yo.
0: Terus yang keluarganya Malamia.
1: Oke. Okay. Ada Nyiratu. Yo yo.
0: Iya Marina Urung.
1: Yo.
0: Kapan Asim juga ya?
1: Yo siap.
0: Makasih nggak mas.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dubla Tingting. Iya. Iya, ada Mama Lani di Desa Munjung Agung. Ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Munjung Agung. Ada Bunda Santi Perbawa, ya terima kasih ya pagi-pagi. Ya, anterin sarapan, aku nih masih tidur ya di atas ya. Bayu 6145477, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam,
1: teman-teman.
2: Sehat kan bawa?
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Besok kesini ya. Ayo yes. Kan santunan.
1: Oh. Bami. Campir ya.
2: Bawa. Halo kan bawa?
1: Ya campir apa?
2: Ya sekarang pemis.
1: Oh, maksudnya ngambil.
2: Iya ngambil santunan.
1: Oh ya wes itu nanti rada sore aja ya sebabnya aku ke ya, mau sekarang kerja.
2: Iya boleh.
1: Iya man nanti jam-jam.
2: Ya
1: jam-jam tiganan wis nemis kalau kok.
2: Iya wis,
1: siap. Nah, besok aku
2: bidah
1: ke.
2: Dari surga.
1: Bidah dari surga.
2: Iya, iso mule ke perjalanan.
1: Oke. Okay.
2: Kalau Mbak Ipi.
1: Yo ya, bener.
2: Mama Lani, Kamajo.
1: Oke. Okay.
2: Terus jadi Ganine.
1: Yo.
2: Terus Kang Kopi Ji.
1: Yo.
2: Terus Tak Gusing Kang Pi.
1: Oke.
2: Cita-cita tuh Cang Ropi, Ayo Roki, ya Kiliana. Bunda Septi, saya lagi cekalan
1: jengkol. Iya, jengkol. Iya.
2: Iya, bisa nolak. Iya, atun.
1: Atun.
2: Terus, baby belpat. Mama nunggu kali nyamat. Dan kau pilih nama Nadia.
3: Ami, nyum yatin piatu. Mi, orang bagian. Ami.
2: Ami, siapa balik ganis?
1: Iya.
2: Oh, sampai kau tak usap-usapi lah, bude.
1: Ya, aku minta yatin piatu kaplak lah. Penyiar ini yatin piatu, bodoh.
2: Oh, ya.
1: Bener.
2: Bunda yatim sih.
1: Iya bener.
2: Kalau alamat RT 15 ya RW6.
1: Oke.
2: Oke. RT 15 RW6. Terus Ijad Rame Ma, Mama Ode, Mbak Yunita, Akas Nuri, Bapak AM, Pak Obidin, Pak Lemu, Terus Jaloja,
1: Pak Basa,
2: Terus Mbak Lili, Terus Mbak Pol. Malamu iwak
1: ebis enteng
2: malamu. Wehehehe. Baca gunung

0: Terus bu Ica Martoloyo Sinoksito Bopo Happy
1: malam.
0: Jaga Mbak Dia
1: malam ya, malam Mami Umi.
0: Siapa ya?
1: Mama Arji.
0: Oh Mama Arji Mama Arji Mama Arji
1: Mama Arji Mama Arji.
0: Oh iya Mama Arji Pemalang. Jangan jangan nyela tuan apa pun orang Pemalang kape. Terus apa mana? Apa Sahrul? Ada Lemal yang sama Jaya. Lanisat Silampo.
1: Oke.
0: Mama Ali, Papa Ali, Ali kan kumpul Mama Bagas.
2: Terus.
0: Iya, Pak Sahrul kalau Mama Lisat.
1: Ami, Umi sehat, Mi.
2: Alhamdulillah,
1: sama kak. Uwer Ici Kiwil.
0: Uwer Ici Kiwil.
1: Iya.
3: Pokoknya ya, RT 1 RW 5 Jalan Cinta Geng Rindu.
1: Bapak Lani. Weh Mama Lani. Weh alamatnya ngone Siti Sowinah wilo maksudnya.
0: Ada 15
1: ya, ya dikirain. Dikirain itu tadi.
0: Jadi dari Gunde.
1: Ya malam. Ya malam Ami Umi sehat.
0: Siapa ya?
1: Bapak ini Uya, rumah mana Uya?
0: Uya.
1: Iya. Oke.
0: Bapak Dea, siapa ya?
1: Anak Mbak Eka Mas Anjas.
0: Mbak Eka Anjas,
1: anak anak Mama Angeli.
0: Oh iya Mama Angeli ya.
1: Iya.
0: Bapak
1: KBB kan? Oke.
0: Jaga lagi Uwe Suhajum ya, Bapak Jokong.
1: Oke.
0: Kandoli. Bapak Jokong. Bapak Jokong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.

Dan ya ada Ami Bakar Madu tadi bersama Milela, ya bersama yang di Air Hakim Tegal Kota. Ya Kang Kopidin, mi aku luruhno Kang. Mi aku luruhno Kang Kopidin, diluruhne apa? Luruhnya pasangan lah Mas Ite ya yang kayak gue. Bagus Adi Permana Karanganyar ya, salam spesialnya buat ketiga istriku dan kedua anakku. Yang jaluk siji ya kenal Gus, bagus. Nyang kowe rapayu kok kowe wis ditelu. Baik ya disapa, assalamualaikum, malam Mas Bawor, Mama Anjas hadir ya, mau salam-salam buat Bang Midun, Mama Deden bareng Bang Samui. Ada Mama Aris, Abah Wilan bareng bojone. Panglima Kumbang, ada Ayi Nun. Spesial buat Kang Bawor seorang ya. Terima kasih Mama Anjas. Terima kasih, insya Allah besok saya lewat situ loh. Saya mau ke Kanang Reja tapi pulangnya mau lewat Jatinegara saya. Insya Allah besok ya. Dayu Marti, Kang Sarno hadir. Bunda Sandi Berbowo hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor dan seperti teman-teman. Debu-debu jalanan dong di Glindeng Imam S.R.I. Ben. Salamnya buat semua saja Balpar. Setara Paramon, spesialnya buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Makasih. Assalamualaikum, dublan ini jos. Alah, haha, jeng Robi. Iya, ada Mama Ikma dan Tiga Darah Manis. Hadir yong, lagunya dingin. Spesial ke Pais Banu, super spesial go forever my heart. Abah Kumis ya yang di Sawut Jajar hadir. Uwer. Hadir yo, ada Bapane Uya, Mamane Uya di Kepandian. Ada Mbak Eka, Mas Anjas, Mama Angeli. Semua saja yang ada di Kepandian, semua saja yang ada di Lawatan, semangat selalu. Notabene ya pembuat bola badminton atau golf.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Sejahtera Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawojajar, Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawojajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: siapa dia teh? Ada bidan dari syurga, ada bulu bertemu bulu. Ada tadi hadir ya, ada dingin ya. Iya. Ana sing takon Kang Babor. Niki swimmen backsone iya mon. 52888 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon. Halo.
1: Waduh.
0: Halo, halo Bandung. Dung dung halo halo.
1: Halo wis lah.
0: Baik yuk langsung yuk. Halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
2: Kang Duta Saporete.
0: Nama-naman Guyi.
2: Cekewir
0: Guyi ya. Guyi. Oleh protolan.
2: Iya Guyi oleh protolan siapa ya?
0: Guyi ya. Tak tutup li sungkan
2: yang suwe-suwe.
0: Guyi ya. Mulangi mani.
2: Sehat ya Kang Bawa.
0: Angga bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Barange?
0: Akas.
2: Ya iso manjat ya.
0: Iya yang ngisu bae aku paning Karangreja maning tu.
2: Oh, Karangreja.
0: Iya.
2: Wingi lagi ring belike dina, Pak?
0: Senin.
2: Oh, liwat Membolong, Bora.
0: Ya lewat.
2: Oh, lewat.
0: Pertama ya. Apotek Bagong saya.
2: Ah. Nyong ngerti ya, nyong lagi ada acara kae di Senen, anak kae iring-iringan gunung-gunung.
0: Oh, neng kono?
2: Iya.
0: Pantesan macet.
2: Iya lagune.
0: Yuk.
2: Lagune apa ya, sing enak yang kau dingin. Elvi, sing Karo Roma, apa ya?
0: Dili apa?
2: Kae sing kae.
0: Deketer tak iya. Iya, Mama Elsa. Iya. Marina.
2: Tepuk nyamuk apa ya? Singgah sih.
3: Mari kita tepuk nyamuk. Orang yang kesepane ler-leor. Ler-kreot.
2: Sing re-kreot ri kambok.
0: Iya, ri kambok bener ya. Sing lirike apa lirike nyanyi ne?
2: Sing. Mari tepuk nyamuk kayak gue. Tanganmu ke kanan, tanganmu ke kiri.
0: Apa kowe lagu ke? Oh, aku dhe urung tau ndungu kowe.
2: Lang wis sing kadang ana wis angel.
0: Yo.
2: Wis ganti maning.
0: Ya lagune judul ya tepuk nyamuk.

0: programa.
1: Iya.
0: Iya wes kowe.
1: Ya ana ora sik om.
0: Tepuk nyamuk salam.
1: Iya. Sak umur-umur nyong lagi ndungu judule iki ya sih. Yakin sung. Kiye tu ratu. Pinter ya
0: bawor.
1: Oh, pinter ya bawor ya.
0: Iya lah, yang ngomong gue bilang tuh paham ya. Ah, judulnya tepuk nyamuk.
1: Tepuk nyamuk ya
0: tangan kiri. Bertepuk tangan kanan. Kayak gitu kayaknya ya.
1: Saya seumur-umur tuh jujur, saya dari penyiasa umur-umur lagi anu ngerti dungu anu kuluan gue judul gue.
0: Oh, yakin
1: muter? Iya, muter ya dungu ya iya lagi gue.
2: Ayong keter nyai ratu milih lagu ne.
1: Apa kumi sawo jajar?
0: Apa kumi sawo jajar? Sing ora tau diputer.
1: Iya, untung nyong goblok-goblok yo pinter.
0: Mari kita menari, menyanyi tepuk nyamuk.
1: Wah, letak letuk kriyat kriyot.
0: Siapa kowe?
1: Kowe sapa jenenge? Wartiyem. Wartiyem.
0: Yo. Nyong pakaiane urung kriyat kriyot ya?
1: Urung lah.
2: Selamat malam. Mbak Maimunah.
0: Selamat malam juga Ajaja.
1: Yo. Ya, umbul itu.
3: Nyanyi penyiar sombong pelak. Jadi ngerti nana.
0: Iya. Iya makiwi. Kayak nih kue jarang diputar makiwi jarang
3: ngajar. Jadi ngerti penyanyi nana. Ngerti sombong
1: pelak. Oh, kisi nyanyi toh kami bisa tersayang oh.
0: Iya.
1: Lagi
0: kumpul. Mbak kue.
1: Iya kue lagi kumpul
0: iya,
1: mungkin ya.
0: Iya makiwi makam bisa.
3: Enak sing kletak kletuk kok anak irama nek pilus besing kletak kletuk en
0: kita sing enak pilus rempeyek kok enak mbok sing empuk
1: sing empuk kan kopi din ya malam nyai blorong kan kopi din
0: malam
1: dirimu rasa nyalam nyalami ngonong kaya kok akeh sing nyendol
0: iya
1: bener ya
0: wis lah. Nyawar maring warung
1: kok
0: kafe
1: bayar. Goset urung rampung lah.
0: Sapa?
1: Wartiyem.
0: Sampai
1: dijadol maning acu. Iya, Wartiyem.
3: Bawor gitu loh. Acan jalan somplak teh.
0: Iya, Wartiyem.
3: Bawor gitu loh.
1: Iya, acan ngiling somplak acan ngiling somplak serba bisa.
0: Iya.
1: Teh, Banes, Banes.
0: Banes, Banes.
2: Nyirat kumelune kelas MBG ya, Kang Bawor.
1: Iya, MBG.
0: Iya. MBG berarti mamah-mamah baru pokoknya
1: gede.
0: Si ngomong
1: enak wes mokoan gerubat WhatsAppin yang paramon kayak gini yakin nyebeli
0: di atas remaja
1: iya
3: di atas 50 kletak-kletuk
1: WhatsAppin pada yang paramon
0: kletak-kletuk gue ranjang wesi biye
1: ya karo lincah.
0: Iya.
1: Biar kriyo jangkau rombongan umbul-umbul kok Agustus gatego tetak-tetuk. Sing dipahes bokonge dudu raine dudu bokonge.
0: Kowe ora gerak-gerak
1: nek
0: giyal-giyal.
1: Iya, kaya kowe. Iya, kaku. Iya, umbul-umbul nek senengane ngumpul iki pacetane kacang. Eh, lan nyong.

0: pedes.
1: Kasare ka sampean Kang.
0: Ya. Ya, juga aku.
2: Pak Iwi. Itu HP jagoan Mas Iwi.
1: Sampean Kang.
0: Weh. Ya, tunggu HP jadul maning.
2: HP jadul maning mir disambel puning.
0: Iya. Iya.
2: Iya.
0: Cari kerja ya tuh cari kerja.
2: Tuh tepuk nyamuk. Kalau cari kerja beda.
3: Kan juga duet Marina.
2: Iya. Kan lagunya mari kita menari, menari tepuk nyamuk. Tanganmu yang kanan bertepuk tangan kiri.
0: Eh Bunda Rini, inyang ta nyambele ora pedes mboso ditumplek-plek. Sambele piye rasane? Jare ora pedes kok. Jenengan be ora doyan pedes. Mosok tak tumplek-blek ya, aku ora tak rasane dhisik. Walah, wis

0: Oh, enteng estek wi rong kae rong rong gelas kok anu jumbo kae.
1: Ya wis lah Kang Bawa.
0: Sik, kose isana, kose.
1: Ya.
0: Wi ane ning HP ning yo ya kenal lah. Nyong malah pusing.
2: HP kiye anteng. Cereng cereng cereng cereng
0: cereng. Wi WhatsApp surane ning HP ku lah, surane WA para Ramon. Buyeng.
1: Lang
0: lang buana ning
1: enten iki. Yo,
0: oke. Oke.
1: Sapa?
0: Yo wes ayo.
1: Yo wes. Semoga sehat selalu Kang Mawar.
0: Amin.
1: Iya, semoga selalu diberi keberkahan, kenikmatan sehat.
0: Amin. Amin. Kak Nyi Raju bersama lalang buahnya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dites oret.
0: Nama-nama-naman.
3: Iya, Setara Paramon dari Dutes Parte ya Kang.
0: Nama-nama-naman. Apa deh? Iya, yeah, papane
3: latihan online ya Kang.
0: Ya, ora latihan maning lah, wis pinter. Iya. Yeah.
3: Ngomongnya kayak angel kok.
0: Ngomong kayak kowe.
3: Iya. Lagune apa ya Kang?
0: Ya, lagune apa wis?
3: Racun dan bisa jare Kang.
0: Oh, racun dan bisa. Waduh. Yeah. Wis racun bisa maning.
3: Iya, lebih parah maning ya.
0: Iya, lebih parah maning. Wih, iya. Sudah jatuh tiba tangga nih ngono
3: wih. Iya. Kepleset.
0: Kepleset. Anu.
3: Heeh. Jago gitu lepok.
0: Nah, kayak gue. Yuh, iya.
3: Ya. Sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
3: Iya. Ning kono panas apa Kang mau Kang?
0: Panas tetar membana.
3: Ngene
0: ta
3: alhamdulillah
0: macan
3: adem.
0: Ya wong ngene jenengan ta wis ora ngapa panas. Wong panas kaya ngapa ya tetep adem.
3: Ora kok dina wingi ta. Iya. Panase mah lumayan.
0: Iya, ten lumayan ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salame nggo balane para mon kabeh
0: wae. Wong kabeh bae.
3: Iyalah.
0: Iya, siap.
3: Ayong keder ge pernah salam.
0: Iya. soalnya pendatang baru.
3: Iya, pendatang baru.
0: Tetap lama bener.
3: Baru ngomong.
0: Ya, baru ngomong. Ami bakar madu, Bapak Ali.
3: Iya, Ami, ya yeah. Berarti Ami, yeah. Ami bakar madu karo Umi Lailane.
0: Yo, bener. Bapakne Uya, bapakne Uya. Bapakne Uya.
3: Iya, bapakne Uya karo Pak Uya ning Bayan.
0: Ya mangan sambel ya.
3: Sampe ya Pak Pramudiono.
0: Ya Pak Pramudiono. Uwer.
3: Uwer. Amalani Kang Bardo.
0: Oke.
3: Okay. Papa HM lanjut. Apa ya?
0: Papa HM iki lagi ning Gucci.
3: Oh.
0: Lagi healing ye. Miki pamer ning gua lawa lah kuwi gua lawa ijekane nyong. Iya Kang.
3: Mangkat kapan Kang mau Kang?
0: Neng gua lawa diset. Ya, karo
4: buren ya.
3: Om Hendro nongol ya Kang?
0: Om Hendro semeling.
3: Mulai. Iya nyong. Nyong habis poyan pada nongol. Jo Mas Hendro.
0: Iya.
3: Jalan.
0: Oh, lampu hijau mandek jigrek bae.
3: Lampu hijau ngono bae.
5: Lagi bakek-bakek ne ya Kang.
0: Iya bener ya bakek-bakek ne.
5: Iya. Bahwa
0: tiba bakek-bakek nang nongkrong wis. Iya bener. Ya sapa? Bener perkan teman sapa wae ora kenal wae. Di bakek ne. Heeh.
5: Anu si Kang kuwi ning lampu merah kan seneng Kang.
0: Ya paline wis enteng wis sat.
5: Iya pan di ceruk aparane ya Kang.
0: Ceruk Bali.
5: Iya ceruk Bali ya Mama
0: Lani. Aku hadir Mama Ari Bapak. Om Awang, Om Awang. Yo Pak Digondrong.
5: Pak Digondrong.
0: Om Awang.
5: Ada Om Awang.
0: Yo bener.
5: Mama Dea Kang Kuiler.
0: Lagi ning Bali.
5: Siapa Mas?
0: Mama Dea lagi ning Bali ya healing atuh.
5: Oh, Allah.
6: Bukan pan salam-salam keter ndodok tole papane Ari.
0: Wah, panas manis.
5: Oh. Yeah. Apa Nes? Nes bagaimana kabarmu Nes?
0: Ya, mu Nes, kabar
5: dorong tek vitamin ya Nes.
0: Lah kowe
5: iya jadi dodok tuli sih wongnya lagi dodok Nes.
0: Iya yeah, yeah, dodok we. Malam yeah. Mama Ari, Bapak Ari, mamane Uya, bapane Uya.
5: Iya Bapak Uya, Mama Uya. Terusan Mama Anis Bunda Zaki. Nes kok tangga ralas gelundung ya Nes?
0: Ya Nes.
5: Iya, biar ketemu ya Nes.
0: Yo.
5: Ya wis Kang salamnya nggak apa-apa okay, ya.
0: Oke siap.
5: Iya, spesialnya buat Kang Bawar, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya, saya.

0: Φαίνεσαι λαγκή μπαλάς.
1: Λαγκή μπαλάς και...
2: Τον παπά να ρίπε πάντο πέτσον κρινέκα.
1: Ναι,
0: ναι. Selamat malam Mama Ari, Mama Winda kali belingi.
1: Oh iya Mama Winda kali belingin. Si Banes ki senengnya buka kartunnya wong ya kak.
0: Iya.
1: Jeruk makan jeruk ya.
0: Iya jeruk makan jeruk ya.
1: Iya, anu sih Nes, kakean anu Nes, ngopi karo anu Nes, ngopi pas Nes.
0: Oh, weh, wartim ngomong apa, nenek ingin tau rapet doa.
3: Nes, tetep bayan cungkring, oh. Bayan kalian mau cungkring mana ya, ke, tapi orang mau cungkring, baik.
1: Oh, kayak kui.
0: Iya, wartim.
1: Iya, cocok teman kita nih.
0: Oke.
1: Yes, makasih ya. Yuh,
0: monggo.
1: Selalu.
0: Yuh, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya, waalaikumsalam, dublat ting-ting.
1: Yeah.
0: Iya. Iya, ini ngomong apa maning, maneh?
2: Sing penting, barangnya apa? Saya Kang Bawor.
0: Yah, cocok. Baya, ada Bapak Ari, Mama Ari di Duga Hangriung. Di Batur Sari, ya kecamatan Sirampok ya. Di sana ada Bang Dul Badun, ada Kang Sensos, Kang Komis yang ada di Gitlanceng. Ya dan semua saja yo, ada Nisa yang ada di Buniwa.

Ayo selamat malam Raja Somblak sing sakit tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Anjali Cibon kan 5 bidadarinya ya. Lagunya maafkanlah dong LB, salam buat Mama Prabu, Mama Ela, Mbak Sipa Pekalongan, ada Mas Ari dan Mbak Ateng di Cepawan. Ada Bu Cito, Buranya, Bu Waroh, ada Agustin sekeluarga, Kang Kasnuri, ada Mama Vivin, Mas Imni Abdillah, Mama Elsa, Mbak Mimi Sigit, ada Ayang Nur Sidik, ada Mas Albar, Kang Aryo, Kang. Makasihnya ke Raja Somblak bersama Dono Kanggi. Ya Raju, ya ada Ahmad Anas, ya ini maksudnya sapi men ya. Apa kumis, uwer-uwer Kang Parjo. Ada Mama Elsa, ada Kiwi, rumbuan umbul-umbul, sisanya kelipentil, ada Wartinya hadir. Ada Mama Winda Kalimilingga hadir. Malam Kang Bawor, dangdut sabar teman-teman. Rani dong, Mansur salam minggu KB Balani Setara Paramen KB, makasih buat Kang Badum Melati Jojo-Jojos. Bapaknya Uya, mamanya Uya yang ada di Kepandian hadir ya. Ada Banes, Yemanes hadir. Hari ini sudah ada tepuk nyamuk, tak pernah, ada juga racun dan bisa, dan ada Rani ya. Rani tak bojone Kang Agi, Rani ya, Ici Kiwir, tepuk nyamuk, nyobanya cekai yang apa.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh

Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Sabureti. Bayu ada Rani ya Mansur ya. Rani ini Kang Akib. Racun dan bisa hadir. Yo tadi juga ada tepuk nyamuk dan tak pernah ya. Tak pernah ku jatuh cinta kepada seorang Rani. Baik berlalu ya menghiasi ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara para mohon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dangdut apore
0: teman-teman.
1: Iya, Kang Bawor.
0: Nggih, kunggelan nggih.
1: Teman-teman. Siki Wiraya teman-teman.
0: Nggih, teman-teman.
1: Sok kaya teman-teman.
0: Wah, kudu nela somblak tutup power ya.
1: Munyeng-munyeng.
0: Besok bae neng iya uteng munyeng-munyeng udele bodong.
1: Minta lagunya.
0: Yup.
1: Kita lela.
0: Apa judulnya Bu? Empat. Oke.
1: Okay. Yuk.
0: Yuk sepiring berdua sama Pak Digondrong.
1: Ya. Pak Digondrong.
0: Ya, bersama Pak Digondrong. Yeah.
1: Anaknya udah nitip salam ya.
0: Yuk, siap. Karena
1: buat Kang Bawor sama Titi Anggi.
0: Ingin, amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dan diberi rezeki yang berkah.
0: Amin, barokah. Alhamdulillah berkah barokah.
1: Mudah-mudahan ya PT Denature laris manis.
0: Amin, matur nuwun teman budi.
1: Iya. Mm-hmm. Lanjut buat Ami Bakar Madu, okay. Sama Umi Lelanya. Terus buat Pak Mandor Leman, sama Bu Nelson Mandelane.
0: Iya, yes, siap.
1: Terus buat A.A. Purkon.
0: Purkon, oke, okay.
1: Mama Kiwi.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Kang Mukhtar Odong-odong,
0: sama Odong.
1: Mama Note.
0: Iya, laras.
1: Iya, lanjut buat Mama Dea, sama Spoiler.
0: Iya, bagus, iya.
1: Mama Alisa, sama Mas Agus, Kawi Wetan.
0: Iya.
1: Mama Eneng, sama Umba Mbak. Selamat malam semuanya yang dipeduk.
0: Iya, Nyiratu, Bude, Nyiratu.
1: Iya, Nyiratu di Pemalang ya.
0: Iya, di
1: selamat malam, Nyiratu.
0: Iya, Bantar Bulan.
1: Sehat ya, Nyiratu.
0: Terus
1: buat Mbak Eka, Mas Anjan.
0: Iya, iya.
1: Nuri sama Mama Wewin.
0: Iya, terus.
1: Kang Doli, Kang
0: Kopitin. Mbak Sri AC, Bude, Mbak Sri AC.
1: Mbak Sri
0: Asih. Di tembok lor.
1: Oh, di tembok lor.
0: Iya.
1: Iya, selamat malam.
0: Salam kenul.
1: Iya, salam kenul juga.
0: Iya. Mbak
1: Pade Gondrong nih yang jualan di asrama 407.
0: Ya, kue bakso. Iya, kue bubur ayam resoto.
1: Deket toh,
0: Mbak. Deket gitu, Mbak Sri Asih kue. Neng lore watu tunjelep kue kilu kulon gili.
1: Iya. Lanjut buat Bapak HM, yuk. Bapak HM. Mau keturen. Terus buat Kang Parjo. Terus buat Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
1: Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nonong.
0: Iya,
1: lanjut buat Bang Al, Bang Al,
0: pendatang baru.
1: Iya, lanjut buat Mama Pida di Ratu Kunte.
0: Iya, Mama Pida.
1: Kante di Dados.
0: Yo, di Dados
1: grup talap jike. Terus lanjut buat Tete Agusti.
0: Iya, bener.
1: Cengropi. Di Kuningan.
0: Yo.
1: Lanjut buat Usurip Meong. Puraknya.
0: Yo, siap.
1: Mama Renggani. Terus buat Mama Ari, Bapaknya Ari. Di Rampok dingin-dingin empuk.
0: Dingin empuk.
1: Iya. Lanjut buat Kang Ibni Abdillah. Yang ada di Wonosobo.

0: Rengkeng ono sapa?
1: Kang Aryo. Mm-hmm. Kang Aki Tamat Cengranine.
2: Iyo siap.
1: Mm-mm. Terus buat Kak Radu, Mama Pusuhade.
2: Oke. Okay.
1: Mas Indro Ismeling-meling.
2: Ismeling-meling ya. Yeah.
1: Ya, Mama Umi. Mm-hmm. Ibu Wahyuning Hai. Mm-hmm. Terus buat Kang Riti Angsor sama Lima Bidadari.
2: Enak.
1: Enak.
2: Enak ora.

0: Ya Budi Habibie apa di Gondrong ya, yang ada di bubur ayam soto ya, yang di utara patung Watu Tunjuk 407 ya, yang di sebelah barat. Malam juga untuk Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan bersama Mbak Jeti ya, warung sate Haji Ali Putra ya di sana. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pramon FM Dangdute Saporete.
0: Nemen
1: Cekewir. Iya, yang si mau dia kalian.
0: Angel nemen.
1: Wong soplak be dia kalian.
0: Angel nemen. Apa mana wong mau amane wong waras.
1: Apa mana wong waras. Wih, ya ya. Tengah pokoknya berusaha lah.
0: Iya iya. Tapi kan pada akhirnya, pada akhirnya menuai hasil kan, kan
1: ya, menuai hasil
0: sih, sabar, iya benar.
1: Ya, sabar, tuliana niat ya, pasti
0: melebu online, iya benar.
1: Wong soplak pek ya, kali bisa kecadak.
0: Iya benar, angel ditebak sih soalnya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya Kang Bawon.
0: Yo apa kowe?
1: Lagunya Racun Asmara.
0: Man. Waduh, Racun Asmara, mau racun bisa ki, Racun Asmara.
1: Iya.
0: Eleh.
1: Salam salam ya, kok Umi Habibah ya.
0: Yo bener.
1: Karo Pati Gondrong. Mama Kiwi karo Pak Sawude ya.
0: Iya, karo kowe rumpun umbul. Yo, kowe rumpun umbul-umbul lagi ngumpul.
1: Iya, tersayang.
0: Yo, ya. Oh, seneng gak?
1: Yo.
0: Senengane nyekeli pentil.
1: Iya, pentil dicekeli deh.
0: Iya bener, iya bener.
1: Terus kok Mbak Ning Sintra. Mama Kila Warti yo.
0: Iya.
1: Mama Gani, ya Mama Rani, Didi Gani, Kang Parjo, Terko Ami Bakar Madu Milaila, Kang Pi, ya Kang Mukhtar, Odo-Odo, Mama No Dede No, selamat malam Kang Mukhtar. Terko Kang Ahmad Bani ya, Terko Kang Doli, Bani Abu Garis Karo Wong Ireng
0: okay.
1: Ibu Ida Martoloyo, Maru Pada Nama yang lebih ya.
0: Iya.
1: Iya terus.
2: Melasi temen handoko langsung cinta. Koletio. Sebentar nanti di koletio racun.
1: Iya. Terus kok kaya siapa ya? Mbak Rina ya.
0: Yo.
1: Mbak Rina. Terus kok Buda Jaki. Dah mau cak tetar wati mamake. Kang Samsul. Kau rombongan. Pulon. Jang Robi, Wai Apa Weni, mau rupanya anak Teh Agusti.
0: Ya ada, iya benar.
1: Iya Teh Agusti, Teh Dewi Cendana sing amblang kayak Teh Dewi Cendana.
0: Iya, HP ini urung benar.
1: Teh Dinda ya.
0: Monitor tuh monitor sih Cendana.
1: Oh monitor tuh monitor.
0: HP permasalahan ya HP.
1: HPnya bermasalah. HP jadul akhir
0: Teh. Teh Wai akhir Teh.
1: Kau nak kiri jadi apa jadulnya di pantai?
0: Kau nak motor anak papat mon enam kau?
1: Belaku siji jalo.
0: Jalo gitu aku.
1: Ya di tuku maksudnya. Waktu itu kau taslim ya. Pak Iis meling karo Mas Hendro. Mama dia Pak Agus Boiler. Mama Lisa baru Pak Agus. Terus kau sampai yang bahasa ada Mas Awang. Kang Jasa Kraju Mas Wada. Papa HM ya.
0: HM wah HM bikin lagi neng Gucci ke.
1: Kayak
0: lagi Gucci. Kayak lagi Hailing ya benar.
1: Iya, terus kok Om Kasnuri Mama Wiwin. Iya, terus kok siapa ya Bu Demon. Terus Mbak Pepi Belpa. Mau rupanya anak Bapaknya Ari karena Mamanya Ari.
0: Iya, Bapaknya Ari Mamanya Ari.
1: Pong gunung bener manjat ya.
0: Manjat tuh pemula gunung tuh.
1: Siapa mani hang bawa.
0: Pegawaiannya manjat.
1: Iya, mau ya. Ya kok Teh Mimi ke si Amplang kemarin.
0: Yo Teh Mimi ranca waktu tak WA itu radionya.
1: Oh radionya bermasalah.
0: Selamat malam Pak Haji Imam Pujiat Moko bersama Mbak Haja Siti.
1: Ya Pak Haja Siti ya.
0: Iya di yang punya UD Harapan Jaya.
1: UD Harapan Jaya ya. Yo,
0: malam ya, malam Mas Handoko Jeng Robi.
1: Iya malam Jeng.
2: Selamat malam Handoko Ajak Lale.
0: Eh Mama Winda kali ini.
1: Iya. Mama Winda kali lagi ya.
0: Okay.
1: Apa kau bisa jajan? Iya terus kok siapa mani ya? Bungkak masakin ake ya.
0: Iya. Kita pakai baik. Kita pakai baik. Kecandak malah.
1: Kecandak.

0: Terima kasih.
1: Andinya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Itu racun asmara. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak tincing.
1: Jos.
0: Bayu ada hantoko yang ada di Losari. Tanya untuk Balistara Paramon ya, jangan lupa nanti pertemuan P3K jatuh di minggu kedua ya, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 tepatnya di Tonggara, di Desa Tonggara, di Mbak Siti Sowinah ya. Sowinah apa Soimah? Di Desa Tenggara sekalian nanti ada kegiatan sosial santunan anak yatim piatu. Monggo silakan datang ya untuk acara tersebut, menjalin tali silaturahmi dan menyaksikan kegiatan sosial santunan anak yatim piatu ya. Barangkali untuk Balai Setara Paramon dan Bendar Setara Paramon, monggo silakan mensisihkan rezekinya untuk kegiatan sosial tersebut. Ya, rekening Bawor siap, atau ke Radio Setara Paramon juga oke, siap. Ya, rekening pengurus ya, kayak Kang Sayo, oke, siap. Insya Allah begitu ada yang masuk, langsung di list di grup, nanti dilaporkan kembali ya. Babnya kepercayaan itu mahal harganya ya. Insya Allah Bawor sendiri akan amanah. Boro-boro untuk menyangkut dengan santunan anak yatim, waduh, paling takut sendiri tuh. Untuk pulsa aja amanah, apalagi untuk santunan anak yatim ya, insya Allah ya amanah ya. Ya monggo sekalian ya untuk Balai Setara Paramon, apabila ya mau menjalin tali silaturahmi itu biasa ya, rutin sebulan sekali di minggu kedua pertemuan P3K ya, tepatnya di Desa Tonggara Mbak Siti Sowina. RT RW ini RT 15 RW Priong Mikit 6 Mopimen ya. Ya nanti ada bendera-benderanya kok ya. Ya sekalian nanti kegiatan sosial seperti biasa setahun sekali Radio Setara Paramon FM Tegal selalu mengadakan santunan anak yatim piatu. Kegiatan yang sosial. Mudah-mudahan bisa lancar dan tidak ada halangan suatu apapun tentunya. Monggo silakan rekening power siap. Datang sendiri ke studio Setara Paramon monggo. Rekening mas saya oke ya, sama baik wis. Kalau memang suruh ngambil ke rumahnya kayak Budi Habibah kemarin, power insya Allah siap. Tak selak-selaknya waktu saya ya, dibalik kesibukan saya ke apotek ya, insya Allah saya mau bagi-bagi waktu. Itulah untuk Balai Setara Paramon. Selamat teman-teman untuk semua saja ya. Ya Bunda Ana yang ada di pasar belakang pasar Pepetan, barangkali ya, barangkali mau ikut berpartisipasi ya dalam kegiatan sosial santunan anak yatim, monggo nanti bisa ngebel power Bunda Ana ya. Insya Allah nanti saya akan merapat ke rumah. Baik ya, selamat malam untuk Pak Haji Imam Pujiatmoko bersama Mbak Siti Hajah, Hajah Siti makna ya, yang ada Udi Udi Harapan Jaya, salah satu agen produk PT Denatur yang ada di Desa Nawari. Kerudung putih semisal. Ya Pak Haji Imam Pujiatmoko ya, selamat istirahat. Leyeh-leyeh ya. Ketika aku isih nyuling war.
2: Iya.
0: Sanganti sprene iki ya. Kepencut karo cewek nyisor. Iya. Alhamdulillah ya, sakinah mawadah warohmah. Panjang umur, sehat lahir dan batin, sukses selalu. It's a duit. Imam. Kerudung putih, Pak liriknya. Alagi. Halo, war.

Kongge, ya sukses selalu Pak Haji Imam Puji bersama Mbak Haja Siti Makna ya. Radio ini cekli nemennya. Seruput teh moroni pun. Indah hangat.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kaya semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue pak lo berbalu nah izin edar BPOM nah sertifikat halal yang barang orang salah jenengan milih solusi nek ya wis pak tak lanjut.

Haya Nurani Tegal yang beralamat Anyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi Sehat, yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sul di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar, Yang Alawojajar, Kecamatan Nasari, Endis. Di Apotek Free 11 Limbangan, Yang RT 04, RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh, yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan, yang beralamat di Jalan Impres RT 03, RW 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon Dangdut Capareti. Rajon Asmara hadir ya, senandung rindu ya, rombongan umbul-umbul ada kerudung putih sebering berdua. Menghiasi ruang dengan panjenengan kesempatan malam hari ini ya. Baju 352888 siap. Baik, disapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Selamat malam. Paramon Dangdut Capareti.
0: Naman-naman.
1: Naman-naman. Lagunya sengaja.
0: Sengaja.
1: Iya, sengaja.
0: Oke. Okay.
1: Ngaca keri-kerian.
0: Mhm.
1: Habis makan,
0: Mas. Uluyum.
1: Iya.
0: Sengaja.
1: Ada pesan benong udah sih demen nasi goreng.
0: Ya, sengaja Elvi ya.
1: Iya, MC.
0: Yo, siap. Mhm.
1: Salam ya.
0: Yo, monggo.
1: Tenang, Mas Bawor. Sama okay. Anggi.
0: Okay. Ya. Matur nuwun.
1: Terus sama Ardi ya.
0: Siap.
1: Sama Lani. Terus buat Miratu. Mama Kiwi. Umbul-umbul.
0: Siap.
1: Selalu monitor ya.
0: Yuk, monitor terus umbul-umbul ya, dong.
1: Kita Karmati. Ang Barjo. Ang Pii.
0: Yo.
1: Ang Kopitin. Akurun. Terus buat
0: Jeng
1: Ropi, Sandoko, terus Teh Mojang ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, saya gigi Teh Mojang sering nelpon Mas. Terus Bunda Caki malam. Yo,
0: siap.
1: Terus buat siapa ya? Dewi Kunti lah, ayo kalian
0: bawa itu. Oke. Okay.
1: Terus pada gondrong ya, harus yang selalu menyelami. Terus buat Eka Tonjong. Mama Ari, Bapak Ari.
0: Okay.
1: Terus yang pacare Eka Tonjong siapa ya?
0: Yu Erwin. Ah,
1: Erwin ya. Iya lupa. Terus yang siapa mana ya?
0: Wes apa jenenge apa Raju.
1: Oh iya.
2: Lagu dong Mas Power, lagunya apa ya?
0: Jaluk lagu senengane ora mau-mau jenenge senengane lagu di saiki jaluke.
1: Jenengan brutu.
0: Iya. Hari senengane jaluk lagu wis akhir cerita.
1: Kamu di mana? Bang Raju, kan anak-anak tembangannya Raju. Terus buat kemarin ya.
0: Bes ayo, ngantuk nyong nanti.
1: Ya wis lah,
0: mak tekluk ciri ya.
1: Sisa 6 lagu
0: tadi. Iya, iki pan 5-4 langsung pan pamitan. Soalnya ngisuk paneng kue. Oke. Yu. Iya, bener.
1: Ngene.
0: Sing loyo. Ora kali ngantuke.
1: Ya
0: wak ntar uya
1: kata jago kekongan ya
0: mudon lah kewe Raju gantikan online aja WA baik
1: sorry wak
0: iya
1: karena
0: teman oke Bunda Santi Purbawa
1: iya Bunda Santi
0: iya
1: makasih ya salamnya
0: yuk
1: ngantuk lah tetap ngomanisah.
0: Waalaikumsalam, berbaca cincin. Yuk, Madam Reganis yang ada di Sitanggal ya, di Dusan Aldi ada di Goringin ya. Untuk balik setara Paramon, kalau WA rada-rada awal ya kenal. Request lagu, jadi aku bisa ngatur-ngatur. Iki wis pan momot, pan pamitan lagi njaluk lagu. Aduh, ya pangapurane lah ya. Angel, ngatur ya angel ya. Yuk, 6154477, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
3: Dangdute Sporet.
0: Nama-nama-nama Ece Kewir.
3: Ece Kewir kembali. Dan Mas.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
3: Oke. Lagunya pasangan ya mas.
0: Pasangan, oke. Okay. Yuk siap.
3: Mm-hmm. Oke, okay, salamnya melu mamar nganis cewek.
0: Yo yo.
3: Mm-hmm. Yuk kepan ngantuk
0: pantul. Iya bener, iya. Ngesuk neng apotek aduh nemen.
3: Iya ngarane wong sibuk kayak kowe ya mas.
0: Iya pagi-pagi kabeh. Kabeh ben kecandak. Bisa
3: sekolah istirahat lah.
0: Mm-hmm.
3: Ya spesialnya
0: sama
3: Mas Erwin ya.
0: Oke, terima kasih. Oke. Selalu ya. Yuk, amin, ya. Amin, amin.
3: Oke, Pak. Sarannya para mangkap ya. Terima kasih Mas.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dulu Ringcing.
3: John.
0: Ayo ada Eka Donjong yo 35288. Ya bersama Mas Erwin. Selamat malam untuk yang ada di Tonjong, Ligapura, Bumi Ayu, Pak Gujangin ya. 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
4: Waalaikumsalam dangdut saparetan.
0: Nama-nama-naman ECKWIR.
4: Iya, ini baru nyampe soalnya tadi habis pergi ke itu kan ke Beber.
0: Ya, oke. Okay.
4: Jadi baru nyampe
0: lah. Iya. Gitu, ya, buah duri neraka.
4: Boleh buah duri neraka.
0: Iya benar.
4: Iya, buat dunia neraka aja lagunya kan ya.
0: Yo,
4: iya. Salamin kok kabehane
0: baik. Kok kabeh baik.
4: Iya, soalnya waktunya kan nanti Kang Bawor mau istirahat dulu, nanti naik lagi di
0: ora inali Mas Arpan.
4: Iya. Yeah. Oh, Mas Arpan.
0: Iya, yeah,
4: iya. Pokoknya buat semuanya aja yang udah pada masuk tadi
5: semua. Jeng. Kang Bawor mirip siapa ya, Jeng?
3: Mirip punyuk, mirip punyuk kayak Kak. Punyuknya tekaman.
0: Ini tekaman nih. Iya. Kuwi anu Bunda Santi miye, Bunda Santi.
3: Bawa ya.
0: Iya.
3: Pokoknya punyuknya
0: tekaman nih sampe gua kabehane. Ya gua pengen dilanjut Mas Arpan wae bengi.
3: Iya, kok bae nih Mas Arpan ya.
0: Aduh.
3: Spesial buat Kang Bawor ben gede
0: anjing. Oke, siap. Yuk matur kesun
3: pisan Kak. Yuk, monggo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing.
3: Jos.
0: Baya atur nuhun pisan kanggo Jeng Robino aya di Kuningan kanggo kesetiana kanggo gabora ke setara Paramon FM Tegal ya. Yop kowe telepon terakhir ya 6154477. Jadi sapa halo assalamualaikum selamat malam setara Paramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama-nama-nama-nama.
6: Kayak
0: ngantuk kan. Iya bener.
6: Tinggal.
0: Mau awan ora turu-turu acan sih ya ning awan nih.
6: Kira lagunya kayak baru sekarang
0: apa ya?
6: Badai Biru kan.
0: Badai Biru,
6: ya iya itu yang di play ya.
0: Yurung.
6: Ya sekarang tuh
0: wah kabe baik. Wah, pawai pada setara peraman pada pengertian ya. Salamnya aku kabe baik. Singkat ada pengertian.
6: Ya pak, aku aneh sama berpohon. Ya pun aku masih melek. Aku melek sampai esok ini ya.
0: Iya. Iki anak gawean nama akeh ya.
6: Iya, ya wong kan
0: dalek. Iya.
6: Terima kasih ya Kang ya.
0: Oke.
6: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.

0: Pagi, selamat malam Kang Power. Ya Mama Dini ya. Campuk derita Elvi enggak ada adanya. Adanya campuk derita Nike Nurjana ya. Koneng koneng YouTube-YouTube aku ini lagi sungkan. Iya. Yeah. Ya salamnya buat Balen Setara Paramon ya. Terima kasih ya. Jangan ikut Nurjana saja ya. Nanti di download wes campuk derita LP ya wes. Di ya memanik kiwi, kiwi apa manik kiwi? Kiwi ngomong apa?
1: Ang si beku nyuk kabur ya kang.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ngerang beku nyuk.
0: Iya kabur nggak bendi tuhan di bocil lanjut di season kedua wes. Baik ya di sapa yo. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Kang Bawor, salam buat Dani di ujung Rusi. Ada salam buat Dani di ujung Rusi, Dikin sekalian di Tembok Kidul. Ada Iyati di Tembok Lor, Yuli di Tembok Kidul ya, dari Mbak Sri Ase. Baik ya di belakangnya, assalamualaikum Mas Bawor, Kementerian Kesehatan di Kawasan Jamulia, bagi-bagi salam untuk Mas Peter, Mas Ju, ada Mas Burkon. Mas Ibni Abdillah, Jasak Raju, ada Ami Bakar Maju. Kang Parto, Kang Kasuri, Kang Parjo, Kang Kepidin, Ayongki, ada Mbak Nia, Mbak A, Mbak Iem, Mbak Kiki MP, ada Mbak Eka Tonjong, Nyiratu, Jengropi, Agustin, Mbak Neng, ada Mama Lani, Mama Silmi, Mama Elsa, spesial keempat anakku. Ayu, Singge, Kiki, dan Reza, makasih ya Kang Bawor ya. Iya, lagunya, ya capin boleh, capin ya neng, capin ya neng kuyo, neng Pak Kudo. Yora Ulih ya. Iya itu kan kalau enggak ya siapa ya di Bustami ya apa Siti Nurhalisha itu. Oke, Banes Manes yang jaloknya sing bener-bener mung jenenge Dendang Dangdut Memori, jaloknya Malaysia, Dendang Dangdut Meru, Memori jaloknya panggung. Jadi setiap hari ngrungokne Paramon padahal ya. Pimen. Aning ya, wong wis di kamar dewek-dewek ya jadi jaluk. Amane wis dewek-dewek jadi jaluk kayak gue. Yo selamat malam Kang Bawor dari Jabidin dan Bu Bisri. Iran Dugunting salamnya buat Jasak Rajum Kang Parjo. Om Kasnuri sama Mama Vivin, Kang Doli, Mama Kiwi, Mama Regani, Mbak Eni. Semuanya buat Balen Setara Paramon salam kenal buat Mas Bawor semua sehat selalu. Biar siarannya rame terus di Radio Setara Paramon FM Tegal. Ya, makasih Kang Bawor, makasih Kang Jabidin yang bersama Ibu Bisri. Di apa gunane acara oh iya jam 6 teko jam 10 Dendang Dangdut Memori, apa gunane jam 10 teko jam 2 oh Paramonso Tarling Telan Tegalan, apa gunane oh Pak Kuda itu lagu-lagu baru, lagu-lagu rancak, lagu-lagu panggung dan kayak gitu ya. Kudunya kan setiap hari monitor Paramon kudunya ngerti oh iya jam semini kayak lagu kayak kira uli kayak gue ya. Tadi ini orang anyar pada orang lawas yang di situ itu ya. Oh anak manik waktu kae Dendang Dangdut Memori jalannya nostalgia. Kita itu di sana dari sana itu sudah di setting dari dulu itu udah punya kamar sendiri-sendiri acara kayak gitu. Jadi lanjut ya. Assalamualaikum channel Jai The Bongkulon nyimak Setara Paramon goyang Icikiwir. Iya biasanya semuanya bikin aku mewek ya, ya. Padahal yang gini kinko wis ada sengaja, ada suratan, ada maafkanlah, ada campuk derita, ada buah duri neraka, ada pasangan. Iya, Mbak Am hadir, nyimak aku bae wis ya, nyimak wis waya mene, menrequest lagu ya wis ora kedumanan ya. Ya sing penting nyimak we hadir kayak gue. Baik ya tuntas sudah kebersamaan Bawor ya, di sini sudah ada sengaja, ada suratan, ada maafkanlah, ada campuk derita tapi dari Ike Nurjana ya. Ya Mama Dini ya, oh, Bawornya pan glosor soalnya suruh ngapet itu nemen ya, pan langsung tidur. Ya ada juga pasangan, ada juga buah duri neraka, tapi yang gede YouTube udah penerlengi meripate. Wes kena sinar komputer gue, wes kayak wih ya. Baik ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi shorting terkait semua. Baik ya untuk Mami Pramon ya, sampai ketemu lagi ya. Insya Allah besok di Dipat Dangdut ya. Insya Allah masih keburu ya. Walaupun saya mau ke Karangrejang Gua Lawa, insya Allah keburu ya. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek

Tegal, di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjarharjo, RT 04 RW 01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Hati berisik. A-e-a-e bae kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicur gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja meden-medeni lah.
0: Orang meden-medeni yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kowe ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habu Top, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habu Top, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habu Top tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute. Oh, Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Ketemu sama Arvan di awal bulan ya, di tanggal 1 Juli tahun 2026 di hari Rabu malam Kamis. Benar enggak sih? Oh iya. Yeah. Bener ya. Oke, seperti biasa dari sekarang sampai nanti selesai, Arvan Satria Perdana untuk ngancani sampein KB Balin Setara Paramon di Paramon Show ya. Bisa request lagu Tarling dan juga lagu Tegalan ya. SMS bisa ke 0852-9319-9588 atau telepon di 6145-477. Oke, baik. Iya, wes ya. Oke.

pasti sing ora gelem ya. Dunda duda janda duit akeh ya kan, gege maning ayu maning. Ya wis ya. Oke. Jadi Pak Bagio ngonong. Melasi temen sih Mas Arvan cita-citane ke kayak kowe ya. Mbok juga ro randa tua sing duit akeh kowe lho. Sing melasi dongenen Pak Bagio ya. Kayak cacilik ya sing wis dikongkon luru duit nang lampu merah. Sing harusnya sekolah kayak kowe lho ya. Wong jare melas ya tapi ora tau nyatu. Pimen sih dongenen ya. Judulnya tak sih mendingan duitnya ya. Lihat sih dan kepenyong sampai jam sepene si melek orang boleh duit apa. Astagfirullahaladzim. Kayak ini pun ya boleh duit yakin. Awe jam 6 esok sampai jam siji bengi ya. Ngoturnya jam loro. Mau jam setengah 6 setangi maning. Lah kayang ya. Tapi pan pimen maning ya. Wis kadung urip. Wis kadung dilairna. Ya wis lah dinikmati bae. Oke ya. Wis gue tambah sebel ya. Ya wis sing pamene ora apa-apa meneh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotek Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotek Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habuto.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588 ya. Oh. Baik, dan yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Sekedar mau request

0: bulan ya.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan itunya laporannya sukses
1: lah. Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Lewat sama harapan ya.
2: Ampang mirip siapa, Ceng?
0: Mirip punyu purbawa. Mirip punyu purbawa.
1: Buda Sandi kayak apa ya, Ceng?
0: Buda Sandi kayak punyu purbawa. Ikat negot ya purbawa.
1: Buda Sandi, iya. Buda Sandi bokehnya siapa, Ceng?
0: Bokeh punyu Buda Sandi purbawa. Dan
1: sare Buda Sandi. Buda Ceng, artis ya, Ceng, Kang Parto.
0: Artis Kang Parto party pada bae. Bokeh
3: Ceng Robi. Sehat ya, Ceng. Kang Mokar dong kayak apa ya, Ceng?
0: Kayak punyu Mustare, punyu kayak Mustare, odong-odong dipai, punyu kayak dipai kayak iwa, kayak dipai iwa.
2: Serban kayak kingkong ya, Ceng?
0: Iya, kingkongnya kuya kayak punyu, gede. Ya ampun.
1: Bunda Sandi pun bu, bukannya siapa ya, Ceng?
0: Bukannya punyu kayak bukan punyu, Bunda Sandi biong, biong sampai kaya.
1: Bunda Sandi pun bu, kayak apa ya, Ceng?
0: Kayak bukan punyu, punyu kayak punyu kayak nambok. Iya,
1: Mas Arfan, gantengnya kayak apa, Ceng?
0: Kayak punyu, kayak
2: orang.
0: Mas Arfan
2: jorok
0: kayak punyu,
2: Kang. Bentar, siapa kayak? Awas, kau ngeretak menang, kau
1: pelem. Orang sungkan.
0: Orang sungkan,
1: iya, nangkannya paling cici, keker,
0: Pak. Iya,
1: ada punyu, Bunda Sandi kayak apa ya, Ceng?
0: Kayak kunyuk berbawa. Punya apa ya, Mas Arfan?
1: Siap.
0: Iya, buat itu soalnya buat Bu Suri, bareng Pak Mas Suri ya. Mudah-mudahan Bu Suri senang selalu.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Bapak HM, terus Mama Ari, Bapak Nehari, Mama Ardi, Mama Lani, Kang Tarjo, Bunda Emma Purbawa Santi, terus Mama Kiwi, Kang Kaun, buat Kang Parto Parti, Kang Parjo, buat caparannya Hendro Yimeli, dua kunyuk, baru aja Mas Hendro etek. Kayak kunyuk.
1: Bunda Sandi kayak apa ya, Ceng?
0: Kayak kunyuk bawa.
1: Bunda Sandi bokehnya siapa, Ceng?
0: Kayak kunyuk. Bokeh kunyuk berbawa. Mama Kiwi,
1: selamat malam Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi, selamat malam.
2: Iya, karo bunda, karo mama kami tersayang, Ceng.
0: Iya, mama kami tersayang berbumbul-bumbul.
1: Iya.
0: Agustusan di Paesi Bokonge sing agat-agat got kayak kunyuk gawa payung. Kunyuk
1: kayak siapa ya, Ceng?
0: Kayak Bunda Santi.
1: Bunda Sandi kayak apa ya? Ceng, Bunda Sandi kayak apa ya, Ceng?
0: Kayak kunyuk bawa.
1: Dong lagi jekung, Bunda Sandi kayak apa, Ceng?
0: Kayak kunyuk kokok.
1: Bunda Sandi kayak apa ya, Ceng? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ceng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Allah. Orang ngain-ngain be. Dadak-dadakan ya. Panengan iki kaya pabegyo kaya idip-idip sing Mang Kidul ya. Langsung gaweng paramon ya, harus saken omong ya. Ngomong tok ta percuma nyung bing bisa ya. Ih, wis. 614547. Halo, selamat malam, Star.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Iya, tarlinge. Iya, betul sekali Mama Lani, selamat malam.
0: Hewane metu kan.
1: Iya, Mama, dong jawane ora dong jawane. Iya, iya. Iya, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Bendungan
1: karet, ya wes. Salamnya gue siapa, Mama Lani. Terima kasih Mama. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Iya, amin. Iya. Terus. Yuhu. Yuhu. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke, siap. Oke. Selamat malam, Bes. Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma. Iya. Iya, terus. Sapa maning ma?
0: Mas Handoko ya.
1: Yu. Sapa maning? Tete Agustin, selamat malam Tete.
0: Iya, terus. Ayo, atau Mai.
1: Salam kembali. Semoga sehat Kang Parto. Selamat malam Kang Parto.
0: Kang Parto.
1: Ebu.
0: Sana yuk Marti.
1: Yuhu.
0: Terus
1: sapa maning mah? Ya, terus.
0: Kabeh
1: bae. Ya wis, spesialnya kan ngusap apa mah?
0: Spesialnya mau anak-anak kabeh.
1: Oke, siap.
0: Lagi tata-tata.
1: Tata-tata apa nampapan balik?
0: Orang sih Panaring Semarang.
1: Oh, Panaring Semarang. Ya wis, hati-hati mah.
0: Makasih ngomong Mas Arfan ya.
1: Iya, sama-sama Mama.
0: Assalamualaikum.
1: Dubla ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Maring Semarang, tuku alu-alu, Buda Santi, Purbo Sing Warang, tapi ora ayu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam buat Bunda Tin Eko ya. Ya. Benar ya, di Pala 25 Menjasem Timur Keramat Kabupaten Tegal ya. Oke, okay, selamat malam Walemu, apa kabar Walemu? Iya. Iya, jalan-jalan ke Semarang tekune alu-alu. Bunda Santi Purwarang sing ora ayu. Astagfirullahaladzim. Ya, gara-gara Mama Lani bisa maringi Semarang ya. Astagfirullahaladzim. Ya wis. Belakangnya Mama Lani. Astagfirullah. Ya wis, belakangnya Mama Lani di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
0: Dangdute, Sabto, Rete.
1: Iya. pengen
0: nak. Kantor bisa ya mas?
1: Dangdut orang bisa.
0: Iya. Nusuki petang.
1: Nusuki.
0: Nusuki.
1: Nusuki
0: petang.
1: Nusuki. Nusupi weteng.
0: Iya.
1: Kondisi
0: alam ya mas.
1: Nggak usah apa.
0: Gemuyo kah sampai nyawa melu gemuyo.
1: Iya nyobi weteng ngelara kah ya.
0: Ayo.
1: Nusupi. Astagfirullahaladzim. Iya iya buat siapa?
0: Jangan gemuyo nek.
1: Iya.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Terima kasih.
0: Mama Lani ya.
1: Iya Mama Lani selamat malam Mama Lani.
0: Iya. Anak-anaknya ya.
1: Betul.
0: Bersama
1: AA
0: juga.
2: Bersama AA.
1: Yang ketemu pindah.
2: Aja Semarang lewat Simbang 5. Mas Arfan ngarang tapi sempurna.
1: Oke, terus bahas apa lagi? Ya Ani Bakar Madu selamat malam. Terus ya.
0: Mas Erwin.
1: Ya. Siap. Kang Parto nganti wetenge enek ya, Kang nyobe enek nemen ka Kang Parto. Terus apa lagi? Iya, oke sih.
0: Ya. Oke,
1: terus buat siapa lagi?
0: KB baik.
1: Ya wis. Oke.
0: Mas
1: Bawa
0: lagi istirahat ya.
1: Iya, Mas Bawa lagi istirahat betul. Siapa?
0: Iya. Terima kasih ya.
1: Ya sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boten pareng. Sanjang katos niku ngertos.
1: Jalan-jalan ke kota Semarang, pulang pergi naik kereta. Kata Wartiem jangan suka ngarang gitu ya. Karena Bunda Sandi Purbowo raine warang-warang. Astagfirullahaladzim ya. Mama Lani sih ya, gara-gara ini Mama Lani yang Semarang-Semarang ya. Ya gede nih, nyong pikirannya langsung maring mono-mono ma. Ya jadi lah kasih ngomong Bunda Sandi ora ayo. Ya lah kasih banding ngomong ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Nyuasin harus kesel nemen yakin ya. Iya nyu awit esuk-esuk ya. Awit jam 5:30 sampai jam siji ngobengi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Beninyong dikewa-kewa, dendam-dendam tewa.
1: Iya, dendam dikewa-kewa. Bungannya siapa orang Semarang ya. Ya wes belakangnya. Ya mau gabung lagi sama Arfan, silakan bisa dimanfaatkan di 6145.

0: Ya Allah, yang keding keringetan ya. 6145477, halo selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Oke. Yo. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya.
0: Iya, ya ya wis wala ana sing wis layale ya kan. Iya,
2: benar.
0: Iya.
3: Jalan ke Semarang, pulangnya naik kereta sing rada kemayu. Ada Bunda Eko Purbowo, Bunda Santi Eko Purbowo, jarang-jarang. Wonge ora ayu.
0: Oke. Iyo wis, oke git. Cengrobi. Lagune apa nih sit ki lagune?
1: Iya,
0: terus Mama Lani
1: ya.
0: Iya, Mama Lani.
1: Heeh. Siapa, Mas?
0: Hah? Sing Mudun, artisnya Paramon no.
1: Apa?
0: Artisnya Paramon. Iya,
1: Sing wilayah kidul.
0: Iya, wilayah kidul. Kidul mulun lah pokoknya.
4: Iya. Paring Semarang tuku wingko bebet, Mas Arfan ngarange hebat. Iklanannya Mas Arfan teles loh. Yang teles gue.
0: Lagunya apa lagunya?
1: Laut Eretan.
0: Laut Eretan. Oke, salamnya kanggo siapa ge? Terima kasih.
1: Kang Parto.
0: Iya Kang Parto. Terus? Iya, oke, yuhu, iya, terus,
1: iya, terus,
0: siapa maning? Puranya paranya selamat malam. Iya, heeh. Iya,
1: puasna ya.
0: Oke. Oke. Siapa lagi? Siapa maning gue?
1: Kang Parto.
0: Oh, Kang Parto.
1: Wong,
0: iya iya iya selamat malam Kang Parto. Iya wes.
1: Ya wes pak, melu bebas sih Mama Lani.
0: Iya wes, oke siap. Sama-sama.
1: Ya, spesial.
0: Ya.
1: Buat jandaku.
0: Jandaku, oke okay, Kang. Siap Kang Edi, oke. Yuhu, oke. Iya wes. Oke. Siap. Iya, tetap solid. Iya wes, oke.
1: Iya ke Mama. Mama Neng.
0: Oh, Mama Neng, selamat malam Mama Neng. Iya. Oke, siap Kang Edi. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublating. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Jalan-jalan ke kota Semarang, pulang pergi naik kereta. Bunda Sandi Eko Purbo itu memang wonge warang. Iya ki gara-gara Mama Lani ki ya, maring-maring Semarang ya. Oke, cek lalin mah, engkau nyong nitip kayak mah, wingko bebet mah, engkau duitnya neng Paramon ya, setepak pira sih ya. Sing saya udah kayak buana beli. Rasanya di apa namanya ya, di campur-campur mah, ana rasa kelapa, rasa durin, terus rasa pemanis coklat ya wis. Bunyi orang ngerti ya, nyusu dulu temen Semarang. Jalan-jalan ke kota Semarang, pulang pergi naik kereta. jangan lupa Bunda Santi Eko Warang sing paling ayune tapi bodoni.

0: Ya ves. Astagfirullahaladzim. Seneng ya. Ngondisit kenyong. Sapa maning ge, sapa-sapa.
1: Terus. Sok utamat karamlinjo. Mas Arfan, koma pengin bojo.
2: Ki serius ora Mas Arfan? Kok tuku kena ora gelem bendeng prestone sih ora.
0: Aja wis bendeng presto nyong pingi kas tuku kae mah. Apa namanya ya? Iwak sing didokon nang kaleng karena apa sih kae sardin? Sardine si pira ya nyong ning rumah. Iya wis masih mending gue bae mah ya. Apa namanya? Wingko ya. Tapi kok juga tengko mah. Ya. Nyong titip, nyong rapan jaluk ya. Deng dingannya apa? Enggak tak gini mah. Tak gini emang paramon bewis. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa mani gimana malani ke?
2: Ora salah. Nyaluk menyiran de yatim piatu.
0: Nyong orang jaluk mah.
2: Kepoyo.
0: Iya. Ngikil kebayang kok kepoyo Mas Arfan, Mas Fadi. Yowes ngonyo bukan kepoyo. Jari Mama Reganis. Engko Arfan katoknya basah. Padahal yor apa-apa kayaknya ya. Jadi kira-kira Mama Lani kayak jalan-jalan ke kota Semarang. Jangan lupa beli kue putu. Bunda Santi Eko memang warang. Wis kayak kue or ayu. Ya Allah.

0: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik. Apane sing salah?
1: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
0: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
1: Dideleng sing bener, Nar, Jenal.
0: Eh,

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pae ya. Dolanan sing kuna-kuna pae kaya mamat biyen lagi cilik. Sering-sering dolanan HP, ora apik nang mata dek. Kon ora weruh bapak wingi nang kacamata pae.
1: Ayah, ayah.
0: Ora wedi kaya kowe.
1: Kalem sih ma, bapak wis mending kok mata minus se. Saya kira seorang nggak kacamata maning oh ya. Wong nggak dina saya kiminume vitamadenatur ka. Jadi

0: Oh, Mak.
1: Ya wis yuk Cukri, dolanan karet maning yuk karo bapak.
0: Mau nyari cepet maning nih bapak.
2: Bapak nek.
1: Bapak gemes karo Cukri, Mak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

selamat malam. Apa kabar untuk Anda, Banistara Paramount yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih yang udah bergabung di 0852-9319-9588 ya. Dan akan nemen ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Titip salam buat tim Gambrek yang ada di desa Paingan, Dauhan Sirampok, Puncak Gunung. Lagune Roma Irama apa aja? Aduh, malam hari ini 10 sampai jam sampai selesai ya. Dangdutnya itu ke belakang gitu ya. Titip salam buat Pak Oji, Kakine, Damus, Nanda, Fadil, terus juga buat Depol, Iksopian, Pak Detimin dan Doyok Gambrek Sejati. Terima kasih. Terima kasih, saya Om Teddy. Baik, terima kasih Om Teddy. Lagunya belum bisa Arvan hadirkan ya, karena sekarang lagu Tarling dan juga lagu Tegalan. Baik, terima kasih. Halo, selamat malam Kang Ardiansa, kawasan Babakan. Mas Arvan, request lagu ini Dasare Masih Demen Mas, Mama Kiwi. Oke, nanti ya Maya coba. Selamat malam Mas Arvan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Jabidin dan Bu Sis Bisri di Randu Gunting. Salamnya buat Jasa Keraju, Mama Lani, Kang Parjo, Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Doli, Mama Renggani, semua Balistara Paramon. Salam kenal semuanya, makasihnya buat Mas Arvan. Sama-sama. Halo, selamat malam Kang Parto. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan. Dangdute Saporete, Tarlinge Saporete. Tambah sebel dari Susi Arseti. Salamnya buat semua Balistara Paramon, fans semuanya, dan spesial buat Mas Arvan, makasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding Jos Jeng Robi ya. Mama Ikma, selamat malam. Tuku sekoteng karo rambutan Mas Arvan gandeng mata duitan. Iya. Wis lah ora usah pandun-pandunan maning ya. Engko ana sing kae nguak-nguak ya. Selamat malam Mas Arvan, putra Barcelona bareng sama Mama Asli Lisbon dan kelima bidadarinya, lagunya Lintang Bulan. Salamnya buat Mamae Prabu, Mama Ela di kawasan Brebes, Mbak Siva Pekalongan, Bu Jito, Kang Parjo, Kang Kasnuri, Kang Lohis, Mama Kolor. Terus juga buat Mas Ibni, Mas Albert, Ju kawasan Margasari, Tete Agustin, salam manisnya buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Kesia, Nok Ani.

Nisa Abbas, makasihnya buat Mas Arvin, terima kasih Kang Radiansor. Ngertian teman Mas Arvan, pembukaannya turun ranjang. Kayak wis makan enak bojo ya Mas Arvan. Iya nyong harus makan enak bojo bekutu nih kerja sing asuk sampai bungi ke Mas Fadil ya. Mama Lani, oke, coba ya. Mana sih Mama Lani? ini ya, cari kontak, bersihkan lah, tambah ke favorit. Bisa nggak sih dikirim dari sini? Coba ya. nanti ya Ma ya. Oke. Okay. Nanti Arvan hubungi Ma ya. Iya ginyong pan pesan kayak soalin ya. Pan pesan apa ya? Wingko bebet. Ya wis, mumpung Mama Lani maring Semarang ya Ma ya. Ngotak WA nyong Ma. Bunda Sandi Purbowo selamat malam, Wartiem selamat malam. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan, gimana punya kabar? Baik. Oke, dari Bang Jun, request lagunya cuman Andon. Salame go KB bae Balenstara Paramon sing lagi monitor. Terus spesiale kanggo sing lagi tugas siaran, semoga diparingi sehat selalu, super mendoke kanggo ayang. Matur suwun dublak rinting jos. Oke, terima kasih Mas Arvan, puterna lagune Bodek. Salame go Mas Arvan, Mama Renggenis, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan, ada Mama Elsa juga Esi monitor, pengen lagunya Gendrung. Coba ya nanti Mama Elsa ya, salamnya, salam sehat buat penyiar, terima kasih. Sing wis request lagu ngondisit ya, coba tak goleti siji-siji. Mengko pokoknya dong misal jam rolas kurung rampung, berarti engko lagune tak di titipna ning jam rolas mengdur ya. Mas Arvan, siaran akhirnya kena nggo batir lembur Mas. Mas Fani. Iya ya. Iya wis ya, lumayan lah. Ya, iya nyong saiki siarane pan seminggu full. Astagfirullahaladzim. Ya wis ya. Iya, kesel ya ngulit duit dari esok jam 6 sampai engko balik jam 1 ya kan, kinyong bolak-balik ya, meskipun tutupnya jam rolas tapi ngonyong anjung umat jam 1 ya. Wingi be turune jam 2:30. Astagfirullah. Ya Allah, ya wis ya, menggarap laporan ya dong misal akhir bulan ke laporannya ke nemen ya, laporan yang kana, laporan yang kene ya, ya sampai main maning ya. Ya wis arane wong urip ya, wis tanggung urip sih ya, wis tanggung dilairna ya. Ya gelem ora gelem kudu dijalani ya. Ya wis, terima kasih balik ke wani Mas. Mas Fadil. Pan bateri apa pimen? Oke. Ya, ya wis. Ngosing wis request lagi ngono disit ya, tak goletin disit, tak goletin.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Dangdute, Tegalane Saporete. Dan sekarang sudah 23 lebih 43 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih yang udah bergabung sama Arvan. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Dan Arvan pamit, balik setara Paramon. Namun mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata pada saat Arvan siaran gitu ya. Ya namanya hiburan ya. Ya wis aja gue hati lah ya. Aslinya nyongor kayak kue kak, aslinya yakin ya. Ngodong ketemu koronyong ya orang kayak kue. Ya wis ya, oke. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara Paramon FM Tegal ya kan. Arvan pamit, ketemu lagi sama Arvan berarti Sabtu sama Minggu ya. Besok kami sama Jumat Arvan off ya. Ya wis ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Balik setara Paramon, Arvan pamit di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
7: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
6: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
7: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
6: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
5: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa? Sebelum kenal Habutop punya keluhan apa?
6: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
5: Terus
6: dia beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah, iya yang paru-parunya udah sembuh.
5: Sama lambung ya?
6: Lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
5: Alhamdulillah.
6: Udah sembuh gitu.
5: Nah, pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
6: Iya, pesan adek. Apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa kalau punya penyakit seperti adek silahkanlah beli itu habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna habutok.
0: Dapatkan habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
7: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
8: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Yati dan Bapak.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Krandon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812

0: lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: data dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Mau bengi re

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebonjau RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun

0: model abdi hiu urang meser abu top anu paling ngetop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, ini ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fit, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena Ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

muliakan. Wabila khos matang sedaya para mbah kiai, para bapa kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, boten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nuninjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun.

Boten ngirangi rasa hormat santriwan santriwati jomblowan jomblowati dudaran dandang cepet rapi sing tua-tua muga-muga cepet.

nikmat sehat panjang yuswa. Sehingga kita sakit makam paluantan imriki majlis, sakit bermuacahah bilwujuh, tansah dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, menjadikan pemimpin kita saistu-istu sakit mengayomi, ugi

আমাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী মুহাম্মদ আদালাহ satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk

0: mata masker atur sound system, suara efeknya diicalakan mawon. Nggih, amargi kula niki suarane kasare serat. Dados menawi ngagem efek malah pating kemrasat. Nggih. Nah, kados niki mawon. Asri cetak suarane kula betul. Saking ngajeng mriki jelas napa mboten? Saking wingking mereka jelas. Matur nuwun Pak Son. Mugi-mugi sound sistemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Nun sewu Pak Lurah, Mbah Kiai, Popo Kiai. Bareng kula tuki wonten dalemipun Mbah Sania. Niki hajat pribadi tapi sing rawuh kathah sanget. Pertanda menika Mbah Sania sak putra-putrinipun anggenipun serawung teng masyarakat diguyupi kali Kyai kathah lan memang gandrung manis orang-orangnya ahli ibadah. Amin Allahumma. Sing sami kepanasan dinten menika jangan kecil hati. Sing kepanasan insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Niki panas ingkang beto manfaat lan barokah. Sing dados petani muga-muga panene melimpah. Sing rawuh temeriki tambahin manfaat tambahin barokah. Hajate Mbah Saniah entuk pati kathah. Kanggo sangu ziarah Mekah Madinah. Dados Bapak Haji Ibu Hajah. Kula dongakaken Pak Lurah istrinya tambah. Maksudnya Pak Lurah istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya. Gitu maksudnya aku. Bu, Ibu, tenggene Al-Quran anak niku digambarakan sekawan perkara. Yang pertama, anak menikah teng Al-Quran disebut zinatun. Napa bu? Zinatun artinya perhiasan. Mula Gusti Allah dawakan tengene Al-Quran al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia. Yang namanya harta, yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan tengalam dunya. Bu, wong tua weruh anak sehat mawon rasane seneng. Betul? Lewih-lewih duwe anak diperintah sholat mangkat, diperintah ngaji temandang, diomongi manut rasane bungah leres. Lewih-lewih wingi badai Idul Fitri duwe anak pitu bocah pitu kumpul kabeh anak barep aweh 2.500.000. Biyunge keng ana 2.500.000 nggo tuku kinang. Mbak Putih nampaknya karo nelang sama Masya Allah. Yang gerung 2.500.000 kan gak tuku kenang. Yaudah rong truk setengah. Yang gerkina masih rong truk setengah. Ya Allah. Ndower gelambe. Moga-moga genda tekna barokah uripmu sing salih-salihah anak keturunanku. Allahumma.
1: Amin.
0: Nomor kali awe 2.000.000, nomor telu awe 2.000.000, bocah pitu awe 2.000.000 nang kabeh wingi badhe total 14.500.000. Alhamdulillah. Kari Mbah Kakung takon karo Mbah Putri, biyong ya Allah kakine nyamuran nelang sake bremen eh bocah pitu kowe 14.500.000 mulane aku nelang sa kowe
2: 75 juta kakine. Ya yo yo siki gawe maning aku. Gawe maning kok wis melengkung kaya kowe kon gawe maning. Tapi acara pelananak pengertian kados niku. Boro-boro batawe 2.500.000. Oh bapak kipun ini sepu malah si titik-titik putu. Ya pancen bener anak pada lunga meranto. Anggar bata ya gelem bali. Alhamdulillah sarung gajah duduk karo mukena. Ya ngamplop-ngamplop di si 200.000 alhamdulillah. Ya ngamplop di kaki ini 200.000 putu papa digawa kabeh. Kita kaki ini nyawani putu ya seket judulnya balik modal. Giliran anak sing balik perantuan kebangetan gedang mentah dikawa anak nangka anak beras telem mentah anak rambil ayam seuduk-uduk udah ketinggalan bareng anak wis pada bali mbah kapun takun maning karo mbah putri diung ah dan jarang nangis maning dan ini si takaran yang mumpung anak wis pada balik perantauan ya Allah kakini nyorannya langsung ke prima lagi ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok wis pada minggah. Kawan tenan bu, kalau orang tua kaya anak jadi raja. Tapi giliran anak yang kaya orang tua jadi pembantunya. Padahal orang tua siji pisang rumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti pisang rumat orang tua siji betul. Wong tua siji ngrumat anak wolu dadi wong kabeh. Langkah sudah dicempek. Bareng anak gede. Anak sukses dadi PNS, dadi guru, dadi lurah, dadi polisi, dadi tentara. Wong tua kebagiane mung gari cerita. Pisane bisa cerita ditakoni tetanggane, Mbah, anak sing paling gede saiki nang endi? Alhamdulillah, Mas. Anak yang telu sukses kabeh. Barabeng sinang gandrung manis. Alhamdulillah, wingi aran lurah terus dadi. Sapa sih Mbak? Lah kae si Rasimin. Aja salah. Rasimin anak baru benyong kae. Kakak wijilik jomong manu. Ngajinnya pinter sekolah benar. Lemuri prihatin ya alhamdulillah. Bisa jadi lurah nang gandrung manis. Anak barep ku kasih Rasimin. Meloro sinang Jakarta. Pengen lebih kirim 3.500.000. Mereka sinang Jakarta jadi bos rongsok. Ih pada-pada rongsok anu bos eh. Melalu ngakajan gara-gara rongsok. Nomor telu sinang Medan. Alhamdulillah ragile jadi sentara. Wong ben gue ngomong nah kayak gue kok. Rasanya rakalu-kaluan. Rasanya ranggena. Dan yang mumpuni kurni rok natuk. Bikin boleh kencang. Aku kaget tak selesai kem boleh mantem. Apa maning sing pada tua temenana. Al-Quran dijelaskan waman nu'amir hunu nakis hufil harti. Barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya. Wong anggar wis sepuh orang ngarep-arep dunyane anak. Mboten ngarep-arep banda dunyane anak. Mboten ngarep-arep duite anak. Tapi wong tua kan tunenggo pengertian dongane bocah sing sholih-sholihah. Sampai malaikat Jibril antuken donga rapantes manggonan suarga. Wong esin duwe wong tua tapi ora gelem peti karo wong tuane, rak kerso mulia akan tiang sepue, rak pantes masuk ana ing swarga. Sampai malaikat Jibril bendo ngangaten, Bu. Maka sing ditunggu-tunggu tiang sepuh namung dongane bocah solih-solihah, anak saged dados pinter ngaji nek tiang sepuh mawiti ilmu. Durung bisa mawiti banda dunya ora apa-apa, tapi wong tua kudu mawiti ilmu kali putra putrine. Titipaken tanggene Mbah Kiai, titipaken tanggene pondok pesantren. Bu. Bu. Anak niku ibarat ndog. Ibarat napa? Ndok, ndok, ndok napa? Ndok bebek. Ndok? Ndok bebek. Ndok bebek ditetes nanang ento. Kira-kira bareng niku ndok netes, kira-kira jadi bebek apa jadi ento? Jadi ento apa jadi bebek? Ya jadi meri. Ulangi doke dok bebek ditetesan angin tau bareng nikun entoke wis ngerangi bareng kue entoke netes jadi bebek apa dadi entau jadi meri. Bareng jadi meri, kira-kira meri niku arep ngetutna entau ke pengetutna bebek. Ngetutna bebek apa entau? Jelas ngetutna senetesna. Ya gue si entau. Anak niku ngaten, putane pak lurah, putane petani, putane pedagang, putane tukang deres, putane kuli bangunan, tapi putra-putri dititipaken tenggene Mbah Kiai, titipaken tenggene TPQI, titipaken tenggene pondok pesantren. Walaupun ingatase putane petani, tapi karena podo ngaji karo Pak Kiai, akhlake nderek Pak Kiai, walaupun ndok-ndok bebek. Gitu maksudnya aku. Mulane putra-putri titipaken tenggene Mbah Kiai ken sami ngaos, ken sami ngaji, santri asli karo sing mung ngaku aku santri ya beda. Santri asli mungkin teng pondok ngajine suwe. Wong kok sregep ngaji, wong kok seneng midhangetaken pengajian. Derek dados santri, metode ngaji ada dua. Yang pertama metode ngaji hasbi, yang kedua metode ngaji samai. Hasbi niku ngajine para santri, maka teng pondok gawane buku kali pulpen ngajine dibuku, ditulis teng buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Niku santri asli. Tapi angger sing ngaku aku santri ngaji kok modal kuota internet. Ngaji kok modal screenshot. Ngajine nembe nang YouTube wis padha pinter debat. Terkadang aneh jaman seniki. Sing dadi idola kiai teng YouTube ning padha kelalen karo kene dalek sinang nang langgar nang musala. Padahal kita ngerti dongane salat, ngerti dongane wudu, mergo kiai kita sing teng langgar musala. Lekas. Aja disepeleke. Anda dapat informasi teng HP, monggo. Tapi tak letakkan kali Pak Kiai. Supaya apa? Ngaji niku kudu duwe guru. Ngaji niku kudu duwe kiai supaya sanak keilmuane ngantos dugi sahabat, ngantos dugi Kanjeng Nabi, ngantos dugi malaikat Jibril, ngantos dugi Gusti. Maka anak pertama teng Al-Qur'an digambaraken zinatun. Nggih menika perhiasan teng alam dunya. Weruh anak sehat tok dirasane seneng. Kondur saking kerja weruh anak pada bisa melayu bek rasane bunga. Leres. Itu yang pertama. Yang kedua, anak niku digambarakan kurota ayun. Napa niku kurota ayun? Sebagai penyejuk hati tiang sepuh. Mula saking pun menika anak bisa dadi penyejuk hati tiang sepuh menawi dipun kasari ilmu agama. Tenggene kitab Tanbihul Ghafilin dijelasaken, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Barang barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan sing alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Kepingin duweni putra putri saling solehah, titipaken teng kene Pak Kiai kan sami ngaos kan sami ngaji. Nun sewu Pak Lurah, mriki wonten gandrung manis wonten tepekin apa mboten Pak Lurah? Nyong takon Lurahe. Sebelah kunti yang mereka tepek ini pun Pak Lura mereka wanten gandrung manis longgi wanten kunti putra-putri jenang sampun sami ngaji nopo tereng bu si sampun ngaji pertahankan si tereng ngaji titipakan dari Pak Kiai anak kita ngaji tante pergi yang sami bayar nopo mboten gratis kebangetan gini kalau mau mereka sing kampung sewulan kalau bayar tepek ini mulai sewu rukunnya ngaji wonten tiga yang pertama santri yang kedua guru ngaji yang ketiga wali santri terkadang anak nang desa bu anak gedungnya anak gedung tepek ini anak gedung madrasahe ini orang anak santri ini anak mani nang sebelah kanan anak santri ini anak guru ngaji ini orang anak gedungnya wis anak gedungnya wis anak santri ini gari orang anak guru ngaji ini mereka orang bayaran nah kadang-kadang dan zaman seniki kon bayar tepek gede-gede ini sewulan lima lasih gunung gak kenung bulan pantesan Pak Kiai sarung siji-siji ini sampai ngebir melinting mentul-mentul kayak sok beker motor tengah-tengah ratu duit gue tuku sarung putra putri nekon podonga kurang kompak semangat dan yang gue kondangan tambah barokah lo huma putra putri nekon podonga.

0: Uma, seniki tanggal selikur ngenjang tanggal rolikur ku ngenjang menikah diperingati hari santri. Seneng apa ngger peringatan hari santri kemutan ginang pondok. Bocah santri ku sarungan rakapokan. Jangil soalnya pak mas sabar sarungan dari katrokan. Santri kalau boleh saya jelaskan, es kui sanggup, a kui akan, n kui neruskan, t kui tuntunan, ri ri ini kau napa?
1: Republik Indonesia.
0: Ya, ya mandan benar sih tapi kan kurang pas. Lagi kan lagi nerangan santri, es sanggup, a akan, n neruskan, t tuntunan, ri ini kau rasul ilahi. Republik Indonesia nomor dewe santer salah angger bocah orang mari ngong tua dadi wani padam bantah yen diomong tolan isu bali nembeng ucara ngaji. Sekolah jebule to ucara ngaji bu bayi lahir besikinnya kele HP orang nak kepriwe wong tua kesel-kesel belikan sawah tekan rumah-rumah kayak kapal pecah dicenuk kira pada ngarek-ngarek John nenek John akhirnya si ngarek ibu nih tengkang marah gitu utak nyempengi HP. Akhirnya ibu ngomong wala John kue bocet diomongnya angel ngin lahirnya paling angel. Nah apa sih yang nak lima kue sing lahirnya paling angel nunang apa mah ndas muka gede. Dalam kaya wis tau pengajian jamangah orang percaya karo kiai ne yakin sumpah nang gandro manis tok apa cita mati kudu mati dhisik cita nganten kudu nganten nang dhisik kan ora mumpuni dilawan ibu ne nganti kayu ngono kena kowe kayu sama oni dan ngaji ku nang perkara. Kami kita jengkel lah. Angger bocah orang ngaji, mari wong tua dadi wani. Padam bantah yen diomong, dolan isuk bali nembang. Bocara ngaji. Sekolah jebule to

0: ekor sapi berkeliaran di pinggir jalan. Aku niki dicopot nang gon stasiun manggang kebablasan. Gara-gara nih nang arep mobile kula ana wong wadon. Tiang istri nganggorok mini cekapi semene numpak motor merkata. Ya SMS non saya wis selit yang meletak separuh.
1: Mulane jeneng Nabi dawuh An-nisa wa'imatul bilad, perempuan adalah cakaking negara. Insyaruhat saruhan bilad, anggar wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma
2: amin.
1: Tapi wa in fasadat fasadan bilad, anggar wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udzu billahi min. Kepret putane mboten nyekel HP. Wong ibu ning dina-dina pegawene selfie. Wong wadon jamesen iki pinter banget gawe status lho, Lurah.
0: Iya, mangkat ngaji gawe status nang Facebook. Mangkat kondangan gawe status, jemput putrane pasang status, muslimatan pasang status, mangkat takziah pasang status. Sampai ya Allah putrane dijemput nang sekolah ya dipasang status, iya nih menjemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kober, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur, lagi Daud sama Matu.
1: Anak niku tergantung tiang sepue, maka sakit dados zinatun, perhiasan. Yang kedua, anak niku sakit dados urrota ayun, penyejuk hati tiang sepuh. Yang ketiga, anak niku sakit dados fitnatun. Napa bu? Anak niku sinat dati fitnah. Kadang anak niku ngopong omongan wong, ngomongane wong beripun. Iya ya, kaya anaknya si A bapaknya jen kelakuannya api, kok anaknya tukang mabuk. Iya ya, ramah biungan orang api kan banget kok. Bocah, dua anak kok jalan belas orang tau sholat ngaji ya babar pelotas. Aku kepriwe ya cara didike. Hah, niki lah bapak ibu. Anak niku sakit dados fitnah. Jangankan kulak panjang sedaya seorang public figure sing jenenge menungsa, menungsa awang pun ora lepaskan omongane wong liya. Leres bu? Ora guru zaman, setiap zaman bahkan setiap menungso meripat peru hapa senengnya mesti tutup melu protes rawuh nang hajatan diwewe kampe ya dirasa nih we kampe rasanya rang alo rang itu kaya uyuh jaran kaya ngerti-ngerti nih rasanya uyuh jaran kaya ya Allah. Si hajatan wong sugih yang boleh wedhus satane gede-gede dirasani pamer. Sate saka pelek-pelek menyayati wong. Satane cilik-ciliknya dirasani wong sugih kok pelit. Sate selalor-lalor ngelitung tutok. Si hajatan manten nang si wadon ayu sing lanang nyala ya dirasani ya Allah iki pengantin wadon ngimpi apa iki bocah wadon ayu ayu di gerandongan yang nyaman. Si kaku gagal si wadon nyala ya dirasani pengantin lanangnya makannya picek. Mulane kula nek ngaji sore Pak, kula mboten purun ngaji munggah kesontenan. Kenapa soalnya nun sewu, pengajian sore kok rampung jam 5 sore. Ya Allah, rawan banget. Apa maning wong wadon bali pengajian jam 5 sore, ora langsung bali ngomah, mesti mampir di sini. Eh, Saripa. Lawas banget nek ketemu yang ini mampir di sini. Ya Allah, Yuri temu. Nunggu ketemu ya jan terakhir wingi ketemu nang fatayatan. Iya, Saripa. Kayak ngene mampir di sini aku nang gawe kamar mandi rekasan 1 juta. Ngobrol kamar mandi 1,5 juta setengah jam dewek. Metu kan gone Saripa jam 6:30. Nang dalane sik ketemu
0: karo Satini.
1: Saripah, kangen di
0: kangen di Burito. Terus kenapa namanya Burito? Burito namanya gawe kamar mandi rega 1 juta.
1: Saripah, rasa percaya karo Burito gawe kamar mandi 1 juta ngutangnya nang Bibiana.
0: Tapi ya
1: tegamu mah jam 6 kurang seberapa. Urung sholat ngasar, nembe wudhu mek banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Nang sewu anake jawab, "Ma sewu." Ibune jawab, "Pak, tulung ge. Anake diwawi ki disit. Anake sesono bapak, Pak. Anu, Ma, wawi karo bapake. Nang apa sih? Bapake senenge nganggo tukak." Sing akhire ibu nenggone mawi kibutane ngasih jam 6 ini sholat ngasar ke maghriben. Akhirnya nenggone sholat dikodot dirampok. Akhirnya nenggone niat usali fardul maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Wilah jenabi ngendika akan sholat sing paling abot niku sholat ngasar kali sholat subuh. Mulane kula panjang sedaya kan disiplin menggunakan waktu. Kata Gumer Mirdon, pakar ekonomi dunia mengatakan, "The success man is one who can manage the time." Niku asli bahasa ngen kula kroya. Aslinya bahasanya kados niku. "The success man is one who can manage the time." Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Saking kalau sedaya kelepatannya naging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
3: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Goda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis ya, di 2 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanestara yang mau gabung ya. Iya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda.
1: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Nusantara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja RT 17 RW 17 Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3 RT 4 RW 4 Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporet ya. Ya buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata

0: gangguan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Iya, ini satu paket ya. Iya, Vitama sama Vimata. Vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balai Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete. Teman-teman.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Lagu
0: Sakinah.
1: Iya.
0: Sakinah Mawadah dan Warahmah.
1: Betul.
0: Erni Ardita.
1: Betul.
0: Yuk, salam buat siapa di?
1: Salam buat Maria, sehat
0: selalu
1: ya, Mas Roya. Amin. Tuh, paket
0: ya. Cie.
1: Joy bat di katanya. Kang Pepe, Kang Mato.
0: Yuk.
1: Buat Min Ayam, Kang Boim. Betul.
0: Om Kasnuri.
1: Mama
0: Nadia. Mama Nadia.
1: Sobat. Sobat
0: yo. Yo. Bu Hodija salam 2 kapsul. Ya. Terus.
1: Jasa. Lupes.
0: Yo.
1: Sobat.
0: Buat siapa lagi?
1: Kamaling ya. Ya pas mau coba ya.
0: Buat semuanya saja, oke, oke, oke. Yo, Wong Ireng.
1: Wong Ireng.
0: Bunda Septi, pagi Bunda Septi.
1: Ya. Mau coba?
0: Semuanya saja.
1: Iya. Makasih Maria.
0: Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, jos, terima kasih ya. Ada Andi pagi anten. Si Cimani Yunam 1454 77. Halo. Pagi Balai Stara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabar
1: Mbak? Alhamdulillah kabarnya baik saja. Iya. Lagunya apa Kang Parjo?
0: Mengejar badai.
1: Walah. Ya Allah bisa. Mama Wiwi. Selamat pagi. Tiga darah manis ya.
0: Terus
1: iya.
0: Barusan turun ya. Tangan di Pak Yante. Iya. Sikin umpat dulu Mama Wiwi.
1: Kang Miss Begito.
0: Kang Miss Begito Mama di rumah ya. Selamat pagi. Terus buat Kang Telopo Puranya Paranya. Mama Hasna.
1: Bang Junet. Pagi Bang Junet.
0: Bang Junet. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Amin Amat Nuha. Tanyung ya. Terus buat Pandulemanya Gunel.
1: Terus
0: karena bareng Jeng Rani ya.
1: Jengat no. Mama Nadia. Iya.
0: Mbak Maimunah, cok
1: menemani. Oh, Mbak Maimunah.
0: Iya.
1: Sing Bantar Bolang ya.
0: Bantar Bolang.
1: Cari salam buat temanku aku yang lagi di sini namanya Mbak Mbak Lia namanya Mbak Lia benar. Iya, pagi Lia. Salamnya buat temannya aku yang lagi di sini buat Mbak Lia. Iya, namanya Mbak Lia.
0: Mbak Lia.
1: Lia.
0: Ya terus Mama Nunu,
1: Mama
0: ya,
1: Abdillah pagi Mama Abdillah.
0: Mama Abdillah selamat ya. Pagi Mama Neng ya. Bang
1: iya.
0: Mistro yang baik meling. Bapak ketu. Terus buat tapor Mama ini Bapak Nata Yuning Bapak Neng Haris Mata Dokang Tamsul ya Mama
1: ya. Rengganis ya.
0: Rengganis ya. Terus datang Mama Ani. Terus buat
1: siapa lagi? Ya,
0: Robi Alois Wai. Selamat
1: iya.
0: pagi. Terus buat datang Balu ya. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Iya, Kang Parto Parti ya. Selamat pagi Mama Lydia, Mama Lisa Masakus, Mama Dea Masakus Peler, terus Kang Tano Yo Marti ya. Itu dengan Rata Ritrini,
1: Mbak Siti Zoima.
0: Iya, ini masih tuan rumah ya.
1: Simpan ketiban P3K ya. Tanggar Rolas Juli. Ajak lalen ketemu. Iya. Yo, hadir, hadir ya. Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
0: Mama Nesa.
1: Wa ato karo Ma. Ya.
0: Selamat pagi.
1: Ini langsung
0: apa?
1: Langsung oh. Langsung oh. Iya mesem oh ya mesem. Gue.
0: Iya. terus
1: buat siapa lagi?
0: Terus buat
1: siapa lagi?
0: Ma ya. Selamat pagi. Terus
1: siapa lagi?
0: Kang Aryo ya. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Terus buat Maju ya Malulu, Mama Isnu apa Warno. Terus buat kamu terdorong para Mama Not ya. Nok Martel, Mama Wat.
1: Mama Wajrahmu.
0: Maning Sintren.
1: Iya.
0: Rajum ya.
1: Iya.
0: Suhede.
1: Ibu Suhede.
0: Terus buat Budi Abiba ya.
1: Budi Mut pagi Budi.
0: Budi Mut balik.
1: Iya. Us balik kok. Iya.
0: Terus ya. Terus buat iya ya.
1: Sapa maning kan?
0: Iya. Selamat
1: pagi.
0: Kau sekarang jadi menjung agung ya. Udah tadi Purbowo, Mama Aptil, Bu Batu ke dua kapsul. Terus buat Mama Bayu, Mama Mita, Bayu juga ya. Selamat pagi.
1: Yo.
0: Terus buat Mama Kiri Parangkang Sawut ya. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Terus Bunda Sal ya. Mama Uti, Mama Tia ya. Selamat pagi. Tuh kayaknya ngebleng.
1: Walah, jalan ngebleng. Walah.
0: Oh, wala, wala, wala, wala,
1: wala, wala. Iya,
0: Pekar Madu ya.
1: Pekar Madu ya. Sing awet wingi kapiran terus ya.
0: Apa sih kapiran?
1: Ami ya.
0: Ami. Ini oleh protolan gini.
1: Umi ii karo Umi Dina. Umi Dina. Umi ii sama Umi Dina.
0: Umi Dina.
1: Umi
0: Dina.
1: Umi Dina itu Dina. Umi Dina ya. Iya.
0: Umi Dina.
1: Eh, iya ding wingi. Ini ya baru kijing, Mbak. Kayaknya nyong mendengarkan suaranya apa? Seseorang di video ini ya. Waktu Mbak Nia geongan.
0: Oh.
1: Kayaknya sih geong ki ya. Suaranya kayak suaranya orang asing nang kupingnya nyong ki. Konangan. Konangan ki.
0: Karena penyuaran pula ya. Pancing.
1: Nah, nyong kaget kan.
0: Aduh, enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Kayaknya memang harus dikelarin dulu deh.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Neng di sini.
1: Neng kae full dog wingi.
0: Iya, full dog.
1: Oh, iya iya.
0: Terus. Kayong ngebleng
1: angin. Ngebleng gara-gara keyongan.
0: Iya gara-gara keyongan dan ngebleng. Kabe balen
1: setara paramon. Kabe balen balen setara paramon ya. Iya. Kau tanggal rolas ketemu ya. Iya. Amin ya Allah.
0: Jangan lupa ya.
1: Iya jangan lupa.
0: Setara paramon pada hadir ya.
1: Iya di rumahnya Mbak Siti.
0: Di rumahnya
1: Soima.
0: Soima.
1: Ibu.
0: Tonggara.
1: Iya. Iya di rumahnya Mbak Siti.
0: Mbak Siti Soima.
1: Aja kelalen ya.
0: Kelalen ya. Terima kasih Mbak Ria atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak cinting. Terima kasih Kang Parjo. Konangan ya. Iya, pimen budhe ndodok Kang ben orang ngebleng. Wis ka wis ndodok ya. Ya.

produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Buat yang ada di area, halo yang ada di area Pacul ya, ya Pacul dan sekitarnya ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama, silakan bisa ke apotek Witia Farma ya. Iya, halo, selamat pagi yang ada di apotek Witia Farma ya, laris manis ya. Terus buat yang ada di area Cangkring ya dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Saki Farma, bisa ke apotek Atik Farma, bisa ke apotek Berkah Asifa Cangkring. Terus buat yang ada di Kertas Kerep, silakan bisa ke apotek Melati. Terus buat yang ada di Setu, halo yang ada di Setu dan sekitarnya ya, bisa ke apotek Setu Sehat. Terus bisa juga ke apotek Berkah Mulia ya. Selamat pagi. Yang ada di Setu silakan bisa ke apotek Setu Sehat, bisa juga ke apotek Berkah Mulia ya. Terus buat yang ada di Bengle dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Amalia Medika Bengle. Terus bisa juga ke apotek Sumber Sehat Bengle.